0: Di pagi hari ini asbaha sa'iman, ia berpuasa. Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Ya, ini kadang-kadang sesuatu itu tidak diperselisihkan oleh kaum salaf, biasa-biasa saja. Tetapi kemudian bersama berjalannya waktu timbul perselisihan, khususnya pada zaman sekarang misalnya, makin banyak khilaf, perselisihan. Ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya, ijtihad ulama mengatakan ini wajib atau ini haram, ini sah atau ini batal. Sebab kedua, kepanatikan terhadap paham. Sehingga masyhur. Saya ambil dua contoh. Contoh pertama, cadar. Pada zaman kaum salaf, biasa aja. Ada yang tertutup, ada yang umumnya terbuka. Enggak ramai setelah muncul pendapat yang mewajibkan dan seterusnya. Ada pun riwayat sebagian dari sahabat yang mengatakan bahwa perempuan hanya boleh kelihatan satu matanya, riwayatnya dhaifah. Enggak ada sahabat yang berpaham seperti itu. Bahkan beberapa sahabat besar, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Ada Aisyah, ada Ibnu Umar dan lain-lain, ada dalam kitab saya. Itu mengatakan bahwa perempuan semuanya tertutup, kecuali kedua telapak tangan sampai pergelangan dan muka. Ummul Mukminin loh, yang Allah wajibkan bercadar. Riwayatnya. Berarti tidak ada masalah ya, pada zaman dahulu. Harus tutup, enggak ada. Belakangan timbul. Karena sebab ijtihad, sebab taklid, sebab asobiyah. Jadilah perselisihan. Dahulu enggak. Orang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, terbuka mukanya. Hanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sama dengan yang lainnya. Dan salah seorang istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan alimah, faqihah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahwa yang terbuka ini dan ini muka. Nah, kalau ada diperiksa riwayatnya dari mana? Kalau sahabat, setahu saya enggak ada. Sahabat setahu saya kalau dari riwayat yang sahihah. Wallahu a'lam, sepanjang pengetahuan saya. Yang kedua, mengeluarkan zakat dengan uang. Gak ada yang permasalahkan. kaum salaf. Bahkan keluar perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa para pegawai, ini kalau terjemahan bebas, ya, para pegawai pemerintahan itu dikeluarkan zakat fitrinya. Keluarkan zakat fitrinya dengan nisbu dirham, setengah dirham, pakai uang dirham. Itu khalifah, enggak ada yang menentangnya seorang pun juga. Dan riwayatnya itu banyak. Kaum salaf itu sahabat dan tabi'in. Enggak ada. Terima. Dan mereka lebih alim terhadap hadis-hadis tentang zakat fitri dari kita. Ini riwayat khalifah. Khalifah ini. Tabi'in. Dan waktu itu tabi'in banyak sekali. Diperintah langsung pemerintah lo, ambil setengah dinar untuk bayar zakat fitri. Nisbu dirham. Mana ada? Gak ada yang mengatakan gak sah. Gak ada. Sebab sifat tabi'in. Pernah saya jelaskan. Jika ada yang bertentangan dengan agama, pasti akan dibantah. Walaupun itu dari pemerintah. Saya ambil contoh dulu, pernah saya jelaskan. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah, akan memperluas masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumah-rumah ummahatul mu'minin harus dibongkar, digusur, termasuk rumah ummul mu'minin Aisyah. Nah, ini masalah besar. Maka ia memerintahkan gubernur atau wali kota barangkali ya, gubernur atau wali kota Madinah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, waktu itu belum jadi khalifah. Kan beliau dari Bani Umayyah. Perintahkan untuk kusur, perluas. Pembangunan besar. Wah, ini masalah berat ini. Dikumpulkanlah oleh Umar bin Abdul Aziz tokoh 10 atau 7 fuqaha, ahli hukum, para ulama di Madinah. Di antaranya Sa'id bin Musayyab. Ada Urwah bin Zubair, ada Sa'id bin Musayyab. Walhasil orang-orang alim. Ini rawi hadis yang kita jumpai di sini. Semuanya menolak. Enggak setuju. Ini perintah khalifah loh. Nah, ini perbedaan ijtihad antara umara dengan ulama. Dalam Islam biasa. Ini berbeda dengan Khawarij. Khawarij mengangkat senjata, menjatuhkan, mengkafirkan. Ini perbedaan ijtihad. Ditolak sama Sa'id bin Musayyab. Padahal perintah khalifah. Enggak boleh. Enggak setuju. Sa'id bin Musayyab yang keras. Sa'id bin Musayyab ketuanya tabi'in, tabi'un kibar. Tabi'in kibar, kibarut tabi'in. Lihat. Kalau ada yang salah ditolak. Umar sampaikan kepada khalifah. Khalifah mengatakan Al-Walid tidak dapat tidak. Karena salah satu keutamaan Al-Walid dalam pemerintahannya, dia mengadakan pembangunan-pembangunan. Apa istilah kita? Infrastruktur. Bangunan-pembangunan. Sampai kepada Al-Walid, Al-Walid tetap tidak. Tidak dapat tidak, harus dilaksanakan. Perintah khalifah. Harus ditaati oleh bawahannya Umar. Harus, ini tidak dapat tidak. Akhirnya salah seorang dari ulama berkata kepada yang lain, tetap Sa'id bin Usayyab tetap tidak setuju, tapi tidak menentang. Nah, itu beda ada. Ya sudah kalau itu kali, tapi saya tidak setuju. Itu tidak boleh. Begitu. Bukan semua yang dari umara sami'na wa ta'na. Nah, itu ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yang salah dibenarkan. Yang haram dikatakan halal. Itu tidak boleh. Itu biasa. Tetap Sa'id bin Musayyab tetap tidak setuju. Menolak. Tapi ini khalifah. Harus jalan, harus jalan. Tapi dia tetap. Dia enggak setuju. Yang 10 orang itu semuanya enggak setuju. Itu pembesar ulama. Yang kita baca hadisnya ini. Ada Urwah, ada Sa'id, dan lain sebagainya. Semuanya ada di Bukhari ini. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan mengambil zakat fitri dengan uang, enggak ada satupun juga. Bahkan Hasan Basri mengatakan, tidak mengapa, cukup kalau kamu keluarkan dengan uang. Sufyan Al-Thawri mengatakan seperti itu. Begitu banyak tabi'in. Enggak ada masalah. Riwayatnya ada. Al-Athar. Bahkan Bukhari membawakan. Sebagian nanti di kitabu zakat. Mengeluarkan zakat dengan uang. Nah, selain tabi'in, sahabat. Sebagian rawi, ya ini Abu Ishaq, mengabarkan bahwa mereka mengeluarkan zakat fitri dengan kimah diukur dari makanan dan uang. Berapa harga ini? Ini diukur dengan uang. Terus berjalan. Itu dari sahabat, tabi'in. Tabi'ut tabi'in setahu saya. Tapi yang jelas itu sahabat tabi'in tidak ada masalah. Antum mengeluarkan zakat dengan ta'am, antum mengeluarkan zakat dengan uang, boleh. Belakangan baru, ijtihad ulama. Kaum salaf tidak ada. Kalau ada, berikan riwayatnya kepada saya. Baru saya rujuk bahwa ada khilaf di antara mereka. Selama ini saya mengatakan tidak ada khilaf di antara sahabat dan tabi'in mengeluarkan zakat fitri. Enggak ada dengan uang. Kalau ada, sahih, benar riwayatnya, saya rujuk. Betul, ada khilaf. Karena saya sudah teliti sepanjang pengetahuan saya. Belakangan baru ribut, ada yang mengatakan, oh, apalagi sekarang ada yang mengatakan enggak sah, ada yang mengatakan batil dan lain sebagainya. Berantakan ilmu khilaf itu. Karena beberapa sebab tadi. Kalau kita merujuk kepada kaum salaf, beres sudah. Beres. Umar bin Abdul Aziz perintah langsung. Dan itu penuh tabi'in di situ, tabi'ut tabi'in. Gak ada satupun gak setuju. Kalau gak setuju pasti mereka bilang gak setuju. Gak boleh ini, haram. Gak boleh ini, batal. Gak boleh ini, tidak sah. Gak ada. Mana riwayat yang mengatakan sahabat berselisih tentang membayar dengan qimah. Atau tidak sah, enggak. Perselisihan mereka yang terjadi antara Abu Sa'id dan Muawiyah adalah masalah sok dan setengah sok. Muawiyah berijtihad bahwa kalau jenis makanan ini cukup itu setimbang dengan satu sok. Jadi kalau dikeluarkan setengah sok, setengah sok itu setimbang dengan satu sok itu yang diperselisihkan. Kan zakat fitri itu dengan satu sok. Nah, orang timbang satu sok itu berapa? Kayak kita beras. Berapa satu sok itu berapa? Berapa kilo? Gitu. Berapa kilo sekian gram misalnya. Nah, kalau diliterkan berapa liter? Ya. Itu kalau beras. Nah, kalau juga kalau kurma kan beda. Begitu. Beda. Itu dia. Bukan masalah uang. Ya. Nah, yang lebih rajih apabila hadis itu sudah sah riwayat Muslim dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwa yang memutuskan sholat seseorang, apabila lewat di hadapannya, ingat itu lewat di hadapannya, tiga. Wanita balig, bukan anak kecil, wanita yang sudah balig. Karena ada riwayat, bil haid, al-mar'atu bil haid, yani dengan al-mar'atul perempuan yang haid, ya bukan perempuan yang sedang haid, perempuan yang sudah balig, dan keledai dan anjing warnanya hitam pekat. Itu dia. Tetapi duduk di hadapan orang yang sedang sholat, di depannya, atau tidur, itu tidak membatalkan sholat. Kejadian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terus suha.
3: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
2: باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. باب membawa جارية. Ini juga berkaitan dengan pemutusan salat. Anak perempuan kecil, kalau yang gede tentu tidak mungkin gendong, nggak mungkin. Ala unukihi, di pundaknya. Fissalah. Kejadian pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hadis nomor 516, an Abi Qatadata al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi al-As ibn Rabi'ah ibn Abd al-Shab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau memanggul, ya, menggendong, membawa Umamah di pundaknya. Dari rumahnya beliau gendong di sini nih. Sini, bukan di belakang sini, sini pundak perempuan itu Umamah, anaknya Zainab, dengan Abul As bin Rabi'ah bin Abd Syam, ini mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu dipuji oleh Rasulullah. Dia orang benar, membenarkan janjinya, dan seterusnya. Puji. Ya. Kan dia termasuk tawanan dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Dan Zainab masih di sana sama suaminya. Kan. Suaminya ikut perang Badar bersama kaum musyrikin, dan dia tertawan. Dan Zainab ingin menebus, ada kalung dari ibunya Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih melihat itu. Terkenang Khadijah. Maka dia dimaafkan, pulang, tapi kirim Zainab kemari. Dipenuhi janjinya oleh Abul As ini, orang ya, pegang janji betul-betul, pegang amanah itu Abul As ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, dipuji mantunya itu. Puji oleh beliau. Belakangan kemudian Zainab dikirim ke Madinah oleh Abul As setelah dia dibebaskan dari tawanan. Dipenuhi janjinya. Zainab muslimah bersama ayahnya. Belum putus ini pernikahan. Kemudian Abul As masuk Islam. Maka Nabi SAW tidak memperbarui nikahnya. Oleh karena itu apabila datang suami istri ingin masuk Islam, tidak diperbaharui lagi nikah. Karena nikah-nikah yang terjadi pada manusia, dan itu nikah bukan zina, itu sah menurut Islam. Tidak perlu diperbaharui lagi. Ya? Nah, ini dia anak-anak mereka berdua ini. Digendong oleh Nabi, dan Nabi salat dalam kehusuannya. Ketika beliau ruku, lafaz ruku tidak dibawakan oleh Bukhari, tapi dibawakan oleh Muslim, dibawakan oleh Abu Daud, dan saya membawakan riwayat Abu Daud di kitab saya Menanti Buah Hati, pasal 30, hukum membawa anak ketika sholat. Ketika beliau akan rukuk, maka diturunkan dulu. Kemudian beliau rukuk, sujud, naik lagi, dibawa lagi, taruh lagi di pundaknya sini. Begitulah. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, yani wa idza arada an yarka'a, apabila beliau hendak rukuk maka beliau letakkan. Itu dalam riwayat lain. Kemudian beliau rukuk dan sujud, dan beliau naik lagi, berdiri, beliau angkat lagi. Begitulah di dalam salat berjamaah. Salat wajib ini kan berjamaah ini. Wa idza qama hamalaha. Ya. Nah, berarti jariyah itu kan ada di hadapan dia, hadapan Nabi ketika diturunkan, dan dia mungkin lewat-lewat. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Itu maksud al-imam. Selain itu, hadis yang sangat agung dan sangat besar ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mendidik, memelihara, menjaga fisik anak. Jadi selain pendidikan din, penjagaan terhadap agama, penjagaan juga terhadap fisiknya, kesehatannya. Kan kalau beliau rukuk ya jatuh anak itu, diambil dulu, diturunkan. Dari situ dapat kita mengeluarkan hukum bahwa anak-anak kita itu harus kita jaga kesehatannya, fisiknya, agar baik, agar sehat. Begitu. Jadi tidak hanya semata-mata din. Karena Islam menjaga kehidupan. Hatta sampai-sampai dalam melaksanakan hukum, Islam menjaga kehidupan itu. Lihat hukum qisas. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ayat berapa? Ya. 8 78. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu hukum balas. Qisas itu pembalasan di dalam pembunuhan, yakni bunuh, balas, bunuh. Tapi yang mewajibkan pembalasan itu adalah keluarga dari yang terbunuh, walinya. Ya. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Nah, ini kalau tidak dibunuh, bayar diat. ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Takhfif, keringanan dari Rabbmu dan rahmat. فَمَنْ اِعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nah, ini dia. Al-Shahid disini. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu, hai orang-orang yang beriman, di dalam melaksanakan hukum qisas itu terdapat kehidupan, hayatun, ada haya. Mengapa ada haya? Padahal bunuh dibalas bunuh, orang itu mati, tetapi di sana ribuan calon pembunuh yang akan membunuh manusia terhenti berpikir sekian kali kalau ia mau melaksanakan niatnya, sehingga terjaga darah manusia. Apabila terjaga darah manusia, maka terdapat kehidupan. Maka Islam memelihara kehidupan itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa senjata-senjata pemusnah manusia itu diharamkan, tidak boleh. Ya? Itu ada pembicaraan tersendiri. Jadi anak, anak-anak kita, bukan hanya din saja, tapi fisiknya dilihat, kesehatannya, kebersihannya, dijaga, makanannya, mainnya, pegang apa, begitu dari kecil. Ini contoh yang terbaik dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya membawakan hadis ini melalui riwayat Al-Imam Abu Daud, panjang riwayatnya tentang hadis ini ya, dan banyak fikihnya, sampai 14 fikih saya bawakan di situ. Di kitab Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Dan ada judul tersendiri saya berikan di kitab itu, pemeliharaan terhadap anak secara fisik. Awalnya saya berbicara tentang tarbiyatul aulad, pasal ke-36, panjang sekali, pasal terpanjang, masalah din. Kemudian ada judul pemeliharaan terhadap anak fisik, menjaga, enggak dibiarkan seperti itu. Ya, silakan Suhel, habisin.
3: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا بن نعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند سجوده لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تترح عن مصلي شيئا. باب المرأة تترح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السورامي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.
2: Ya, bab ke 107 bab idza shalla ila fir

وقع ثوبه علي. الشاهد: فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, hadis nomor 518. Sebetulnya ini jalan yang lain, hadisnya satu dari dua jalan. Ada tambahan, wa ana haidun. Maka sesuai dengan judul Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian, bab ke 108, bab hal yakmizur rajulu imra'atahu inda sujudi likai yasjuda. Bolehkah seorang suami meraba, yakni memegang istrinya ketika akan sujud agar ia bisa sujud? Jawabnya boleh, berdasarkan hadis Aisyah. Ya? Jadi ketika orang membawakan bahwa orang-orang ya banyak membawakan bahwa yang memutuskan sholat itu diantaranya wanita, maka Aisyah berkata, bi'sa ma 'adaltumuna bil kalbi wal himar. Alangkah buruknya kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing dan keledai yang memutuskan salat. Laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah, fa idza arada an yasjuda gomaza rijlayya faqabadtuhuma. Asy-syahid: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ. Menunjukkan bahwa menyentuh wanita secara umum dan secara khusus istri, kalau bukan istri tentu ada hukum tersendiri, ada dua hukum, hukum haram dan apakah wudunya batal. Ya, biasanya kesentuh tidak sengaja, seperti tawaf, sa'i, tawaf lah yang umumnya ya, tawaf yang umum. Kalau sa'i kalau tidak terlalu padat benar, bisa kita hindari. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Ini di hadis. Nabi SAW memegang. Jelas bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Nah, bab terakhir dari abwabus sutrah yaitu babul mar'ati tatrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Wanita membuang sesuatu kotoran yang ada pada orang yang sedang sholat. Nah, ini juga tidak membatalkan sholatnya. Ya? Kejadian, Al-Imam meriwayatkan, haddathana Ahmad ibn Ishaq As-Surmari. Surmari, Surmarah, salah satu kota dari kota-kota yang ada di Bukhara. Yang ada di Bukhara. Ahmad bin Ishaq dikatakan oleh para imam orang-orang yang suka berperang, mujahidin berarti dia. Terus ikut bertempur, tempur. Dan dia telah membunuh 1000 orang Turk. 1000 orang. Itu dia. Orang Turk, dan dia perang. Bersamaan dengan itu dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan dia orangnya zahid. Terkenal ini. Ahmad bin Ishaq As-Surmari. Mujahid besar. Para imam ma'ruf. Sehingga keberaniannya itu dibuat tamsil. Peribahasa. Dibuat tamsil oleh orang-orang Arab.
saking

0: beraninya dia di dalam peperangan. Dan terus tidak pernah lepas dari perang dan zahid. Suatu saat Khalifah Al-Ma'mun menghadiahkan kepadanya 30 ribu dirham dan seorang budak perempuan, atau lagi apa ya, kata anaknya, anak yang cerita, tidak diterima beliau, tidak terima. Oh, sudah dia terima. Gitu. Ya sudah. Begitu orangnya ya. Orang besar ini. Satu kaum dengan Imam Bukhari. Karena dia dari Bukhara. Dari Bukhara. Uzbekistan kalau sekarang. Qala haddathana Ubaidullah ibn Musa. Qala haddathana Israel an Abi Ishaq. An Amr ibn Maymun. An Abdillahi qala. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة والجمع من قريش هذا هروب من يعني الجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي يعني كتيك Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di yakni dekat Ka'bah, dekat Ka'bah, dan di situ ada serombongan beberapa orang-orang Quraisy sedang majelis, duduk-duduk mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan, "Tidakkah kamu lihat orang yang riya ini?" Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan riya oleh orang-orang para pembesar Quraisy ini karena beliau salat di hadapan manusia. Ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi. Siapa di antara kamu yang mengambil isi perut unta, yaitu kotorannya, sengaja dia membawa kotorannya, darahnya, isi-isi perut lah. Kemudian dia bawa dan dia tunggu sampai Rasulullah SAW sujud, lalu dia letakkan di antara kedua pundak beliau. Fanba'atha ashqahum, maka orang yang paling celaka di antara mereka bangkit mengambil itu, isi perut unta itu. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, maka orang itu meletakkan di antara kedua pundaknya di sini, sujud ini, berarti di sini, jadi di antara dua pundak kotoran itu. Wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud, tidak bangkit. Fadhahiku hatta mala ba'dhum ila ba'dhin min ad-dhahik, lalu mereka tertawa sehingga saking ngakaknya gitu, sebagian mereka condong ini, ketawa-ketawa, saling tunjuk, antum ni, antum gini, diledek-ledek begitulah. Maka salah seorang pergi ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan salah seorang anak beliau, Fatimah radhiyallahu anha, wahia juwairiyatun, gadis kecil, perempuan kecil. Fa'akbalat tas'a, maka dia segera datang, diberitahukan bahwa ayahnya dikasih sedang sholat, sedang sujud, dikasih kotoran unta, isi perut unta, darahnya. Buru-buru datang, berani anak ini. Wa thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta al-qadsu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud sampai Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan itu, membuang itu. Wa akbarat alaihim tasubbuh, lalu Fatimah menghadap ke orang-orang kuffar Quraisy itu, dan mencaci maki mereka. Berani. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ini bukan semua orang Quraisy gitu yang durhaka itu. Thumma samma, kemudian beliau menyebut namanya, Allahumma alaika bi Amr ibn Hisham, Abu Jahal, wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Shaybah ibn Rabi'ah, wal Walid ibn Utbah, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'ayt, wa Umarat ibn Walid. Beberapa orang itu ya, yang ada di situ kelihatannya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, rawi hadis ini. Dan Abdullah bin Mas'ud hanya menyaksikan saja. Di hadis ke-240 pernah kita baca hadis ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak punya kekuatan untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya melihat saja. Barangkali Ibnu Mas'ud yang datang kepada Fatimah memberitahukannya, barangkali, wallahu a'lam. Fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yaum Badr, thumma suhibu ila al-qalib, qalibi Badr. Demi Allah, sungguh aku lihat mereka sar'a, yakni jatuh ya, gugur ya, pada hari perang Badar. Thumma suhibu, kemudian mereka diseret ke sumur, yaitu yang terkenal dengan nama sumur Badar. Qalibu Badrin, sumur Badar, ada sumur di situ. Seret, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa utbi'a ashabul qalib la'natan. Ini kejadian bukan waktu itu ya, pas perang Badar selesai. Penghuni sumur ini diikuti laknat terus menerus. Utsbi'a ashabul qalib la'natan. Ya, dengan demikian selesailah pembahasan mengenai sutrah Fadillahil Ham. Apa yang kurang tentunya karena keterbatasan ilmu saya, dan selainnya serta waktu yang terbatas bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan ilmu ini untuk diamalkan, kita mengamalkannya, terutama mengenai sutrahnya, berusaha salat dengan sutrah, salat dengan sutrah. Sering kejadian sebagian kaum muslimin dia salat di belakang kawannya, kemudian kawannya itu jalan sehingga tidak ada sutrah bagi dia. Lalu dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan. Ini tidak benar. Kecuali antara dia dengan pintu masuk orang. Baru dia maju ke depan. Tapi kalau dia berada di tengah seperti ini, sudah dia jangan jalan-jalan. Enggak ada itu sunnahnya. Ada sunnahnya. Sudah. Dia sudah berusaha kan pakai sutra. Atau dia masbuk. Ya, selesai. Orang yang di depannya jalan. Kan enggak mesti orang harus duduk. Dia jalan. Ya sudah, dia tetap di situ. Dia tetap. Itu yang pertama kita harus ingat, kecuali keadaan-keadaan mungkin terpaksa, gitu. Dan sekiranya tidak ada orang lewat. Gitu. Kemudian apabila memungkinkan, maka ukurannya kita perkirakan. Ukurannya perkirakan. Jangan begitu sholat diukur dulu 3 hasta. Enggak. Ini gulu, ada timbul bid'ah baru nanti. Orang lihat antum aneh jadinya. Ya. Tapi kira-kira qariban, jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Kalau tidak, ya sesuai. Karena sab-sab masjid-masjid, kadang-kadang ada yang kecil betul. Ya, kecil. Semampu kita. Semampu kita. Yang ketiga, kita berusaha agar tidak melewati, bahkan ini harus diusahakan benar, melewati orang yang sedang sholat. Kecuali kita tidak tahu itu ada orang sholat, tentu tidak akan dikenakan hukum. Dan kalau kita tidak tahu sudah lewat, jangan kita balik lagi. Mundur lagi ke belakang, 2 kali lewat kita ada, paham gitu. Dan yang keempat tentu kita berusaha untuk mencegah orang yang lewat di hadapan kita. Baik kita menggunakan sutrah atau kita tidak menggunakan sutrah. Yang dimaksud adalah baina yadayh, di depan. Tetapi apabila sudah melewati tempat sujud, maka itu tidak terkena. Tidak terkena. Yang terakhir, bahwa sutrah itu apa saja, yang sudah kita baca beberapa hadisnya. Apa saja. Apa saja. Ya, sutrah apa saja. Ada tembok, ada sutrah kita buat sendiri, ada dinding-dinding masjid. Antum sudah tahu dari hadis-hadis yang mulia itu. Nah, ini tadi bukan terakhir. Ini yang terakhir ini. Ya, ini memutus ada sesuatu, beberapa perkara yang dapat memutuskan salat dari hadis-hadis yang sahih. Yaitu wanita yang telah balig. Kalau yang belum balig, tidak batal. Contohnya Umamah tadi. Rasulullah SAW ketika kan ruku, taruh di depan. Tentu namanya anak-anak, mungkin mundar-mandir dia bisa. Tidak. Berarti wanita yang sudah balig, haid, datang haid, bukan sedang haid. Ah, ini harus kita jaga betul, tidak batal. Hadis-hadisnya cukup banyak, dibawakan oleh Al-Hafidz. Antum silakan baca. Yang kedua, himar. Tentu enggak ada di negeri kita ini keledai. Kita tidak sholat, kecuali kita di padang pasir. Banyak keledai-keledai liar. Dan terakhir adalah anjing. Warnanya aswad hitam. Itu kumpulan dari hadis-hadis sahih. Dan itu kita terima. Dan harus kita terima. Kalau tidak, maka hadis itu sia-sia. Nah, apakah kita menafsirkan ta'wil seperti sebagian ulama, bahwa pada hakikatnya tidak memutuskan sholat, dalam arti tidak membatalkan sholat, yang lebih tepat secara zahirnya. Secara zahirnya, bahwa itu membatalkan sholat. Berarti dari 3 pendapat ulama, maka yang terbaik atau yang lebih rajih, yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dan ini madhab atau pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Sampai di sini sudah panjang, tidak ada soal jawab. barangkali di lain waktu, insya Allah Ta'ala. Nanti simpan pertanyaan antum mengenai sutrah sampai datang pengajian yang lain, insya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Al-Kahfi, suara dari Syekh Sa'an Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 8 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Baik, ada beberapa informasi sholat Jumat yang sudah kami terima di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang membutuhkan informasi pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini, ya kita informasikan untuk sholat fardu Jumat bagi kaum laki-laki nanti siang insyaallah pada pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, atau sholat zuhur bagi kaum muslimah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Di Masjid At-Taqwa Simpang 3 nanti siang insyaallah yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat nanti siang adalah Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Tengku Bayi atau Jalan Utama, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Insyaallah untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat nanti siang dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit beralamat di Jalan Zaid bin Sabit, RT 04 RW 02, atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Al-Furqan Panam adalah Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Mendulang Faidah dari Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. InsyaAllah khutbah yang akan disampaikan nanti siang oleh Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul Mendulang Faidah dari Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Demikian informasi dari pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam. Kemudian kita beralih ke pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ya, taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ya, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Uzaifah Ali Akbar Bia Hafizahullah Ta'ala. untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Pelaksanaan sholat Jumat nanti siang bersama Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib Jumat kali ini. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 24 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang Kampus UIR. Baik, masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk kajian nanti malam, kajian rutin Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib. Kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kembali akan dilanjutkan materinya oleh Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah ta'ala. Untuk malam ini, Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib, kajian rutin pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan materinya oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah ta'ala malam ini, Bangta Maghrib. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk kajian rutin Sabtu pagi bangda subuh. Kajian fikih jual beli dan harta haram setiap Sabtu pagi bangda subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok pagi bangda subuh beliau akan melanjutkan pembahasan kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Baid Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Besok pagi bangda subuh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala insyaAllah akan melanjutkan pembahasannya setiap Sabtu pagi bangda subuh di Masjid Al-Furqan ya. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan. Baik, kumsim-kumsim, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang Kampus UIR. Satu buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Malam ini insyaAllah Jumat malam Sabtu pekan yang pertama yang mengisi kajian Bangta Maghrib adalah Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asbri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Materinya kitab syarah 100 bait syair tentang manusia termulia sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab syarah 100 bait syair tentang manusia termulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah gubahan dari Al-Imam Ibn al-Abil Izzi al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abad al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab ini nanti malam ba'da maghrib dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala di Masjid Raudatul Jannah Islam Center Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya, informasi masih dari pelaksanaan sholat Jumat ya. Baik, sebelumnya kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang dirangkum oleh pengurus Masjid Umar bin Khattab V di hari ini, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jumat, Sabtu, dan Ahad. Untuk malam hari ini, Jumat, malam, Sabtu, Bangta Maghrib, yang mengisi kajian nanti malam adalah Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Malam ini, Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Umar bin Khattab V, kajian Sabtu pagi Bangta Subuh. Rutin pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari yang dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi Sabtu Ba'da Subuh, rutin pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari yang dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama beliau dalam kajian khusus muslimah Majelis Taklim Ibu-ibu setiap Sabtu sore ba'da asar di Masjid Umar bin Khattab Delima dalam pembahasan kitab Mau'izhatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk para wanita. Ikuti dan hadiri kajiannya ala akhwat wal ummahat, saudara-saudariku muslimah dan ibu-ibu yang selalu senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok sore ba'da asar ya, Sabtu sore ba'da asar, Antuna insyaallah akan melanjutkan kajian ya, silakan hadir ba'da asar. Yang mengisi kajian untuk Antuna besok sore adalah Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya yaitu Mau'izhatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk para wanita muslimah. Kemudian di hari Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib, seperti biasa kita beriyadus solehin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sabtu malam Ahad besok malam ada kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, di hari Ahad pagi sekitar waktu syuruk atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kajian pembahasan kitab Adda wa Dawa buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, insyaAllah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Ahad pagi sekitar waktu syuruk atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kajian bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Adda wa Dawa buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Ahad malam Senin ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah ta'ala, pembahasan syurga dan neraka, yaitu kitab Al-Jannat wa Nar. Ikuti dan hadiri kajiannya Ahad ba'da Maghrib, Ahad ba'da Maghrib, kajian rutin bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah ta'ala, pembahasan syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian rangkuman informasi kajian yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi, kembali kita ke Masjid Al-Furqan Panam ya. Kajian Jumat malam Sabtu, malam ini ba'da Maghrib, kajian bersama Ustaz Ifran Toib LC hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib, kajian bersama Ustaz Irfan Toib LC hafizahullah ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC hafizahullah ta'ala dengan pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Silakan hadiri kajiannya. Taib, di sini ada catatan yang menarik dari panitia kajian Masjid Al-Furqan Panam ya. Diharapkan kepada jemaah bawa buku catatan untuk merangkum ilmu. Kemudian catat dan tanyakan langsung permasalahan atau keraguan Anda. Pertanyaan jawaban untuk juga merupakan ilmu bagi jamaah lainnya. Bertanya adalah bagian dari pahala atas ilmu. Masya Allah. Taib, jazakumullah khair untuk pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Untuk informasinya, nanti malam kajian rutin Ba'da Maghrib bersama Ustaz Irfan Taib LC hafizahullah ta'ala, pembahasan kitab Fikih Bulughul Maram yang diadakan di Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, atau di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, tepatnya di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, Komisi Promosi Mahrimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami, Radio Hidayah 103.4 FM. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian dari studio Radio Hidayah FM yang diikuti beberapa media televisi dakwah dan radio dakwah se-Indonesia. Baik, Komisi Promosi Mah, kajian bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala dalam kitab Rifqan Ahlu Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, bermah lembutlah sesama kalian para Ahlu Sunnah. Ya, karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kita nantikan kajiannya dari studio Radio Hidayah FM. Kini kita dengarkan dulu beberapa jeda tilawah Al-Quran. Dan tentunya silakan Anda tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku itu. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Subhanallah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Abawas. Ini bukan hanya semata-mata sujud, hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innala mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. matematika main, ketangkep. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang enggak akan bisa seperti ini kalau dia enggak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah. Gak boleh disembeli. Wah, orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini, harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.

0: tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzan kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu. Tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rezeki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

0: contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat, merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya. Umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah. Hijrah dari Yaman ke Madinah. Tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah. Dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
1: Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
0: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwa kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Nah, para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah ma'isha. Gak ada.
3: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Inqirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman a'anzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menamai di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutqin alladhi atqana kullasyai, yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam

0: SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan, kuat di dalam ya kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam a'azakumullah. Selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ustad. Dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat. Sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah. Amanah ilmiah, demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat, profesional dia. Kuat dalam pekerjaannya. Amin, amanah. Ya, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu. Demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ya, harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan, ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan, betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya, sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab, bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin akhal Islam a'azakumullah, dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu, itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memberlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akil ar-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibah. Allah melaknat menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya, orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya.
1: Waqala hum sawaun, mereka semua itu sama-sama berdosa.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah ainur riba. Riba 100%.
4: Ini riba yang paling ringan dosanya. Itu bagaikan seorang laki-laki yang tega menzinai ibu kandungnya sendiri. Coba anda bayangkan, coba anda pikirkan, kuasakah anda untuk menggambarkan seberapa kaku hati lelaki tersebut, seberapa kejamnya manusia tersebut, dan seberapa bengisnya manusia tersebut sehingga dia tega menghina ibu kandungnya sendiri. Itulah dosa riba yang paling ringan. Itulah gambaran dosa yang akan ditanggung oleh para pemakan riba.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Dan itu tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya riba. Jangan gara-gara anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba, karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal, biasa, bagaimana lagi zamannya.
4: Hanya ada dua amalan yang hukumannya adalah peperangan melawan Allah. Dosanya adalah dosa melawan, dosa berhadapan, berperangan melawan Allah dan Rasulnya.
2: Fa'illam taf'alu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung di tengah makan ulat pula.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman,

0: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
3: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba.
2: Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman,
3: ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
2: Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba, Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini.
3: Subhanallah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
4: 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, perbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut." Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang."
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillah jumain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wa stanna bisunnatihi la yamiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di masa yang hampir seluruh sisi kehidupan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari bersinggungan dengan sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Ma wajadtu fil Qur'ani dhanban a'zam min ayyudkhil ar-rajulu fi jawfihi riba." Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Quran setelah beliau bolak-balik dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba. Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian mengumumkan perang melawan Allah dan melawan Rasulnya. Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil? Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang dia perang melawan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tersebut. Apa akhir daripada sebuah peperangan yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasulnya? Dan dosa dari perbuatan riba dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan, "Saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya. Dia telah meminjamkan uang kepada saya jumlah sekian. Dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lalu kemudian, saya berikan imbalan. Kenapa saya dikatakan sama dengan dosa berzina 36 kali?" Kemujizatan dari sabda Rasulullah SAW ini diketahui sekarang oleh orang-orang dari para pakar ekonomi mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dan lebih dari itu seorang lembaga usaha. Dalam hitungan matematikanya, bila masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk deposito di sebuah lembaga riba, lembaga riba ini menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya. Dari mana 5% ini diambilkan oleh bank itu? Diputarnya lagi dalam bentuk memberikan pinjaman ini kepada para pengusaha. Maka pengusaha harus membayar riba yang lebih besar lagi, 11%. Kemudian ini barang dan jasa didistribusikan kepada khalayak ramai. Khalayak ramai distribusikannya dan mendapatkan barang dan jasa yang sudah ada pertambahan riba sebanyak 10% lebih. Kemudian, menurut hitung-hitungannya, sampai 23% dari nilai barang yang dari awalnya dari riba tersebut dengan pinjaman modal riba, 23% dari nilai barang tersebut dan jasa itu adalah untuk menutup riba. Maka seorang yang fakir miskin seorang yang mendapatkan harta yang dengan halal lebih baik ketika memenuhi kebutuhannya seperempat dari nilai barang dan jasa tersebut untuk membayar riba dari tangan orang ke orang ini. Panjangnya tangan riba ini mulai dari nasabah yang menyimpan dana deposito, pihak lembaga tersebut, pengusaha ini, belum lagi distributornya sampai kepada rakyatnya ini. Maka subhanallah, kezaliman ini lebih daripada menzalimi dosa 36 berzina jelas sekali. Belum lagi bunga ini menyebabkan inflasi. Bunga riba ini menyebabkan inflasi dan para ekonom konvensional riba tersebut mengakui ini. Mereka mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah selesai dari krisis dan inflasi selagi di situ masih ada bunga riba. Lihat kezalimannya. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menyimpan dana saya di bank konvensional itu untuk keamanan, untuk jaminan masa depan, mendapatkan pertambahan sedikit. Jangan sampai di sana berpikir. Lihat ratusan juta orang yang megang mata uang yang sistem moneternya dikelola dengan riba ini mengalami penyusutan uangnya. Seseorang yang berusaha bekerja keras mengumpulkan uang per bulan, setelah terkumpul selama 10 tahun, nilainya mungkin tidak cukup setengah dari nominal yang ada pada waktu dia mengumpulkan. Kalaulah maling di dalam Islam dipotong tangannya, dan jelas ini malingnya, dari bagaimana dengan inflasi tadi? Makanya dosa yang besar ini diberikan oleh Allah dan diberikan ancaman ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhenti dari melakukan riba ini. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaslah Allah memberikan sanksi bagi pelakunya. Faula wa man ada faulaika ashabun nar fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah mengetahui dosa riba tersebut dan mengetahui bahwa ini sebuah riba yang diharamkan, faulaika ashabun nar, merekalah ashab para penghuni neraka. Khalidun, kekal mereka di dalamnya. Para ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal lama mereka di sana. Ada juga menafsirkan ini adalah untuk orang kafir yang kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penafsiran para ulama ini, yang jelas Allah mensifati mereka dengan ashabun nar dan lama mereka di dalam neraka. Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalam diri Anda dan bertekadlah seberapa lama Anda kuat dibakar dalam api neraka Allah. Tidak kuat sesaat, berhentilah dari riba mulai dari saat mengetahui Allah mengharamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, membimbing kita untuk menjauhi dan meninggalkan, bertaubat dari dosa-dosa riba ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, almustami'in wal mustamihat wal musyahidin wal musyahidah, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dalam rangka kajian rutin Jumat pagi menjelang siang dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Bersama anda sudah hadir guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah antara sesama kalian. Ya, kitab buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini, beliau akan melanjutkan pembahasannya. Sudah hadir juga bersama kami rekan-rekannya. Jazakumullah khair sudah bergabung bersama kami. Rekan-rekan media dari RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Dan kami sapa untuk pemirsa televisi-televisi dakwah dan pendengar radio-radio dakwah. Jazakumullah khair sudah siap-siap menerima ilmu dari guru kita Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Di edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di hari yang ke-19 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Baik, komsimah, dimanapun anda berada, kita akan dengarkan nasihat kepada ahlu sunnah agar berlemah lembut sesama ahlu sunnah ya. Sebelum kita dengarkan, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta bauni?
2: Nah, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Hayakallah wa barakallahu fiik.
2: Nah, wa fiik barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, kita dengarkan nasihat berikutnya akan dibacakan oleh beliau dari kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian para ahli sunnah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, dan tentunya tidak lupa bagi anda yang ingin mendengarkan atau menonton siaran ini bisa melalui media sosial kami dan juga aplikasi kami di Google Play Store. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Falatafadhal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV, para pendengar radio dimanapun antum dan antunna berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, memuliakan dan meridhai kita. Alhamdulillah kita kembali bersama di majelis ini dengan berbagai media kita masing-masing untuk melanjutkan membaca karya-karya para ulama. Dalam hal ini kita sedang membaca kitab buah karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-islamah wal muslimin wa baraka lahu fi ilmihi wa malihi wa ahlihi wa masa'ih. yaitu kitab yang berjudul Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Wahai Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama Ahlus Sunnah. Dan pada pertemuan yang sebelum ini, kita telah selesai membaca tema yang pertama dari isi kitab ini, yaitu Hifdhu al-lisan minal kalami illa fi khair. Menjaga lidah dari berbicara kecuali yang baik-baik, dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, perkataan para ulama. Untuk sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu dengan judul Al-Dhannu wa Tajassusu. Al-Dhannu wa Tajassusu. Ya, kata beliau, Al-Dhannu wa Tajassusu. Al-Dhan, berprasangka, berprasangka dan selalu menduga-duga, dan tajassus memata-matai, ya, tajassus memata-matai atau berupaya untuk mencari-cari kekurangan-kekurangan dan aib orang lain, ya, itu pembahasan kita tentang berprasangka atau selalu menduga-duga tentang orang lain yang tidak disertai dengan tabayyun atau tathabbut, kemudian tajassus mencari-cari, memata-matai orang untuk mencari-cari kekurangan dan aibnya. Ini dhan wa tajassus ini adalah perkara yang sangat mesti kita berhati-hati darinya. Nanti kita akan lihat bagaimana dalil-dalil dibawakan oleh penulis hafizahullah tentang al-dhannu wa tajassus. Kata beliau, ini pertama kali dalil yang beliau bawakan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu. Ya, wa la tajassasu. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, jauhilah oleh kalian banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Maksudnya adalah karena salah maka berdosa. Prasangka yang tidak ada bukti, ya, tidak ada tidak ada dalil argumen yang membuktikan bahwa prasangka itu benar, cuma hanya sekedar prasangka saja, maka sebagian, sesungguhnya sebagian prasangka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah bertajassus, yaitu memata-matai, mengintai-ngintai, mencari-cari kekurangan dan aib orang lain. Kata penulis memberikan ulasan kepada atau untuk ayat ini, ففي هذه الآيات الكريمة, maka di dalam ayat yang mulia ini, الأمر باجتناب كثير من الظن, ada perintah untuk menjauhi banyak prasangka, ya, untuk menjauhi banyak berprasangka. Wa anna minhu ithman, di dalam ayat ini juga ada keterangan sebab kenapa ada perintah menjauhi banyak prasangka, yaitu karena di antara prasangka tersebut dosa. Ya. Misalnya dari 50 prasangka-prasangka, sebagiannya dosa. Sebagiannya dosa. Ini menunjukkan bahwa prasangka itu terkadang tidak dibangun di atas alasan dan bukti yang konkret, sehingga membuahkan dosa. Kalau banyak berprasangka, pasti banyak pula dosanya. Semakin banyak berprasangka, semakin banyak dosa. Itulah illat dari larangan ini. Inna ba'dadh-dhanni ithm, kata Syekh, wa anna minhu ithman, bahwa di antara atau sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagiannya dan sebagiannya tidak ditetapkan persentasenya. Bisa jadi 50%, 50-50, bisa jadi lebih banyak dosanya daripada tidak dosanya. Dia antara dua sebenarnya. Antara tidak berdosa dengan dosa. Di situ tidak ada sedikit pun unsur pahala. Ya, dia berkisar antara tidak berdosa dengan berdosa. Dan sebagiannya pasti, ya, sebagian dari prasangka-prasangka yang dari prasangka-prasangka tersebut pasti ada dosa. Ini pernyataan Allah. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka dosa. Jadi tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya, tidak ada kebaikannya. Kalaupun selamat dari dosa, cuma tidak berpahala. Ya, tidak berpahala. Kenapa mesti kita lakukan? Memang terkadang prasangka-prasangka itu muncul. Orang yang beriman, yang peduli dengan ayat ini, tentu akan berupaya, ya, mencari-cari alasan-alasan untuk menjaga nama baik saudaranya. Kalau yang muncul itu prasangka buruk, maka memberikan uzur-uzur. Mungkin kemungkinan dia begini, kemungkinan sebabnya begini. Sehingga dia tidak akan menilai negatif saudaranya tersebut. Ya. Atau bila tetap berprasangka, maka perbesar atau berikan porsi yang besarnya prasangka baik. Ya, prasangka baik. Jadi, kalau prasangka baik, itu asalnya kan kisarannya antara berpahala ya dengan tidak berdosa. Kalau tadi antara tidak berdosa dengan berdosa, prasangka yang buruk. Sementara prasangka yang baik antara berpahala dengan tidak berpahala, minimal tidak berpahala. Kalau seandainya prasangka kita itu tidak tepat dan prasangkanya prasangka baik, kita tidak berdosa, karena kita tidak menuduh, tidak menilai saudara kita itu berbuat negatif, berbuat yang jahat, berbuat yang buruk. Sehingga, kalaupun tidak tepat, kita juga tidak berdosa. Ternyata tepat, benar, ya, kita berpahala. Ya, kita berpahala. Inilah dua sisi yang mesti kita selalu pertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Syekh di sini, hafizahullah, setelah menyatakan bahwa memberikan ulasan bahwa ayat ini di dalamnya terkandung perintah untuk menjauhi. Ya, banyak berprasangka. Berarti ada kalanya kita terjatuh atau melakukannya. Tapi tidak banyak. Karena yang dilarang banyak berprasangka. Kalau sudah sering selalu berprasangka, prasangka, prasangka yang buruk-buruk, maka pasti dari sekian banyak prasangka itu sebagiannya dosa. Ya. Wan nahyu anit tajassus. Di dalam ayat ini juga ada terkandung larangan dari memata-matai. Spionase. Mengintai-ngintai, mencari, memata-matai itu kan tujuannya untuk mencari kekurangan, aib orang lain. Ya. Itu dilarang. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa itu tajassus? Di sini ada definisi langsung disampaikan oleh penulis hafizahullah. Wat tajassusu huwa at-tanqibu an uyubin nas. Tajassus itu adalah mengorek-ngorek aib orang lain. Mengorek-ngorek orang aib orang lain, mencari-cari, menggali-gali, mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Ini makna tajassus. Wa huwa innama yahsulu taba'an li isaati dhann. Inilah kaitannya antara larangan berprasangka, banyak berprasangka diiringi dengan larangan perintah untuk menjauhi banyak berprasangka, lalu dikaitkan dengan jangan tajassus. Kata beliau, karena tajassus itu muncul atau mengorek-ngorek aib orang lain muncul disebabkan pertama kali oleh prasangka yang buruk. Ya, ketika ada prasangka yang tidak baik terhadap orang lain, maka dicari-carilah bukti dari prasangka tersebut. Ya, mencari aib yang diprasangka-prasangkakan sebelumnya, mencari kekurangan yang diduga-duga sebelumnya, itu tajassus. Ya, itu tajassus. Makanya antara adzan, itiba' adzan dengan tajassus adalah berhubungan erat. Karena tajassus hasil dari itiba' kathiran min adzan. Ya. Ini ulasan dari untuk ayat yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Itu dalil yang pertama tentang haramnya, terlarangnya mengikuti banyak prasangka atau perintah menjauhi banyak prasangka. Kemudian larangan dari tajassus dari surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu dalil yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ini hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Imam Bukhari dengan nomor 6064. Ya. 6064. Sementara Imam Muslim di nomor hadis 2563. Kita ulangi hadisnya. Iyyakum wadh-dhanna. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Jauhilah oleh kalian Adzan, yaitu berprasangka. Sebagaimana larangan di ayat tadi, ijtanibu kathiran minadzan. Di sini, iyakum wadzanna. Ya. Kemudian, fa inna dhanna akdzabul hadis. Ini illat atau sebab dari larangan Nabi ya tersebut, yaitu sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Kalau tadi Allah memberikan ilatnya, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Kenapa dia dosa? Karena dusta. Di sini Nabi mengatakan bahwa prasangka itu adalah kedustaan yang besar atau perkataan yang paling dusta. Ya. Ini jelas-jelas ya, hadis ini menegaskan tentang larangan berprasangka, karena prasangka itu perkataan yang paling dusta. Kemudian lanjut ke poin-poin yang lain dalam hadis ini ya. Wala tahassasu, dan janganlah kalian bertahassus ya. Ya. Tahassus sama dengan tajassus. Ya. Tahassus sama dengan tajassus, yaitu menduga-duga, ya, menuduh-nuduh, awalnya muncul tuduhan, kemudian upaya untuk membuktikan tuduhan dengan mencari-cari kekurangan. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu. Ini poin yang baru ya. Kalau tahassus dengan tajassus, bentuknya atau natijahnya atau hasilnya sama, yaitu mengorek-ngorek kekurangan orang atau aib orang. Disebabkan adanya tuduhan sebelumnya untuk memburuk-burukkan. Untuk merendahkannya. Kemudian wala tahasadu, ini juga penyakit ya, yang berbahaya, dan janganlah kalian saling hasad. Ini penyakit kalbu yang sangat berbahaya, yaitu hasad. Hasad itu Nabi Allah SWT mengajarkan isti'adzah dengan menurunkan surat Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaqi min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Menunjukkan bahwa hasad ini berbahaya. Apa itu hasad? Hasad

keinginan untuk terangkatnya nikmat tersebut dari orang lain. Iradatu zawalin ni'mah anil ghair. Keinginan untuk lenyapnya kesenangan pada orang lain. Ini hasad. Hasad ini di samping dosa besar, dan di situ di antara sebabnya adalah protes terhadap Allah yang memberi nikmat. Karena terkandung ini ketidaksukaan orang lain berada di atas nikmat itu protes. Ada unsur protes terhadap yang memberikan dan membagi-bagikan nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam melarang wala tahasadu wala tabaghadu dan janganlah saling benci membenci. Ya, jangan saling benci membenci. Wala tadabaru dan jangan saling belakang membelakangi, ya tentu dengan disebabkan oleh benci membenci ya. Wala wakunu ibadallahi ikhwana. Ini perintahnya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Disuruh kita untuk mengikat tali persaudaraan, lalu dilarang dari hal-hal yang tadi, berprasangka, memata-matai dan mencari-cari kekurangan orang lain, hasad menghasadi, benci membenci, belakang membelakangi, menunjukkan bahwa semua itu merupakan perusak ya, persaudaraan, tali persaudaraan antara sesama muslim. Ini penyakit yang merongrong ukhuwah. Ya, Islamiyah, imaniyah. Itu dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau, penulis, hafizahullah, mengatakan, وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرْ إِبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ. Berkata Amirul Mu'minin Umar, Al-Khalifatul Rashid, ya, Al-Khalifatul Al-Thani, min khulafai Rashidin al-arba'ah, khalifah yang kedua dari khulafai Rashidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, al-Faruq, ya, beliau mengatakan radhiyallahu an, wala tadhunnanna bikalimatin kharajat min akhikal mu'mini illa khaira. Dan jangan sampai engkau mengira atau menilai setiap kalimat yang keluar dari saudara mukminmu kecuali yang baik-baik. Jika terdengar misalnya kata-kata ucapan saudara-saudara kita, nasihat Umar bin Khattab agar kita tidak menyimpulkan yang buruk-buruk. Jangan menyimpulkan yang buruk-buruk. Yang pertama adalah ambil kesimpulan yang baik-baik. Maksudnya berprasangka yang baik, bukan berprasangka buruk dari kalimat yang didengar, yang sampai ke kita. Nasihat dari seorang mukmin, salih, muttaqin. Ya. Dari sahabat Nabi SAW dan manusia termulia setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah para nabi dan rasul alaihim afdhalus salatu wa atamut taslim dan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab al-Faruq yang mengatakan la tadhunnanna bikalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira. Setiap ada kata-kata terdengar oleh kita sampai ke kita dari saudara kita meskipun zahirnya mungkin tidak baik, tetapi berprasangka baiklah, simpulkan yang baik-baik, apalagi mengenai kita sendiri. Apalagi mengenai kita sendiri. Ini untuk menjaga tali persaudaraan Islam, iman. Sehingga kita tidak bermusuh-musuhan. Ya.

lanjutan dari perkataan Umar radhiyallahu an, wa anta tajidu fi, wa anta tajidu laha fil khairi mahmala, selama engkau mendapatkan celah untuk menyampaikan atau menyimpulkan yang baik. Ya, kalau masih ada celah untuk mengarahkan kepada makna yang baik dari perkataan saudara kita mukmin, maka ambil. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang buruk. Selagi ada kesimpulan baik, walau sekian 0, sekian persen dari yang baik itu, maka prioritaskanlah, utamakanlah prasangka yang baik tersebut. Perkataan Umar ini radhiyallahu an zakarahu Ibn Katsir fi tafsir ayati suratil Hujurat, dinukilkan oleh Ibn Katsir di tafsir ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni. Ya,

0: Terus, ya, jadi sudah ada ayat Al-Quran tentang pembahasan kita tadi bahwa dia dosa besar, terlarang, diharamkan oleh Allah. Kemudian juga hadis sahih Bukhari Muslim, kemudian ditimpali juga dengan perkataan Umar radhiyallahu taala an. Kemudian berikutnya, waqala Bakar ibn Abdullah al-Muzani kama fi tarjamatihi fi tahdhib at-tahdhib, berkata Bakar bin Abdullah al-Muzani dalam biografinya di dalam kitab Tahdhib at-Tahdhib karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini kita perawi-perawi hadis ya, Al-Kutub at-Tis'ah, asalnya kitab Al-Kamal ya, kemudian ditahdhib oleh Al-Mizzi, Tahdhibul Kamal, kemudian nanti berlanjut-lanjut bersambung-sambung sampai Tahdhib at-Tahdhib karangan Ibnu Hajar. Dan sebelumnya ada juga Tahdhib at-Tahdhib karangan sebelum-sebelumnya. Di dalam kitab ini, di biografi Bakar bin Abdullah al-Muzani, dinukilkan perkataan beliau, Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah. Apa katanya? Iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'ul dhanni bi akhika. Jauhilah oleh kamu dari perkataan-perkataan yang jika benar perkataanmu, kamu tidak berpahala. Jika salah, kamu berdosa. Apa itu? Su'udzan. Su'udzan. Berprasangka buruk. Kalau memang benar prasangka burukmu itu ada pada saudaramu, kamu tidak juga berpahala. Karena itu prasangka. Tidak juga berpahala. Dan kamu juga tidak berdosa. Andai tidak ada yang kamu persangkakan tersebut, maka kamu berdosa. Itu su'udzan. Maka untuk selamat, tidak usah su'udzan. Agar kita selamat, berpahala pun tidak. Justru kalau salah persangka kita, dosa. Wal-iyadzubillah. Ini perkataan Bakar bin Abdullah al-Muzani. Iyaka minal kalami ma in asabta bihi imma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'udhan nabi akhi. Kemudian perkataan berikutnya, wa qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, berkata Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, sebagaimana fi kama fi al-Hilya li Abi Nu'aim, sebagaimana dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Ya, Hilyatul Awliya ini juga biografi para ulama. Kata Abu Qilabah, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul 'udra juhdaka." Jika sampai kepadamu pembicaraan saudaramu yang kamu tidak suka tentangmu, misalnya sampai ke telingamu perkataan saudaramu tentang kamu dan kamu tidak suka dengan perkataan tersebut, apa nasihat Abu Qilabah? Faltamis lahul udhra juhdak. Sekuat kemampuanmu cari uzur untuk saudaramu tersebut. Kalau memang perkataan itu besar benar dari dia dan kamu tidak suka karena dia berbicara tentangmu, maka upayakan sekuat kemampuanmu untuk memberikan uzur terhadap saudaramu. Fa illam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Jika engkau tidak mendapatkan uzur untuk saudaramu tersebut, maka minimal kamu katakan di dalam dirimu agar kamu tidak benci dan tidak merasa bermusuhan dengan saudaramu. Katakan kepada dirimu dalam hatimu, la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Bisa jadi saudaraku itu ada uzur yang saya tidak tahu. Untuk mengucapkan kata-kata tentang saya tadi yang saya tidak suka, mungkin ada uzur yang lain yang saya tidak tahu. Setelah dicari-cari uzur namun tidak jumpa, tidak ditemukan, tidak dapat-dapat juga, maka sampaikan. mungkin ada uzur yang lain. Yang penting kita tidak merasa saudara kita itu berbuat salah terhadap kita, sehingga kita tidak tertanam di dalam hati kita kebencian terhadapnya. Ada beberapa nukilan yang lain ya, mungkin waktu kita tidak mencukupi, dan ini sungguh menarik ya, nukilan-nukilan dari orang-orang yang saleh dari generasi salaf, yang mereka menjadi panutan kita, suri tauladan kita, karena mereka memang hasil pendidikan yang sukses. Mereka adalah hasil tarbiyah yang ilahiyah rabbaniyah. Pendidikan Rasulullah SAW, pendidikan para sahabat, pendidikan murid-murid para sahabat, itulah mereka-mereka tadi. Abu Kilab al-Jarmi meninggal tahun 104 Hijriah dari generasi tabi'in. Begitu juga Bakar bin Abdillah al-Muzani, apalagi Umar bin Khattab tadi, murid Nabi SAW. Jadi menarik untuk kita sisihkan waktu yang lain untuk melanjutkan membaca nukilan-nukilan tersebut. Semoga yang telah kita baca, setelah kita dengarkan tadi, bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa selamat dari dosa yang sangat berbahaya, perusak hubungan di antara kaum muslimin, yaitu adh-dhannu wat-tajassus, berprasangka berprasangka dan juga mengorek-ngorek kekurangan dan aib saudara kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Silakan.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azimah fizahullah ta'ala, yang melanjutkan pembahasan kitab ya, Rifqan Ahlu Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Dan komisimah-komisimah terkait dengan lemah lembut ini, yang dinasihatkan adalah lemah lembut terhadap kata-kata dan lisan. Baik, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi pemirsa televisi-televisi dakwah dan juga pendengar radio-radio dakwah yang lain, ya, silakan dihubungi kami di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Untuk nomor yang bisa dihubungi 0811-75-30000 dan juga 0811-75-45-444 untuk telepon WA ya. Baik, call WhatsApp bisa juga telepon biasa, dan bisa pertanyaan melalui WA atau WhatsApp. Bagi pemirsa dan pendengar untuk televisi dakwah dan juga radio dakwah lainnya, silakan dihubungi adminnya dan insyaallah nanti akan diteruskan ke meja siar kami. Baik, komsimul-komsimul, kita akan buka satu pertanyaan ya dari kita akan angkat pertanyaan dari Rahmi di Padang, Sumatera Barat. Rahmi di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perkenalkan, nama ana Rahmi dari Padang, Sumatera Barat. Izin bertanya Ustaz, jadi ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, dan kami sudah bertukar CV, maksudnya biodata Ustaz. Saat ini kami menuju nazar. Jadi ayah ana setuju dengan ta'aruf ini. Tetapi ibu ana menyuruh ana bekerja dulu dan menunda pernikahan ini. Sedangkan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya sudah datang ke ana. Bukankah kita tidak boleh menunda sebuah pernikahan jika alasannya tidak syar'i? Bagaimana ana seharusnya Ustaz? Pertanyaan dari Rahmi di Padang, Sumatera Barat. Silakan Ustaz.
0: Yang pertama, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses pernikahan yang sudah diupayakan bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Sampai ke pernikahan, dan semoga menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang keputusan pernikahan ini, memang intinya kepada yang bersangkutan, yaitu perempuan atau laki-lakinya, calon pengantinnya. Dalam hal ini tentu ukhti Rahmi yang memutuskan. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa yang memutuskan menerima atau tidak menerima adalah perempuan. Diminta persetujuannya, diminta pendapatnya menerima atau tidak. Adapun orang tua, terutama ayah, dia hanya sebatas wali ya, wali yang menikahkan anaknya. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang kasus tadi. Jadi semuanya nampaknya sudah mengarah kepada lampu hijau. Cuma ada kendala ketika sang ibu lebih memilihkan untuk melanjutkan atau mencari pekerjaan terlebih dahulu. Ya, sementara orang ayah menyetujui untuk pernikahan, maka tinggal perbanyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan, kemudian sampaikan kepada si ibu, pahamkan kepada dia bahwa menikah dengan bekerja tidaklah bertentangan. Sekian banyak orang yang menikah masih bekerja. Jadi, dan tidak semua orang yang bekerja menikah. Nanti ketika sudah bekerja, bisa jadi pekerjaan menghambat pernikahan dan membukakan pintu-pintu keburukan. Sementara orang yang sudah menikah, sekian banyak yang bekerja dan bahkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas ukhti Rahmi, ya, diskusi dengan ibu antara wanita dengan wanita. Kemudian sampaikan juga bahwa dalam sebuah rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah adalah sang suami. Ya, si istri mengurusi harta dan rumah serta anak suami. Itulah tanggung jawabnya. Andai ada pekerjaan, maka dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama, ya, sampaikan insya Allah saya akan bekerja sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping menjadi seorang istri yang salihah, yang berbakti kepada suami. Jadi intinya tadi adalah banyak berdoa agar Allah memudahkan, kemudian diskusi dengan sang ibu. Adapun ayah sudah setuju tadi. Ya, jadi kalau kata orang Minang, karena ini dari Padang, itu kaji menurun namanya. Silakan, ya, dekat dengan uminya, dengan ibunya, rengek-rengek kepada dia agar dia bisa memahami bahwa pernikahan ini yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menikah belum tentu tidak bekerja. Pekerjaan yang paling penting baginya adalah beribadah, mengurusi suami dan rumah suami serta harta suaminya dan keturunan suaminya. Wallahu a'lam.
1: Ya, nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ukhti Rahmi di Padang Sumatera Barat bisa mendengarkan ya penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari aplikasi dulu ya. Ini dari aplikasi Radio Hidayah. Hamba Allah yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Hidayah, Ustaz, tidak ada alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Ustaz mengenai masalah tajassus. Nah, Masya Allah, ini berkaitan dengan pembahasan kita ya, materi kita. Ustaz, Ustaz mohon pencerahannya mengenai masalah tajassus. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini semua. Terkait dengan adanya CCTV yang banyak sekali kegunaannya. Di antaranya untuk mengungkapkan kejahatan dan bisa juga digunakan untuk mengetahui aktivitas karyawan dari suatu perusahaan. Apakah ini termasuk tajassus apabila kita ingin memantau aktivitas suatu karyawan? Jazakallah khairan atas pencerahannya Ustaz dari hamba Allah pendengar aplikasi radiohidayah.com. Silakan Ustaz.
0: Jazakallahu khairan. Jadi kalau kita baca redaksi dari ayat, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu menunjukkan bahwa tajassus yang dimaksud adalah tajassus yang dibangun di atas prasangka. Prasangka yang buruk, yang jahat-jahat, ketidaksenangan. Yang ingin membuktikan bahwa saudara kita itu benar-benar memiliki keburukan yang luar biasa. Ya. Adapun sarana-sarana yang diperlukan seperti sarana CCTV yang memang sangat banyak membantu ini, wallahu a'lam, bila tujuannya untuk kemaslahatan dan bukan untuk memata untuk mencari keburukan orang, tetapi hanya sebatas menyemangatkan, memotivasi, menyulut semangat kerja, dan sebenarnya memberikan rasa bahwa selalu diawasi ini kepada para pekerja, ini ada sebenarnya dalam agama kita. Ya, kita sebagai seorang hamba diistilahkan dengan muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dan ini pasti bukan seperti CCTV. Merasa diawasi oleh Allah karena Allah Maha Pengawas, Allah Maha Raqib, ya, mengetahui, mengenali, mendengar, melihat, itu semuanya nama-nama Allah. Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengawasi, ya, dengan ilmunya. Jadi seorang hamba seukuran kuatnya rasa diawasi ini, itulah yang menjadi sebab semakin tinggi nilai kemuliaannya di sisi Allah. Semakin tinggi nilai kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat ihsan dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya tentang apa itu ihsan, Nabi mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, atau minimal engkau menyembah Allah dan kau yakin Allah melihatmu. Dan ini tidak mungkin tidak, karena Allah Maha Melihat. Jadi rasa merasa diawasi inilah yang harus ditanamkan ke dalam jiwa kita, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dan ibadah itu, muraqabatullah, ibadah yang mulia. Sehingga kita jauh dari dosa, jauh dari kelalaian, jauh dari perbuatan maksiat. Bila itu menghasilkan dengan sarana-sarana tadi, adanya kamera CCTV, sehingga para pekerja, karyawan-karyawan kita berupaya bekerja maksimal karena merasa selalu di bawah pantauan kamera CCTV sehingga dia bekerja, ini maslahat. Dan kita juga tidak setiap hari melihat layar kaca di CCTV, di layar CCTV itu, apa yang dilakukan oleh karyawan kita. Tidak. Itu hanya sebatas sarana saja. Mungkin bila ada insiden, bisa ada peristiwa kejadian, itu yang selalu memberikan manfaat. Jadi atasan atau seorang pemilik perusahaan, dia tidak bekerja menengok layar hasil tampilan dari CCTV di tempat kerja karyawannya setiap waktu. Itu hanya sebatas sarana saja. Sehingga ini tidak akan termasuk kepada tajassus. Ya. Tajassus cuma menanamkan rasa bahwa diawasi itu harus ada. Karena kita ini lalai dari hal ini. Terhadap Allah saja, yang kita tahu tidak mungkin luput kita dari pantauan dan pengawasan Allah, kita selalu lalai. Kita berbuat dosa seakan-akan tidak dilihat oleh Allah. Ya, lalu kita lebih merasa malu bila dilihat oleh manusia. Menutup-nutupi diri ketika berbuat salah dari pandangan manusia. Sementara kita tidak bisa menutupi diri dari pandangan Allah Jalla fi'ula. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, wallahu a'lam, apa yang tadi tanyakan tentang kemajuan sekarang ini yang memberikan maslahat besar dan banyak manfaatnya, ini tidak termasuk ya ke pembahasan tajassus. Kecuali bila disalahgunakan. Ya. Kadang orang untuk berbuat jahat menggunakan CCTV, diletakkannya di tempat, di kamar mandi dan seterusnya. Waliyadzu billah, ini akhlak yang sangat hina. Ya, akhlak yang sangat hina. Wabillahi taufiq.
1: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan pendengar kita dari aplikasi radiohidayah.com bisa mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan. Kali ini kita akan angkat pertanyaan dari penelpon dulu ya, di 0811 75 30 ribu. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dengan Ummu Rafif di Jakarta.
1: Ummu Rafif di Jakarta. Silakan Ummu Rafif, tafadhali.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.
2: Begini Ustaz, ada seorang orang tua nih Ustaz, qadarullah. Ada salah satu anaknya yang laki-laki usia sudah 28 tahun itu selalu berurusan kriminal dan udah ke polisi segala dan segala macam lah Ustaz. Orang tua ini sampai udah mengganti kerugian orang-orang itu udah sampai hampir 200-an juta lah gitu. Dia ngambil kendaraan gitu Ustaz, motor gitu dan lain-lain. Dulu ibunya suka doain dia dapat hidayah dan sebagainya lah. Setiap ada yang saudara umroh atau haji dititipin doa semualah, semua doa kebaikan. Nah terakhir ini berulah lagi padahal sudah keluar dari lapas. Nah ibunya sekarang lagi down, benar-benar down gitu ya Ustaz. Berdoanya sekarang diganti, bukan minta hidayah untuk anaknya, tapi berharap anaknya ini diwafatkan segera sama Allah, karena ibunya udah sangat ketakutan orang banyak datang ke rumah gitu. Nah apakah boleh seperti doa seperti itu Ustaz? Dan nasihat apa yang bisa disampaikan kepada orang tuanya ini yang sudah sangat trauma dan semuanya lah Ustaz. Gitu Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallahu wa jazakillahu khairan. Ummu Rafif di Jakarta. Silakan Ustaz.
0: Anak keturunan itu memang ujian yang besar ya bagi orang tua. Makanya janji keutamaan kemuliaan yang disampaikan oleh Allah juga luar biasa, karena bukan sederhana, bukan simpelnya pendidikan anak ini. Jadi pendidikan anak ini memang bermula sebelum bertemunya pasangan orang tua. Sebelum bertemunya pasangan orang tua antara ayah dengan ibu, sebelum bertemu sudah mulai pendidikan seorang anak. Makanya seorang pemuda diperintah untuk memperbaiki agamanya, untuk menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga akhlaknya, menjaga agamanya. Begitu juga seorang wanita, pemuda, muslimah, yang perempuan juga diperintah untuk menjaga akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kemudian nanti dalam proses pernikahan, si laki-laki ini mencari calon istri yang salihah. Fadfar bidhatid din taribat yada, kata Nabi. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dahulu itu dinikahi dengan ada beberapa sebab, diantaranya agama. Nabi menekankan nilai agama ini. Carilah agamanya yang baik, nanti kamu tidak akan mungkin, kamu akan kewalahan menampung kebaikannya. Sampai tanganmu jatuh ke tanah, tak mampu dengan menampung kebaikan dan keberkahan yang dihasilkan oleh wanita yang ahli nilai agamanya yang tinggi tersebut sebagai istrimu. Begitu juga si istri untuk memilih pendamping sebagai suaminya, itu juga diutamakan orang tuanya mencari yang agamanya baik. Man idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Jika datang kepada kalian, wahai orang tua, wali-wali perempuan, seorang pemuda yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka terima langsung. Ya. Fazawwiju. Disuruh oleh Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa modalnya adalah atau bermulanya pendidikan untuk anak itu dari sana. Kemudian nanti, ya kalau sudah bertemu laki-laki yang pemuda yang ahli agama, perempuan yang ahli agama, maka terbangunlah rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Mungkin akhirnya nanti pendidikannya, ya, tarbiyah yang dilakukan. Dan memang petunjukkan di tangan Allah SWT. Ikhtiar sudah dilakukan, langkah-langkah sudah dilakukan. Tentu hasilnya Allah yang menentukan. Kalau saja Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak yang tidak menerima dakwahnya, dan jangan anak istrinya juga tidak menentang dia sebagai seorang rasul, maka akan terjadi yang sama pada orang tua dimanapun dan kapanpun juga ada di muka bumi ini. Jadi itu semuanya keputusan Allah. Dan itulah yang harus diyakini oleh ibu yang tadi diceritakan yang punya anak yang selalu bersentuhan dengan hukum. Iya, bahwa kalau sudah, ini mungkin yang harus diintrospeksi ya. Dicari-cari untuk muhasabah apa karena memang kita kurang memperhatikan pendidikan agama anak sehingga diuji oleh Allah dengan ujian yang sebesar itu. Ini yang perlu kita lakukan, muhasabah. Dan ini muhasabatun nafs, ini ibadah. Iya. Ada cerita di masa dahulu ketika seorang ayah ditegur, ya, bahwa engkau telah durhaka kepada, ditegur yang mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Apa tegurannya? Dan teguran ini untuk kita semua sebenarnya. Kata teguran tadi, bahwa engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya ketika orang tua tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Jadi nanti ketika anaknya itu agamanya tidak baik, perilakunya tidak baik, itu disebabkan kedurhakaan orang tuanya kepada dia karena tidak diarahkan kepada pendidikan agama. Ini juga menjadi bahan muhasabah. Dan ini bukan untuk ibu yang tadi bertanya, untuk saya, untuk kita semua. Untuk kita semua. Terkadang itulah kadang-kadang melihat kesalahan anak kita. Lalu kita berupaya, apalah saya, salah saya. Apa kelalaian saya? Untuk menjadi bahan muhasabah. Karena terkadang perilaku istri dan anak-anak kita itu cerminan dari kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Jadi berupaya kembali kepada Allah, introspeksi diri, jaga agama kita, bertobat dari dosa-dosa yang lama atau kelalaian-kelalaian dalam pendidikan anak yang mungkin di antara hasilnya adalah keadaan anak kita sekarang. Dan pendidikan anak bukan hanya sekadar dengan doa kita atau doa yang dititipkan kepada orang umrah, kepada orang haji. Pendidikan anak itu seperti yang tadi saya mukaddimahi, bahwa semenjak pemilihan pasangan itu sudah pendidikan. Kita seorang wanita memilih suaminya, seorang laki-laki memilih istrinya, ini sudah bermula pendidikan anaknya nanti. Ya. Kemudian bagaimana dia menjaga agama di rumahnya, menjaga agama pada istrinya, menjaga agama pada dirinya, itu juga semata sebagai proses untuk menghasilkan keturunan yang baik. Cuma tadi harus digarisbawahi, semuanya kembali kepada keputusan Allah. Hidayah di tangan Allah. Nabi SAW tidak bisa membukakan pintu hidayah kepada pamannya yang sebaik-baiknya kepada dia dalam menopang dakwah, dalam menyayanginya, Ya, tentu yang lain lebih lagi, lebih utama. Jadi bermuhasabah, cari kekurangan kita dan catat bahwa pendidikan anak itu bukan hanya sekedar dengan doa yang kita panjatkan. Ini hanya bahagian dari doa, bahagian dari pendidikan, berdoa. Berdoa, mendoakan agar anak kita menjadi anak yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Tapi juga ada, harus ada prakteknya. Harus ada bukti konkret yang kita lakukan dalam setiap hari. Dan bukan hanya seperti yang tadi disampaikan bahwa di setiap pergi umrah, ada kesempatan umrah, ada saudara umrah, dititipkan doa agar anak kita jadi. Iya, ini salah satunya, sebagian kecilnya. Sebagian kecilnya. Ya, jadi itu yang harus diingatkan, dinasihati. Kemudian doa tetap dilanjutkan, doa kebaikan. Doa tetap dilanjutkan, apalagi doa orang tua untuk anaknya mustajab. Yakinlah, ibu yang tadi ditanyakan tentangnya, bila dia mendengar, ketahuilah bahwa doa orang tua untuk anaknya mustajab. Nabi yang mengatakan demikian. Da'watul walid liwaladihi au ala waladihi. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya atau untuk keburukan anaknya. Itu mustajab. Maka jangan berhenti berdoa kebaikan. Terus berdoa. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Di waktu sujud, bu, bila ibu mendengar, sujud dalam sholat, menangislah di hadapan Allah. Minta agar anak kita ya diberi hidayah oleh Allah. Allah bila menetapkan hidayah, maka sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan hati seorang hamba. Kemudian pilih waktu-waktu mustajab, di antara dua azan, perbanyak bersedekah, ya, berinfak untuk menjadi sarana agar doa kita mustajab. Kemudian sekali-kali jangan dirubah doanya. Jangan sampai kita durhaka kedua kalinya untuk anak kita. Jangan sampai kedua kalinya kita durhaka untuk anak kita. Saya teringat cerita Syekh Abdul Razzaq. Dia ceritakan karena materi ceritanya dari seorang polisi yang bekerja menjaga Hajar Aswad di Ka'bah. Ya, menjaga Hajar Aswad di Ka'bah untuk mengontrol atau mengatur orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Dan tentu akan terdengar olehnya doa-doa orang di sekitar itu, apalagi di Multazam, karena dekat Multazam itu tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Iya, suatu ketika terdengar olehnya doa seorang, ya, yang mana isi doanya seperti yang tadi, yaitu ya Allah matikanlah anak saya. Ini polisi yang berada di atas fitrah, di atas pendidikan yang baik, selalu berada di masjid di dekat Ka'bah, tentu nuansa keadaan hidupnya yang baik-baik. Dia berontak dia. Mendengar kata-kata tadi, doa tadi yang dipanjatkan di tempat yang berkah, di tempat yang mulia, tapi untuk mewafatkan anaknya, dia tidak terima itu. Dia tidak terima. Didengarnya lagi, dan doa menghibah-hibah, benar-benar menangis bapak yang berdoa tadi. Betul-betul tulus dia meminta agar anaknya dimatikan oleh Allah. Dia merasa familiar dengan suara itu beberapa puluh tahun yang lalu. Akhirnya dia minta, ya, dia minta temannya untuk menggantikan posisinya. Dia turun, lalu dia minta izin orang bapak yang berdoa tadi untuk berbicara empat mata dengan dia. Akhirnya dibawanya ke tempat yang sepi, lalu dia bertanya, Pak, saya tadi dengar bahwa suara doa bapak tadi, saya sangat heran dan saya tidak bisa terima itu. Baik sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang anak, saya tidak bisa menerima. Dan suara bapak ini tidak asing di telinga saya. Rasanya puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya mendengar suara yang sama berdoa meminta anak kepada Allah. Meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapak tadi langsung menimpali. Iya, saya juga yang berdoa itu, kata sang bapak. Ini kejadian nyata ini. Saya juga yang meminta itu, berdoa minta anak. Kata polisi tadi, kalau begitu bapak sudah 2 kali berdurhaka kepada anak bapak. 2 kali. Dalam doa, kedua doa itu bapak telah melakukan kejahatan terhadap anak bapak. 2 kali. Yang pertama di doa yang pertama itu. Di mana bapak hanya meminta anak kepada Allah dan bukan meminta anak yang saleh. Bukan meminta anak yang baik. Tapi minta anak. Sebelum cerita itu, dia sudah menyampaikan, kenapa saya meminta anak ayah saya dimatikan saja oleh Allah. Karena saya sudah capek dengan segala tindakannya. Seperti yang diceritakan dalam pertanyaan tadi. Sudah bayar sana-sini, sudah keluar masuk penjara. Sudah pokoknya sudah terlalu lelah dia dengan tindakan anaknya. Narkoba, kemudian kriminal lagi. Ini di salah satu negara Islam ya. Di salah satu negara Islam. Atau imigran yang berada di negara Eropa sana ceritanya. Saya sudah tidak kuasa lagi mengurus anak saya. Maunya saya dia cepat mati selesai saya. Itu cerita yang pertama. Makanya polisi mengatakan berarti bapak sudah 2 kali berbuat jahat kepada anak bapak. Yang pertama di doa pertama meminta anak. Bapak tidak meminta anak saleh. Hanya meminta anak saja dan Allah berikan anak. Dan itu ujian bagi bapak. Yang kedua adalah doa kedua meminta dia diwafatkan. Kenapa bapak tidak meminta kepada Allah di tempat yang mustajab tersebut agar Allah memberikan hidayah? Iya. Barulah bapak itu tersentak sadar dan dia minta kembali ke tempat yang sama dibawakan oleh polisi tadi dan dia meminta di saat itu juga, ya Allah, tunjuki anak saya. Beri hidayah, bukakan pintu hatinya. Alihkan arah kehidupannya kepada yang baik-baik. Akhirnya, ya, setahun setelah itu, selesai masalah, tapi setahun setelah itu, atau tidak lama setelah itu ya, datanglah seseorang pemuda umur 20 tahunan kepada polisi tadi. Apakah engkau si fulan? Kata polisi tadi yang bekerja di situ. Ya saya dia. Saya perlu berjumpa, berbicara denganmu. Akhirnya polisi tadi minta digantikan lalu dia berbicara dengan pemuda. Dan dia membawa bapaknya. Bapaknya tadi. Ini bapak saya yang telah kamu nasihati dan saya sangat berterima kasih atas nasihatmu terhadap anak saya kepada bapak saya sehingga dia berdoa agar saya diberi hidayah oleh Allah. Di waktu dia berdoa meminta agar Allah memberikan hidayah, saya ketika itu sedang benar-benar dalam keadaan ya bergelimang dengan narkotika. Dan entah apa penyebabnya tiba-tiba saya muncul rasa sempit di dada, ada penyesalan, akhirnya keinginan untuk melapangkan dada, menyejukkan jiwa muncul besar sekali. Akhirnya saya tinggalkan tempat tersebut dan saya mulai berubah. Dan sekarang saya datang umrah bersama ayah saya. Mudah bagi Allah untuk membukakan pintu hati. Bertobat kepada Allah atas kelalaian-kelalaian yang telah terjadi. Ya, perbaiki diri, jauhi dosa. Ini bukan untuk anak, untuk kita orang tua. Ya, untuk kita orang tua. Usaha yang haram dihindari. Ya, apapun usaha yang ada unsur haramnya dihindari. Terkadang itu penghambat doa. Makanan yang dari hasil usaha yang haram menghambat doa kita. Kemudian perbanyak terus berdoa dan jangan sampai dirubah. Doa yang tadi lanjutkan berdoa, kemudian dekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Ya, memelaslah, menghibah-hibahlah memohon kepada Allah agar anak ibu diberikan hidayah oleh Allah. Kita juga berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada anak ibu. Semoga dia diberi taufik oleh Allah untuk menjadi seorang anak yang saleh, muslim yang baik. Dan untuk semua kaum muslimin juga, semoga diberi hidayah oleh Allah Jalla fi'ula. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga penjelasan dari Ustaz. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah, terkait dengan kisah yang disampaikan oleh Ustaz, mudah-mudahan menjadi ibrah ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita para orang tua, khususnya yang bertanya Ummu Rafif di Jakarta. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak bisa kita ajukan karena waktu juga yang membatasi kita. Namun kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membalas dan mengganjar pahala bagi Anda yang sudah berusaha menghubungi studio kami, mengirimkan pertanyaan, tentunya niat dan tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kini kita dengarkan sedikit tambahan nasihat dari materi, atau mungkin ada yang perlu digaris bawah hitafadhal masykura ikhtitamnya Ustaz.
0: Iya, sebagai penutup saja karena waktu sudah terlalu jauh lewatnya. Dosa atau hal yang tadi merusak ukhuwah Islamiyah dan juga menjadi sebab hilangnya berlemah lembut di antara ahlu sunnah adalah dosa al-dhan wa tajassus. Mari kita jaga diri kita, kita kontrol diri kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa yang benar-benar perusak ini. Semoga Allah memberikan kita bimbingannya, taufiknya dan petunjuknya. Wallahu ta'ala ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Nah, jazakallah khairan. Sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Abu Nu'aim, Dr. Asbir Rahmat AZMA, hafizallahu ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita di hari ini Jumat, ya, tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 5 Juni 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk kajian bersama ini setiap Jumat pagi menjelang siang dari studio Radio Hidayah FM dan diikuti oleh beberapa radio dan televisi dakwah di RTVC Pusat Jakarta, Radio RTVC Pusat, Asosiasi Radio dan Televisi se-Indonesia. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan kembali ke studio masing-masing. Dan kami Radio Hidayah FM mengucapkan jazakumullah khair kepada admin dan krunya dan juga pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Baik, kaum muslimin muslimah, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هو خير الرازقين.
1: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
2: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
1: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
2: وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
1: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
2: وَقَالُوا

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalam, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir

siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah. Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis. Mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan. Tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita? Na'udzubillah.

0: Na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu ya ikhwan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: وهي pencinta pencinta hidayah. Hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatannya. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul.
4: Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal.
3: Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan. Thank you.

tanamkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah, walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita, yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah, sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai ini. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladani. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Apa yang diberikan Rasul kepada Adam, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jum'at. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أتمان أكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فحديثنا أيها الأكارم para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhihi al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisal budiman yang dirahmati oleh Allah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya. Karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tatkala dia hendak pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida'a bis-salat? Apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut. Dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal man sarrahu ayyalqallaha qadan musliman falyuhaffid ala hadhihi talawat haitsu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa taala syara'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa taala syara'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wa la annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wala taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wama min rajulin yatataharu fayuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa qataballahu lahu min kulli khutwatin yakhtuha hasana wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyah wallahi walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat lima waktu, salat berjamaah lima waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini. Walaqad kana rajulu yu'tabih wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara 2 orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih di kandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna. Malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu. Orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk sholat berjamaah, kita tidak, la yulqilah habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum yang diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik. Urusan dunia ini akan dimudahkan oleh Allah. Orang akan senantiasa bisa istiqamah. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kuat. Akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya
7: yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, kita mengucapkan salam dan salawat kepada manusia yang termulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri sendiri, menghimbau, menyeru dan mengajak seluruh kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, wajibkan kepada kita, dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah haramkan bagi kita. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah gerbang kebaikan. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah pintu kebahagiaan bagi seorang hamba dunia dan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam beberapa firman-Nya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukinya solusi dan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang datang menghimpitnya, dan Allah akan memberikan nikmat dan anugerah kepadanya dari arah dan sisi yang tidak pernah ia sangka-sangka dan ia kira. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala dan ganjaran untuknya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, dan surga itu akan kami wariskan, akan kami isi, akan kami jadikan penghuninya adalah hamba-hamba kami yang bertakwa. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana dan cara yang tepat bagi kita semua untuk memupuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sarana serta cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan muhasabah terhadap diri kita, melakukan evaluasi terhadap diri dan amalan kita, melakukan introspeksi diri,
atas apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita kerjakan. Itulah himbauan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menyeru, mengimbau, mengajak hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitabnya ketika menjelaskan ayat yang mulia ini menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza iddakartum li anfusikum minal a'mali salihah, dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian, untuk bekal bagi kalian dari amal-amal kebaikan apabila kalian nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan melakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap diri dan amal yang telah dilakukan, akan membuat seorang hamba dapat mengetahui di mana saja sisi-sisi kelemahan serta titik-titik kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan melakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap diri dan amalannya dapat membuat dia melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap diri dan amalannya, sehingga dia akan keluar menjadi hamba yang mulia, hamba yang baik di sisi Allah tabaraka wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang usianya lagi baik amal ibadahnya. Kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak pada siang hari yang berbahagia ini

dirinya. Ada yang bersahaja dan ada pula yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu merupakan kemenangan, merupakan nikmat dan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat yang mulia ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini bercerita tentang ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat, ciri-ciri dan kriterianya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat yang mulia ini menyebutkan hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini kriteria dan sifat dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah menyebutkan bahwa mereka adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama ahli tafsir yang lainnya menyebutkan mereka orang-orang yang menzalimi dirinya adalah orang-orang yang melakukan segala yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan, dan mereka banyak melalaikan, mengabaikan dan meninggalkan perkara yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan. Yang haram mereka kerjakan, yang wajib mereka abaikan dan mereka tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat dan kriteria yang pertama dengan ungkapan yang sangat jelas, zalimun li nafsih, mereka menzalimi dirinya. Hal ini memberikan pelajaran dan penegasan kepada kita bahwa apapun bentuk dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ketika itu dia telah menganiayai, telah menzalimi, telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, kami tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, ketika seseorang berbuat baik, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya. Ketika dia berbuat jahat, maka dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Itulah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Kriteria yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan muqtasid, orang-orang yang bersahaja. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang telah diharamkan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perkara yang telah diwajibkan. Namun mereka tidak mengiringi, tidak melengkapi dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Mereka cukup dengan amalan yang wajib saja dan tidak menumpukan perhatian mereka pada amalan-amalan sunat. Padahal amalan-amalan yang sunnah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang akan menggiring seseorang kepada keridhaan dan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berkata, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan mencintai dan meridhoinya. Adapun yang ketiga, apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat mulia di atas tadi adalah orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah, orang-orang yang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, mereka yang senantiasa berpacu, berusaha untuk berada di depan di setiap lini kebajikan. Mereka adalah orang-orang yang dipuji, yang dipuja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa mereka dapat melakukan itu adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ibadallah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman,
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Dan mereka, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengerahkan segala tenaga dan harta apa

0: saja yang mereka miliki. Wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati mereka diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan kembali ke hadapan Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan dan mereka berusaha untuk berada di barisan terdepan di setiap lini kebaikan yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, introspeksilah diri kita, lihatlah sejauh mana amalan kita, lihatlah satu persatu sifat dan kriteria yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia itu. Adakah kita orang yang telah menzolimi dirinya sendiri, atau orang yang bersahaja di dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras, yang berjibaku untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kita, lihatlah sifat dan kriteria mana yang melekat pada diri kita sebagai amal, sebagai penerapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kalian, di dalamnya terdapat penyebutan diri kalian. Apakah kalian tidak mau berpikir? Apakah kalian tidak mau memahami? Apakah kalian tidak mau menghayati? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa salatu wassalamu ala abdihi wa rasulih, wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia tadi, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tiga sifat, tiga kriteria yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Bahwa mereka yang pertama adalah orang-orang yang menzalimi dirinya, dan yang kedua adalah orang-orang yang bersahaja, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang ayat yang mulia ini oleh Uqbah bin Suhban, "Man haula ya Aisyah? Siapakah mereka itu wahai Aisyah?" Maka Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, "Haula fil jannah." Mereka itu akan masuk ke dalam surga. Benar, karena di dalam sebuah hadis disebutkan kelompok yang pertama, orang-orang yang menzalimi dirinya, mereka adalah orang-orang yang akan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan mereka di padang mahsyar, sehingga mereka diliputi dengan ketakutan, kesedihan di saat melihat hamba-hamba Allah yang lainnya satu persatu telah dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan kelompok yang kedua, muqtasid, orang yang bersahaja, mereka yang tetap akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisab yang mudah yang Allah tabaraka wa ta'ala hisab, karena mereka melakukan ketaatan dan bersamaan dengan itu mereka berupaya meninggalkan apa yang telah diharamkan. Kemudian mereka yang ketiga, sebagaimana mereka berlomba-lomba, berpacu, berlari di dalam melakukan amal kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan mereka orang yang akan dahulu masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Haula'i fil jannah, mereka itu semua akan masuk ke dalam surga, kata Aisyah. Akan tetapi kata Aisyah, perhatikan bahwa sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan muqtasid, orang yang bersahaja, adalah orang-orang yang ada setelah mereka, yang mengikuti, yang menapaki jalan mereka. Sedangkan orang-orang yang zalim kepada dirinya adalah seperti diriku dan dirimu wahai Ananda. Berkata Uqbah bin Suhban, faja'alat nafsaha ma'ana, bagaimana tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika menjadikan dirinya seperti diri kita, padahal tidak ada satupun yang tidak mengetahui kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu kaum muslimin, sudah sepantas dan selayaknya bagi kita untuk melihat-lihat amal ibadah kita, bagaimana ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa tenang dengan kebaikan, dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang telah kita lakukan, karena tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengetahui bahwa satu sujud ataupun dua sujud yang telah kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله ظاهره وباطنه أوله وآخره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

0: miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Semuanya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
0: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
1: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
0: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
1: wa qalul

0: Begitu mereka mafungga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum misla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendam? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan dia mengatakan ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya, subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan, berbuat sedikit tentang Islam dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya, dia mengatakan aina qalbi, mau wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah. Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu, jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku? Sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
6: Wahai pencinta-pencinta hidayah. Hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatan. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul.
7: Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal.
6: Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan.

tanamkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah, walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladi. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: apa yang diberikan Rasul kepada Adam, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

كره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya silakan Anda bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, Na'am wala akulu il haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan

sebagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi SAW. Demikian juga, suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus menerus, tidak. Dia butuh bercanda, bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin
kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini, kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum, maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu, kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya, fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian, maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله خير الرازقين.
1: Bersama Anwar di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama dengan Abu Auni yang menemani ruang dengan Anda semuanya pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang ini kita kembali menemani ruang dengan Anda semuanya bangda sholat Jumat bagi kaum muslimin dan sholat zuhur ya bagi kaum muslimah. Jumat 19 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Jumat tanggal 5 Juni 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan kajian rekaman, kajian serial pembahasan fikih Asmaul Husna bersama Ustazah Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, kita akan lanjutkan dengan pertemuan yang ke-60 atau rekaman yang ke-60 ini, mengenal makna al-jamil, mengenal makna al-jamil, ya, apa arti dan kandungan dari nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang indah, yaitu al-jamil, ya. Baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian serial fikih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, ya, untuk informasi yang sudah masuk ke meja siar kami, ada kajian-kajian rutin terbuka untuk umum, ada juga kajian muslimah dan yang lainnya. Ya, baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, untuk informasi kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Insyaallah untuk kajian rutin nanti malam ba'da maghrib di Masjid, ya, Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Aqidah Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Ya, aqidah itu yang pertama seandainya mereka mengetahuinya. Kajian rutin bersama Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah taala malam ini, Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada informasi tablik akbar, ya. Tablik akbar bersama Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA hafizahullah ta'ala. Tablik akbar bersama Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA hafizahullah ta'ala. Tablik akbar nanti malam Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bertempat di Masjid Imam Al-Bukhari yang berlamat, ya, Masjid Imam Al-Bukhari Islamic Center, ya, IBIC atau Imam Al-Bukhari Islamic Center yang berlamat di Jalan Kenari 2, Kelakap 7, Kota Dumai. Tablik akbar bersama Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA hafizahullah ta'ala yang bertema bersama Al-Quran, ya, bersama Al-Quran. Tablik akbar ini insyaallah bersama Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA hafizahullah ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kajian atau tablik akbar ini diadakan di Masjid ABIC atau Imam Al-Bukhari Islamic Center yang berlamat di Jalan Kenari 2 Kelakap, ya, yang berlamat di Jalan Kenari 2 Kelakap 7 Kota Dumai. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia untuk informasi tablik akbar di Kota Dumai bersama Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA hafizahullah ta'ala. Baik, kita beralih ke informasi kembali ke kajian-kajian rutin yang terbuka untuk umum. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu bangta maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Malam ini bangta maghrib beliau akan mengisi kajian di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin Arengka Atas Kota Pekanbaru. Beliau akan melanjutkan pembahasan ya tema memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya, Mulia dengan Manhaj Salaf karya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah taala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian Jumat malam Sabtu bangta maghrib malam ini bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dengan melanjutkan pembahasan tema memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf karya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek ya Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin Arengka Atas Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada 3 buah informasi dari Masjid Al-Furqan ya. Baik, kita ke Masjid Al-Furqan Panam dulu. Di Masjid Al-Furqan Panam, sebelum kita ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ya, untuk Masjid Al-Furqan Panam ada kajian rutin ya. Kajian rutin untuk malam hari ini. Kajian Jumat malam Sabtu bangda maghrib. Malam ini bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC Hafizahullah Ta'ala. Al-Ustaz Irfan Taib LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab fikih Bulughul Maram. Malam ini bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab fikih Bulughul Maram. Demikian informasi kajian malam ini bangta maghrib dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam terletak di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk informasi ada 3 ya, untuk kajian malam ini, besok pagi, dan juga besok malam. Untuk malam hari ini seperti biasa, kajian rutin bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Malam ini bangta maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dan untuk besok pagi Sabtu bangta subuh seperti biasa kajian kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kitab buah karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Yang insyaAllah dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Dan satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Untuk besok malam, Sabtu malam Ahad, ba'da maghrib. Bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Demikian 3 buah informasi kajian ya. Kajian malam ini bangta maghrib, besok pagi bangta subuh, dan besok malam bangta maghrib. Dari pengurus Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, satu buah informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian serial rumah tangga ya, fikih munakahat. Fikih yang membahas terkait dengan hukum-hukum nikah dan yang berkaitan dengan nikah. Fikih munakahat bersama Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib, bersama Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan fikih munakahat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih nikah dan yang berkaitan dengan nikah. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib, bertempat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Tengku Bayi atau Jalan Utama, Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke Panam dulu, ada informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Baik, informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, Bangda Maghrib, ada kajian rutin bersama Ustaz Muherman Numroh LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Hisnul Muslim. Kajian bersama Ustaz Muherman Numroh LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Hisnul Muslim. Demikian informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang berlamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 tepatnya, ya, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kita beralih ke informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Untuk malam ini kajian rutin Ba'da Maghrib, Jumat malam Sabtu untuk pekan yang pertama. Insyaallah yang mengisi adalah Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala dengan materi atau kitab Syarah 100 bait syair tentang manusia termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gubahan dari Ibnu Abil Enzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah rahimahullah. Ya, gubahan ini kembali dibawakan dalam kitabnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Ya, kitab karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala tentang gubahan Ibnu Abil Aizi rahimahullah ini akan dibawakan kajiannya rutin bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kita beralih ke informasi rangkuman 3 hari ya dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima. Baik, Masjid Umar bin Khattab Delima di kesempatan kali ini, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kajian di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Di hari Jumat malam ini Ba'da Maghrib ada kajian bersama Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan serial kitab Sahih Al-Bukhari. Untuk malam hari ini, Sabtu malam Ahad, Ba'da Maghrib. Taip, mohon maaf. Untuk kajian bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah untuk besok pagi ya. Sedangkan untuk malam hari ini, Ba'da Maghrib, ada kajian bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, insyaAllah untuk kajian di hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu, Ba'da Subuh, seperti biasa, kitab serial pembahasan Sahih Al-Bukhari bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu pagi Ba'da Subuh, kitab Sahih Al-Bukhari bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di hari Sabtu Ba'da Asar ada kajian khusus muslimah, ya, majelis ta'lim ibu-ibu yang rutin diadakan Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk itu besok sore silakan antuna hadir kajiannya bersama Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mau'izzatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk para wanita muslimah. Ya, kita Mau'izzatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk para wanita muslimah. Kemudian untuk hari Sabtu ba'da maghrib, kajian rutin Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, ada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala, Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Kemudian di hari Ahad pagi sekitar waktu syuruk pukul 6 pagi 00 waktu Indonesia Barat, ada pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kajian pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala, dimulai sekitar pukul 6 pagi atau waktu syuruk ya, Ahad pagi waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir Ahad ba'da maghrib ya, Ahad ba'da maghrib kajian pembahasan kitab atau pembahasan syurga dan neraka Al-Jannat wa Nar, Ahad malam Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, pembahasannya bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah ta'ala. Ya, Ustaz Efri Nazaruddin LCMH hafizahullah ta'ala. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi untuk kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, kita akan lanjut satu informasi dari Masjid Anas bin Malik yang terletak di Jalan Cipta Karya Ujung ya. Untuk informasi kajian majelis taklim malam ini dari Masjid Anas bin Malik. Di Masjid Anas bin Malik untuk malam hari ini ba'da maghrib ada kajian rutin yang membahas sirah nabawiyah. Dibawakan oleh Al-Ustaz Zafran Mufaddal Irwan LC hafizahullah ta'ala. Ya, kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, kajian bersama Ustaz Zafran Mufaddal Irwan LC hafizahullah ta'ala. Beliau akan membawakan kajian sirah nabawiyah yang berisi penjelasan 100 bait syair tentang sirah nabawiyah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib terletak berada di Masjid Anas bin Malik. Taib Masjid Anas bin Malik berlamat di Jalan Cipta Karya Ujung, Panam, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah ada Masjid Baitul Alim yang berlamat di Jalan Melati ya, Jalan Melati arah ke Stadion Riau. Kajian bersama Al-Ustaz Riko Abu Faqih Abdullah LC SPDI hafizahullah ta'ala. Kajian Jumat malam Sabtu nanti malam ba'da maghrib ada kajian syarah Kitabul Jami' ya, syarah Kitabul Jami' bersama Ustaz Riko Abu Faqih Abdullah LC SPDI hafizahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Untuk materi atau kitabnya yaitu syarah Kitabul Jami' yang membahas tentang akhlak ya, yang membahas tentang akhlak. Demikian informasi dari pengurus Masjid Baitul Alim yang berlamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan atau arah ke Stadion Utama Riau ya, Pekanbaru. Demikian kaum muslimah informasi dari pengurus Masjid Baitul Alim. Baik, kaum muslimah, ada lagi informasi kajian yang kita dapatkan. Baik, Masjid Nur Al-Badar rahimahullah ada. Oke, baik, kita akan lanjut ya untuk informasi yang barusan sudah berlalu untuk pelaksanaan sholat Jumat ya. Kita lanjut ke kajian malam ini. Musholla Imam Asy-Syafi'i di Tembilahan Jalan Batang Tuaka. Imam Syafi'i, kajian bersama Al-Ustaz Hadi Prayitno, MPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sahih Al-Adabul Mufrad. Kajian Sahih Al-Adabul Mufrad yang insyaAllah akan diadakan malam ini, Jumat malam Sabtu, Bangda Maghrib. Kajian bersama Ustaz Hadi Prayitno MPD Hafizahullah Ta'ala bertempat di Musholla Imam Syafi'i di Jalan Batang Tuaka. Ya, di Jalan Batang Tuaka Imam Syafi'i, Kota Tembilahan. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada juga kajian bersama Al-Ustaz. Baik, kita ke Tabligh Akbar dulu. Tabligh Akbar di Kuansing Riau ya. Tepatnya di Masjid An-Nur, Teratak Jering, Kecamatan Kuantan Hilir. Ya, Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kuansing, Kabupaten Kuantan Singingi. Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Nur Khalis Majid LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Nur Khalis Majid LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah lulusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan mahasiswa program doktoral saat ini sedang mengambil jurusan dakwah Universitas Islam Madinah, dan beliau rutin dan aktif sebagai pengajar di HSI ya, Halaqah Silsilah Islamiyah, Ustaz Abdullah Roy di HSI Academy asal Riau. Ya, Ustaz Nur Khalis Majid LCMA Fizullah Ta'ala ya, asal Riau, yang saat ini mengambil jurusan dakwah Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Baik, tema yang beliau bawakan adalah memakmurkan masjid tanda orang beriman. Tema yang beliau bawakan adalah memakmurkan masjid tanda orang beriman. Diadakan tabligh akbarnya malam ini, waktunya ba'da sholat Isya sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid An-Nur. Ya, Masjid An-Nur Teratak Jering yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir. Kecamatan Kuantan Hilir seberang berada di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Baik, kaum muslimin muslimah, itu dia informasi tabligh akbar ya dari Kuansing. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengirimkan informasi-informasi ini. Dan kaum muslimin muslimah, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada informasi yang tentunya belum bisa kita terima atau mungkin belum kita bacakan. Nanti insya Allah apabila ada update berita terbaru, maka antum-antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhrudi Abu Muawiyah Hafizahullah Ta'ala yang akan membacakannya kepada Anda semuanya. Baik, sekarang kita akan dengarkan kajian serial kita, kajian bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Ini dia untuk kajiannya, kajian serial Fikih Asmaul Husna, makna yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, yaitu mengenal makna Al-Jamil. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, dan Ana Abu Auni dari pagi hingga siang hari ini menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentunya dengan adanya kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Jazakumullah khair masih bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله يهدينا الله مليكن. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Sepekan yang lalu kita membahas Asy-Syafi, artinya sang penyembuh. Sekarang kita lanjut ke Al-Jamil, yang maha indah. Nama Al-Jamil ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada dalam Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, sombong, walaupun sekecil debu. Qala rajulun, ada orang yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada orang yang suka memakai pakaian-pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Apa ini termasuk kesombongan? Sebab ada kesan pamer dengan kekayaan. Kata Nabi SAW, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan sangat mencintai keindahan. Kalimat ini seolah-olah mengingkari bahwa itu bukan sombong. Memakai pakaian yang bagus, sendal bagus, jam tangan bagus, sepatu, kendaraan, dan seterusnya, itu bukan kesombongan. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru maqarul haqwa wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis yang menyatakan Allah itu jamil. Nama Al-Jamil ini menunjukkan tetapnya sifat indah bagi Allah Azza wa Jalla. Indahnya itu dalam empat hal. Pertama, dalam nama-namanya. Nama-nama Allah semuanya indah. Makanya disebut Al-Asma'ul Husna, paling indah. Bukan Al-Asma'ul Hasanah, tapi Al-Asma'ul Husna. Husna bentuk mu'annath dari Ahsan. Ahsan itu terbagus, superlatif. Kalau Hasanah bentuk mu'annath dari Hasan. Kalau Hasan bagus, mu'annathnya Hasanah. Kalau Ahsan terbagus, mu'annathnya Husna. Jadi seluruh nama Allah indah, sifat Allah juga indah, zat Allah juga indah, perbuatan Allah juga indah. Keindahan Allah dalam empat hal, nama-namanya, sifat-sifatnya, zatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa jamaluhu subhanah ala arba'i maratib. Jamalu dzat, wa jamalu sifat, wa jamalu al-af'al, wa jamalu al-asma'. Wa asma'uhu kulluhu akulluha husna. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. Wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Kata Imam Ibn Qayyim, keindahan Allah ada tiga level, tiga tingkatan. Pertama, keindahan zat. Kedua, keindahan sifat. Ketiga, keindahan perbuatan. Keempat, keindahan nama. Maka nama-nama Allah semuanya terindah. Sifat-sifat Allah semuanya sifat sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya penuh hikmah, maslahat, adil dan rahmat. Wa amma jamalul zat wa ma huwa alaih fa amrun la yudrikuhu siwa wa la ya'lamuhu ghairu. Adapun keindahan zat dan keadaan Allah yang sebenarnya, ini perkara yang tidak bisa diketahui selain oleh dirinya. Tidak ada informasi bagi makhluk tentang Allah kecuali sebatas informasi pengenalan Allah tentang dirinya kepada orang-orang yang Allah muliakan dari kalangan hamba-hambanya. Karena keindahan Allah itu terlindungi dari makhluknya, terhalang oleh penghalang rida dan izar. Rida itu selendang, izar itu sarung. Kita punya selendang, kita punya sarung. Allah juga punya selendang, punya sarung. Tapi kata Allah di dalam salah satu hadis qudsi, al-kibriya uridai wal-azamah izari. Kebesaran adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Sarung Allah adalah keagungan. Selendang Allah adalah kebesaran. Bukan kebesaran logornya, kemahabesaran gitulah. Nah itulah yang menghalangi keindahan Allah Azza wa Jalla sehingga tidak terketahui hakikat keindahan zat Allah yang sebenarnya. Maka bagaimana sebuah keindahan yang terhalangi oleh sifat-sifat yang sempurna dan tertutup oleh karakter yang agung dan mulia. Kebayang dan gak mampu otak kita membayangkan. Dari makna ini terfahami sebagian dari makna keindahan zat Allah. Karena seorang hamba pengetahuannya tentang Allah meningkat. Pertama, mengetahui keindahan perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah indah. Dari mengetahui indahnya perbuatan Allah meningkat menjadi mengetahui sifat-sifat Allah. Indahnya sifat Allah. Mulia, tinggi dan agungnya sifat Allah. Dari pengetahuan hamba mengetahui keindahan sifat Allah meningkat lagi menjadi mengetahui keindahan zat Allah. Maka apabila seseorang menyaksikan keindahan perbuatan Allah, dia akan tertunjuki untuk mengetahui keindahan sifat Allah, lalu meningkat lagi menunjuki orang tersebut terhadap keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Harus agak mikir dikitnya, harus agak fokus konsentrasi. Ulangi, pengetahuan hamba tentang keindahan perbuatan Allah akan menuntun si hamba untuk mengetahui keindahan sifat Allah. Kalau perbuatan Allah itu indah, indah, berarti sifat Allah juga indah. Karena sifat Allah teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Kalau sudah mengetahui indahnya sifat Allah, bisa kebayang, bisa terfahami indahnya zat Allah Azza wa Jalla. Paham kan? Dari sini jelaslah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pemilik seluruh pujian. Allah maha terpuji dari segala segi. Dan makhluknya tidak akan mampu menghitung banyaknya sanjungan bagi Allah. Kalau Allah mampu menghitung sanjungan dirinya kepada sanjungan Allah kepada dirinya, kalau manusia tidak mampu karena lemahnya, terbatasnya kemampuan manusia. Dan Allah lah yang berhak untuk diibadati karena zatnya, dicintai karena zatnya, disyukuri karena zatnya, dicintai karena zatnya. Karena zatnya itu indah, super indah, layaklah dia untuk diibadati, dicintai, dan disyukuri. Allah sendiri mencintai dirinya, menyanjung dirinya, memuji dirinya. Cinta Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada dirinya, sanjungan Allah kepada dirinya, dan pengesaan Allah kepada dirinya, itulah hakikat dari pujian, sanjungan, cinta, dan tauhid yang sebenarnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia telah menyanjung dirinya di atas semua sanjungan makhluknya. Kalau makhluk menyanjung Allah dengan sehebat-hebat sanjungan, keadaan Allah yang sebenarnya jauh lebih terpuji, lebih tersanjung daripada pujian dan sanjungan kita kepadanya. Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia mencintai zatnya sendiri, mencintai sifatnya dan perbuatannya, maka semua perbuatan Allah baik dan layak dicintai. Sekalipun kejadian, peristiwa, akibat perbuatan Allah itu kadang-kadang tidak disukai. Ada perbuatan Allah yang ketika peristiwa, akibat perbuatan Allah itu tidak disukai oleh makhluk, bahkan oleh Allah sendiri. Contohnya apa? Ya contohnya banyaknya musibah, turunnya azab, membuat manusia menderita, kan gitu ya. Membuat manusia itu sengsara. Penderitaan, kesengsaraan, musibah tidak disukai oleh siapapun. Termasuk oleh Allah sendiri, iya. Tapi itu bukan perbuatan Allah, tapi ini adalah efek dari perbuatan Allah. Yang dibenci, yang tidak disukai adalah kejadiannya, peristiwanya, bukan perbuatan Allah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu. Fokus ya, sebab kalimatnya agak sedikit liar. Sebagai ilustrasi beginilah. Sering saya ungkap, dokter mengobati pasien. Dokter harus memutuskan dan melakukan sebuah keputusan dan perbuatan yang bagus, yang baik. Tapi efek dari keputusan dan perbuatan dokter ini tidak disukai oleh si pasien, bahkan oleh dokter itu sendiri, karena menyakitkan. Contohnya, keputusan dan tindakan dokter harus menyuntik, ya enggak? Keputusan dokter untuk menyuntik ini bagus apa baik? Bagus dan baik. Terus dilakukan, tindakan dokter menyuntik bagus apa baik? Bagus dan baik. Tapi efeknya bagus apa buruk? Buruk, karena sakit. Faham kan sampai di sini? Faham apa mengerti? paham dan mengerti. Keputusan dokter menyuntik bagus, tindakan dokter menyuntik bagus, tapi efek dari tindakan dan keputusan itu tidak disukai oleh pasien karena menyakitkan. Baru suntikan loh. Ada yang lebih parah dari suntikan? Ada, diinfus ya. Sama-sama ditojos, cuma ada disuntik masa gejos langsung dicabut lagi kan? Ada infusan mah berhari-hari bisa ya. Cangkel, nyeri gitu, tidak bebas. Bahkan ada yang lebih daripada infusan, harus dioperasi, kadang-kadang harus diamputasi. Jadi keputusannya baik, tindakannya baik, tapi peristiwa yang ditimbulkan dari sana tidak disukai. Dokter sendiri gak suka menyakiti pasien. Kalau bisa mah tidak sampai sakit, tapi gak bisa. Tapi efek akibat akhir dari suntikan dan infusan tersebut baik, menyembuhkan si pasien, minimal meringankan. Walaupun ada yang berakhir mati, ya memang tamah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah ini contoh, dokter aja bisa begitu loh. Dia menetapkan keputusan menyuntik, keputusannya bagus. Menindak, tindakan menyuntiknya bagus. Tapi efek dari suntikannya, aduh nyeri gitu kan. Tidak disukai. Kita terapkan kepada apa yang menjadi perbuatan Allah Azza wa Jalla. Semua perbuatan Allah bagus, termasuk Allah melakukan sesuatu yang membuat manusia itu menderita, seperti menurunkan azab di dunia, menurunkan musibah di dunia, memberi penderitaan kepada makhluk di dunia, bahkan makhluk yang dicintai. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menderita? Bukan pernah lagi, sering. Beliau pernah berdarah? Sering. Beliau pernah kelaparan? Sering. Beliau pernah sakit hati, dicaci, dibuli, dimaki orang? Sering. Nah, itu tidak disukai, buruk. Tapi ketetapan Allah menetapkan keburukan itu luar biasa bagusnya. Karena efeknya bagus. Karena sering ditempa, mentalnya jadi kuat. Karena sering diuji, diberikan musibah, diberikan penderitaan, beliau jadi tangguh gitu. Itu dari satu sisi, belum sisi lainnya, dosanya berguguran, pahala bertambah, kemuliaannya meningkat dengan semuanya itu. Nah, itulah ya.

subhanahu wa ta'ala. Semua yang dicintai selain Allah, maka itu karena efek dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya disebut bihaitsu yuhabbu li ajlihi. Kalau sesuatu dicintai karena Allah, baik sesuatu itu orang-orang seperti para nabi, para solehin, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh dicintai, ataupun tempat seperti masjid, ataupun amalan, ataupun waktu, waktu yang utama dicintai. Itu semua dicintai karena Allah, maka kecintaan tersebut sahih, benar. Kalau sesuatu dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan itu adalah batil. Dan inilah hakikat peribadatan kepada Allah. Karena ilah yang hak adalah ilah yang dicintai karena zatnya, dipuji karena zatnya. Apalagi kalau ada tambahan selain zatnya indah, selain terpuji, juga ada aspek lain yang membuat dia itu layak dipuji, layak dicintai, layak diibadati. Apakah hal tersebut? Yaitu kebaikannya kepada makhluk, nikmatnya yang Allah berikan kepada makhluk, hilm Allah kepada makhluk. Apa hilm tanya? Mirip-mirip kesabaran ketika disakiti. Manusia durhaka menyakiti Allah, tapi Allah mah tidak langsung menurunkan azab. Kadang-kadang yang menyakiti itu tetap diberi nikmat. Bukan kadang-kadang, selalu banyak. Lihat orang kafir, lihat orang durhaka. Setiap saat menyakiti Allah, mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah. Oleh Allah tidak langsung dihukum, tetap diberi nikmat. Kekayaan, kesehatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, kesenangan, kebahagiaan. Tetap Allah berikan, itu hilm. Memberikan kebaikan walaupun terus-terusan disakiti. Ada manusia yang kayak gitu? Jarang, mungkin ada 1-2. Tapi umumnya disakiti, udah stop kebaikan kepada orang yang menyakiti. Berubah dengan dendam kesumat yang kadang melebihi keburukan orang itu kepada kita. Kan gitu kita mah, kurang hilm. Jadi selain Allah Maha Indah, zatnya, perbuatannya, dan seterusnya, ditambah Allah itu Maha Baik, memberikan banyak kebaikan, memberikan banyak nikmat, tidak langsung mengazab ketika durhaka, tidak langsung memberikan balasan keburukan. Dia mengampuni, dia memaafkan, dia berbuat baik, dia memberikan rahmat. Semakin terpuji Allah dengan hal itu. Maka hendaklah setiap hamba mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, selain Allah. Lalu dia mencintai Allah, memuji Allah karena zat dan kesempurnaannya. Hendaklah hamba pun mengetahui bahwa tidak ada yang berbuat kebaikan secara hakiki dengan beragam kenikmatan yang zahir ataupun yang batin kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu hamba itu mencintai Allah karena kebaikannya, karena kucuran nikmatnya, dan memuji Allah atas semuanya itu. Jadi Allah dicintai oleh seorang hamba dari dua sisi secara bersamaan.

0: Sisi yang pertama, karena zat Allah layak dipuji, layak diibadati, layak diagungkan. Sisi kedua, selain zatnya seperti itu, perbuatannya juga memberi nikmat, memberi kebaikan, memberikan kenikmatan, dan seterusnya. Dari dua sisi itulah, maka layak Allah Azza wa Jalla dicintai, dipuji, disanjung, dan diibadati. Sebagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, maka kecintaan kepada Allah juga tidak boleh disamakan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Kita boleh bahkan diperintahkan mencintai selain Allah. Mencintai para nabi, para rasul, mencintai para sahabat nabi, para ulama, para saudara, mencintai orang tua, mencintai saudara, bahkan mencintai sesama, sama muslim. Tapi kadar kecintaan kepada makhluk harus berbeda dengan kecintaan kepada Allah, kadarnya dan bentuknya. Sampai Allah ngancam dalam Al-Quran, surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum, terus au amwalun iktaraftumuha, okay, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan oleh Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Ini ancaman. Kalau lebih mencintai makhluk daripada tiga, Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka seorang mu'min, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Seorang mu'min cintanya paling besar itu kepada Allah. Bukan dilarang mencintai makhluk, boleh bahkan diperintahkan, tapi kadar dan jenisnya harus beda, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang menyerupainya, termasuk sikap kita kepada Allah dengan sikap kita kepada sama manusia tidak boleh disamakan. Termasuk cinta kepada Allah disebut wal mahabbah ma'al khudu hiyal ubudiyah allati khuliqal khalqu li ajliha. Maka mencintai plus, ada plusnya itu, disertai ketundukan, ketaatan, itulah hakikat dari peribadatan yang semua makhluk diciptakan untuk itu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, hakikat ibadah cinta disertai ketundukan. Makanya al-ilah maknanya al-ma'luh, al-ma'luh maknanya al-ma'bud hubban wa ta'zima. Ilah itu maknanya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud, zat yang disembah karena mencintai dan mengagungkan. Maka ketika hamba ibadah dibarengi dengan cinta yang besar, pengagungan yang hebat kepada Allah dengan menundukkan, menghinakan diri di hadapan Allah. Inilah yang dimaksud ubudiyah, hakikat dari ibadah yang semua makhluk diciptakan untuk ibadah itu. Maka inilah ibadah, inilah puncak cinta dan puncak ketundukan. Tidak boleh kedua hal ini ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berbuat syirik kepada Allah dalam hal ini berarti perbuatan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah bila terbawa mati, dan tidak akan diterima seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya. Walaupun setiap malam tahajud, setiap hari saum, setiap waktu membaca Al-Quran, zikir, sedikit syirik, gugur semua amal-amal yang pernah dilakukannya. Lain asyrakta layah baltonna amalu. Kalau kamu syirik, gugur semua amalmu. Itu perkara penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Masih kata beliau, tapi dalam kitab lain namanya Al-Jawabul Kafi. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal mahabbatu laha da'iyan. Cinta itu ada dua penyebab, dua motivasi. Al-jamal wal ijlal. Pertama karena keindahan yang dicintai. Kedua karena kemuliaan yang dicintai. Allah Azza wa Jalla memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam hal itu. Dalam hal keindahan, keindahannya sempurna. Dalam hal kemuliaan, kemuliaannya juga sempurna. Karena Allah maha indah dan mencintai keindahan. Bahkan seluruh keindahan milik Allah. Juga seluruh kemuliaan berasal dari Allah. Maka tak ada yang berhak untuk dicintai karena zatnya dari segala segi selain Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Masih perkataan beliau, tapi dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, inna ma'rifatallahi bil jamal min a'azzi anwa'il ma'rifah wa 'adzamiha sya'na. Sesungguhnya mengenal Allah dari aspek keindahannya, mengenal bahwa Allah itu maha indah, termasuk jenis ma'rifat, jenis pengetahuan yang paling agung dan paling tinggi nilainya. Dan manusia yang paling sempurna ma'rifatnya. Ma'rifat itu pengetahuannya tentang Allah. Manusia yang paling sempurna pengetahuannya tentang Allah adalah manusia yang mengenal Allah dengan seluruh kesempurnaannya dan seluruh keindahannya. Jadi tak ada suatu pun yang seperti Allah dalam seluruh sifatnya. Seandainya seluruh makhluk tercipta dalam seindah-indah bentuk, semuanya. Kan tidak semua ciptaan Allah terlihat indahnya. Ada yang terlihat jelek? Ada. Manusia secara keseluruhan indah. Tapi kalau dirinci satu-satu ada yang jelek? Ada. Ada yang matanya jelek. Ada yang pipinya jelek. Bibirnya jelek. Giginya jelek. Ada kan yang begitu? Ada. Nah, andai semua makhluk tercipta dalam sebaik-baik bentuk, seindah-indah keadaan, maka seluruh keindahan makhluk dibanding keindahan Allah Azza wa Jalla jauh. Tak ubahnya seperti secercah cahaya dari sebuah lentera kecil dibanding cahaya matahari yang terang benderang. Ibarat begitu. Saking apa? Saking indahnya Allah. Sehingga semua keindahan itu enggak ada apa-apanya dibanding keindahan Allah Azza wa Jalla. Maka cukuplah untuk mengetahui keindahan Allah. Seandainya hijab dari wajah Allah disingkapkan, akan terbakarlah seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Saking indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah untuk memahami keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh keindahan lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, ini sebagai dampak dari keindahan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat sesuatu yang indah saja, sudah tercengang, bagaimana kalau melihat sumber dari keindahan Allah ini, dan sumber dari keindahan tersebut. Kita di dunia ini belum pernah melihat terindah di alam jagat raya. Semua keindahan yang pernah kita lihat, sebenarnya ada yang lebih indah lagi. Nabi alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj, di sana kan ada surga dan Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa idh yaksha Sidrata ma yaksha mazaghal basru wa matara laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW waktu Miraj melihat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika itu Sidratul Muntaha tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Mazaghal basar wa matagho. Mata itu sampai terbelalak, tergicip-gicip. Tidak berkedip, tidak berpaling kepada yang lain. Ketika Nabi selesai menjelaskan kondisi ini, beliau menyatakan, aku melihat cahaya. Sidratul Muntaha itu terlihat atau tertutup oleh cahaya yang warna-warni, yang belum pernah aku melihat keindahan seperti itu. Jadi di dunia gak ada yang indah seperti itu. Sampai olohok, kembang kado. Kembang kado itu olohok. Jadi di Sunda itu nama-nama kembang itu ada. Durian punya kembang, nama kembangnya olohok. Tapi dalam bahasa Sunda olohok punya makna lain, yaitu bengong. Bengong gitu olohok. Bengong itu olohok, dan ternyata olohok itu nama bunga durian. Saya tidak suka bunganya, mah. Yang suka apa? Durian itu pun nggak sembarang, harus semontong. Jadi seluruh keindahan yang ada di dunia itu efek dari keindahan Allah. Bagaimana kalau kita melihat sumber keindahannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Cukup pulalah untuk menggambarkan keindahan Allah bahwa seluruh kemuliaan, kekuatan semuanya milik Allah. Kedermawanan, kebaikan, ilmu, keutamaan, karunia semuanya milik Allah. Dan karena cahaya Allah, terang benderanglah seluruh kegelapan. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi pada hari kiamat. Ketika datang masa untuk menghisab, maka bumi terterangi oleh cahaya Allah. Buminya bukan bumi sekarang, tapi bumi lain yang nanti diciptakan. Karena ketika kiamat, langit dan bumi ini hancur. Nanti Allah ciptakan langit dan bumi yang lain. terang benderang karena cahaya dari Allah. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal yashtamilu ala aslain azimain. Adapun sabda Nabi bahwa Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, ini mencakup dua landasan pokok yang agung. Pertama, awalnya ma'rifat, berakhir dengan suluk. Suluk itu perbuatan, suluk itu akhlak, suluk itu aplikasi dari akhlak. Kalau akhlak didefinisikan halatul insan al-batiniyah, akhlak itu kondisi batin seorang manusia. Kondisi batin, bukan perbuatan akhlak itu. Kalau kondisi batin ini diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, namanya suluk. Jadi perbuatan itu suluk, akhlak itu keadaan batin. Contoh umpamanya, kalau batin seseorangnya ahan, empatian, simpatian ke orang, karuniaan, suka selalu ingin menolong, membantu, itu akhlak. Dan ketika itu diaplikasikan dalam bentuk memberi pertolongan, memberi bantuan, memberikan harta dan sebagainya, nah itu suluk. Tapi di bahasa kita, bahasa Indonesia, perbuatan itulah yang disebut dengan sebutan akhlaknya, ya. Gak masalah, itu suluk. Nah, jadi mengetahui Allah Azza wa Jalla itu awalnya. Dan akhirnya suluk. Suluk itu aplikasi dari pengetahuan tersebut. Maka seorang hamba pertama kali mengenal Allah karena keindahannya yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Itu pertama. Hamba mengetahui Allah itu maha indah. Lalu si hamba menyembah Allah dengan seluruh keindahan yang Allah cintai ketika melakukan ibadah. Maka ketika melakukan ibadah, semua ucapan, semua amalan, semua akhlaknya adalah indah. Coba umpamanya sholat. Apa isi bacaan sholat? Semuanya indah. Apa perbuatan sholat? Semuanya indah. Berdiri, ruku, sujud, iktidal, duduk, semuanya indah. Dan Allah Azza wa Jalla menyukai hamba yang menghiasi lisannya, memperindah lisannya dengan kejujuran. Yang menghiasi, memperindah hatinya dengan keikhlasan, dengan mahabbah, dengan inabah, dengan tawakal, dan menghiasi anggota badannya dengan ketaatan, dan menghiasi badannya dengan cara menampakkan bukti nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik dalam hal pakaian, dan mensucikan pakaian dan badannya dari najis dan dari kotoran-kotoran, perasaannya dari kebencian, dan khitannya atau alat kelaminnya dibersihkan juga dari kulupnya dalam bentuk khitan. Jadi pertama, Allah maha indah. Maka hamba menyembah, beribadah kepada Allah dengan seluruh keindahan. Keindahan dalam hal lisannya, berzikir, berdoa, membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan, ya. Indah dalam dari aspek hatinya, dalam bentuk ya ikhlas, ya khusyuk gitu. Dan indah juga anggota badannya dalam bentuk melakukan ketaatan, indah juga badannya dalam bentuk suci, dari najis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berawal dari pengetahuan tentang Allah bahwa Allah itu indah, lalu berakhir dengan mempersembahkan semua keindahan kita ketika beribadah kepada Allah. Indah hatinya dalam bentuk keikhlasan. Indah ucapan lisannya dalam bentuk berzikir dan berdoa. Indah juga badannya dalam bentuk bersih suci dari najis. Indah juga seluruh perbuatan anggota badannya dalam bentuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama hamba mengenal Allah dengan keindahan yang menjadi sifat bagi Allah, lalu beribadah kepada Allah dengan keindahan syariat yang Allah turunkan untuk diamalkan oleh manusia. Jadi syariat ini isinya aturan yang sangat indah untuk diaplikasikan, dipraktikkan oleh manusia. Baik dalam aspek ibadah, ketika beribadah kepada Allah, kita mempersembahkan semua keindahan dalam beribadah. Lisan kita melakukan keindahan. Lisan kita dihiasi oleh apa? Oleh zikir, bacaan, doa. Hati kita dihias, diperindah dalam bentuk ikhlas dan khusyuk. Anggota badan kita diperindah, dihias oleh ketaatan. Badan pakaian kita dihias oleh kebersihan, kesucian dari najis, dan seterusnya, maka ini berarti menampakkan keindahan dalam bentuk penampakan zahir. Karena itu dalam sebuah hadis di dalam kitab Sunan, Sunan At-Tirmidzi, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah sangat cinta kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu terlihat secara zahir. Umpamanya Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, terlihat kita sehat. Allah memberikan nikmat berupa harta kepada kita, terlihat kita ini berharta. Dilihat dari apa yang dia pakai, jamnya mahal. Pakaiannya branded, worth it, mahal. Sendal sepatunya, apanya lagi, HP-nya. Nah, pokoknya dari semua yang dimilikinya, kelihatan dia ini diberi banyak nikmat berupa harta oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suka. Makanya tadi disebutkan ketika Nabi SAW menyatakan orang tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sekecil debu. Ada orang yang bertanya, tuh ada orang yang suka pakai pakaian bagus, nah bagus, sombong gak? Enggak, itu disukai. Apakah ini bukan pamer? Tipis batasan antara pamer dengan menampakkan bukti nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya yang membedakan niat. Niat ini dia ingin dipuji dengan kekayaannya, itu pamer. Kalau niatnya untuk menunjukkan Allah telah banyak memberikan nikmat kepada saya, makanya saya tunjukkan mobilnya mewah, HP-nya mahal, bajunya bagus umpamanya, jamnya juga bagus. Kemudian semua yang dimiliki terlihat bagus. Orang-orang berkesimpulan, ini orang dilimpahkan banyak harta oleh Allah. Itu disukai. Makanya saya suka pakai pakaian bagus, jam bagus, dikasih orang. Ya beli, semua dikasih. Ini dikasih. Ini dikasih, endorse. dibayar, dibayar. Wah, dengan jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan jutaan kebaikan. Mahal kan? Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Gitu ya. Senal saya bagus. Kasih juga. Nah, memang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah suka kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ditampakkan secara zahir. Ini yang pertama. Kedua, dari Abul Ahwas Al-Jumashi, dari bapaknya, dia berkata, kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faro'ani rathathiyaba. Aku sedang duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat bajuku ini lusuh. Bajuku ini belel. Usang gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, alaka malun, kamu punya uang enggak? Apa jawabnya? Naam ya Rasulullah min kullil mal. Ya Rasulullah, saya punya banyak uang. Semua kekayaan saya punya. Ternyata orang ini kaya. Kekayaannya tidak terhitung. Bruk di juru, bruk di panto. Teruskan. Ngalayah di tengah imah, lubak, libuk, nepikeun kateka, lebok. Saking banyaknya. Nah orang itu tadi, naam ya Rasulullah min kullil mal. Ya saya punya semua harta kekayaan. Apa kata Nabi SAW? Fa idza ataakallahu malan fal yuri atharahu alaik. Kalau Allah memberikan harta kepadamu, perlihatkan dampak atau bukti banyaknya harta yang Allah limpahkan kepadamu. Kaya raya tapi bajunya belel, lusuh, dekil and dekucel. Kaya tapi penampakannya kayak orang miskin, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa kepada dia. Maka Allah Azza wa Jalla sangat suka ditampakkannya bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itu termasuk keindahan yang Allah sukai. Itu termasuk syukur yang diungkapkan oleh orang itu atas nikmat Allah. Syukur itu keindahan batin. Dan Allah mencintai kalau keindahan batin ini ditampakkan dalam bentuk keindahan zahir terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka keindahan batinnya adalah rasa syukur. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai kalau rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk perbuatan. Karena itulah Allah menurunkan pakaian kepada hamba sebagai perhiasan yang memperindah aspek zahir. Allah perintahkan juga manusia untuk bertakwa untuk memperindah aspek batin. Coba lihat Al-Quran Surah Al-A'raf 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan. Pakaian yang kita pakai kan memperindah penampilan kita, ya enggak? Allah turunkan pakaian untuk memperindah, menghiasi aspek zahir. Lalu Allah katakan, walibasu taqwa dhalika khair. Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Zahirnya perindah dengan pakaian, batinnya perindah dengan takwa. Dua-duanya. Dan ini terus berlanjut sampai ke akhirat. Ahli surga oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Surah Ad-Dahr ayat 11-12. Nama lain surah Ad-Dahr apa? Al-Insan. Allah menyatakan walaqahum nadrata wa surura wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Kata Allah, Allah limpahkan kepada mereka, maksud mereka itu ahli surga, nadrata wa surura. Nadra itu sumringahnya wajah. Wajahnya itu ceria gitu. Wa surura dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di dalam hati, jiwanya, dan nampak dalam wajah. Cerah, ceria, sumringah. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira, dan Allah berikan balasan kepada mereka atas kesabaran mereka surga dan harir. Harir itu apa? Pakaian termewah, terbuat dari apa? Sutra. Pakaiannya sutra. Allah coba memberikan anugerah kepada ahli surga dengan tiga jenis. Pertama, aspek jiwanya sururu bahagia. Kedua, wajahnya cerah ceria nadrata. Ketiga, badannya dihiasi dengan apa? Dengan harir, dengan sutra. Badannya dihias dengan sutra, wajahnya dihias dengan kesumringahan, dan jiwanya dihias dengan kebahagiaan. Maka lihat penjelasan muallif setelah mengutip ayat ini, fajammala wujuhahum bin nadrah wa bawatinahum bisurur wa abdanahum bil harir. Allah menghiasi ahli surga pada wajahnya dengan kesumringahannya, keceriaannya. Dan Allah menghiasi aspek batin ahli surga dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh hati dan jiwanya, dan menghiasi badannya dengan harir, dengan sutra. Dan inilah yang disebut dengan tamamul min. Anugerah yang sangat sempurna bagi ahli surga. Dan itu belum seberapa. Yang paling agung nikmatnya adalah mereka bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia, yang indah. Dan inilah seagung-agung pemberian. Dan semulia-mulia yang mereka dapatkan. Inilah hakikat dari semua kebahagiaan. Kepuasan jiwa yang dirasakan. Kebahagiaan hati yang tiada bandingnya, yang tidak ada bandingnya, dan kecerahan wajah serta seagung-agung kemuliaan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Suhaib dari Nabi SAW, kata beliau, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulullah." Ketika semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga dan sudah menikmati beragam kenikmatan yang enggak ada bandingannya di dunia ini, kata Allah, Allah bertanya kepada ahli surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kamu menginginkan nikmat tambahan bagi kalian? Apa kata ahli surga? Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah, wa tunjina minan nar. Kata ahli surga, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga, dan telah menyelamatkan kami dari neraka. Jadi merasa cukup. Nikmat apa lagi yang kurang? Semuanya serba ada, serba nikmat dengan kenikmatan yang sempurna. Kalau di dunia kita ingin merasakan kenikmatan tapi mikir dengan risikonya. Nikmatnya makan, aduh bakal gendut ya, kan gitunya. Kolesterol naik ya, gula darah segala macam naik. terus asam urat sigana bakal merengkel deh, kan gitu ya. Jadi mau makan enak teh asa-asa, apa asa-asa teh ragu-ragu nggak pun. Aduh ini si montong hiji enak, tapi berefek buruk, kadar gula bisa naik, ya enggak? Lemak juga naik, berat badan naik. Percuma olahraga tiap hari ge ari si montong terus mah. Saminggu sekali teh nanaon. Melihat ada kambing, enak pasti. Tapi aduh kumaha ya, tensi bakal naik, kan gitu ya. Bukan kambingnya yang bikin tensi naik. Cara ngolahnya digule pakai santan tak etat. Tapi kalau dibakar mah kambing guling katanya sehat-sehat saja ya. Nah di dunia mah gitu. Mau menikmati sesuatu yang pasti nikmat, mikir resikonya tuh. Di akhirat mah tidak ada. Tidak ada resiko keburukan dari sebuah kenikmatan di sana. Jadi ketika Allah menawarkan kepada ahli surga, ada enggak nikmat yang kamu inginkan, yang aku ingin tambahkan kepada kalian? Kata ahli surga, nah, ini sudah serba nikmat. Tapi apa yang terjadi? Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Allah singkapkan hijab. Maka mereka bisa melihat wajah Allah yang maha indah. Jangankan wajah Allah. Di dunia wajah Nabi Yusuf terlihat oleh akhwat. Akhwat lagi ngupas buah, Nabi Yusuf lewat. Apa yang terjadi? Tadi ngembang kadu. Olok, bengong sambil terus ngupas. Tanpa disadari yang terkupas, tangannya berlumuran darah. Gak terasa, sakitnya tangan, perihnya luka, tidak terasa tercover, terhandle, tertutup oleh kepuasan batin ketika melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Gak ada yang menjerit ketika itu terkalahkan oleh kepuasan batin melihat keindahan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf berlalu, baru ting jerit paruri. Aduh, awak tuh kayak gitu kalau melihat wajah ganteng tuh gitu. Nyata itu dijelaskan dalam Quran secara abadi, gak bisa dipungkiri. Dan belum pernah ada cerita sebaliknya. Laki-laki sampai olohok melihat kecantikan wanita. Nggak ada tuh di Quran. Di Quran ada laki wanita yang mengkuda laki-laki. Nabi Yusuf juga ya. Itu di Quran. Nggak ada di Quran sebaliknya. Laki-laki menggoda wanita. Setelah menggoda ketahuan, nyalahin lagi. Perempuan kayak gitu. Gak pernah ngaku salah. Dia salah ditemlekin ke batur kesalahan nata. Lempar tangan sembunyi batur. Terbalik harusnya. Lempar batu sembunyi tangan. Oh iya lempar batu. Yang dilempar batu bukan tangan. Inilah keindahan yang sebenarnya. Kenapa orang di surga merasakan kenikmatan tertinggi itu bisa melihat wajah Allah? Karena wajah Allah adalah indah. Innallaha jamilun. Kita di dunia melihat yang indah-indah pemandangan atau wajah wanita yang cantik disebut jamilah indah. Laki-laki yang ganteng disebut jamil. Itu kan sampai merasakan kesenangan di sana. Padahal gak seberapa. Orang merasa terterangi hanya dengan sebuah lilin. Itu gak seberapa dibanding matahari, ya. orang merasa nyaman melihat keindahan dirinya itu enggak seberapa dibanding melihat keindahan wajah Allah di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita untuk bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Ya, inilah sifat jamil bagi Allah. Cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjut sifat Allah berikutnya di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya-jawab. Punya panitia. Ada dua buku ensiklopedia Asmaul Husna, terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas ini. Satu Ikhwan, satu Akhwat ya? Iya, Ikhwan dulu. Cung, siapa yang mau? Yang belum ya, yang sudah jangan. Yang belum punya ini, siapa yang mau? Cung. Kasih tuh, mic. Udah belum, Pak? Belum, kasih. Berjuang dulu. Ya, siapa namanya, Pak?
1: Nama saya Supratman, Pak.
0: Supratman.
1: Ya.
0: Tinggalnya di Supratman juga?
1: Oh, tidak.
0: Oh, nama jalan Supratman itu diambil dari nama ini.
1: Enggak.
0: Jalan Supratman sudah ada sebelum Bapak lahir ya. Mungkin nama pahlawan. Apa yang dimaksud dengan takabur atau sombong, Pak?
1: Sombong itu wujud dari perbuatan hati yang mengakibatkan orang itu menjadi sombong.
0: Jadi sombong adalah, menurut hadis, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Lalu ada orang bertanya, ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sandal bagus, apakah itu sombong? Enggak, karena Allah indah dan menyukai keinginan. Sombong itu adalah
1: perbuatan.
0: Supratman.
1: Iya, perbuatan.
0: Sombong adalah, kata Nabi SAW,
1: perbuatan.
0: Al-Kibru, hadisnya saya bacakan. Batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah Ganti pertanyaannya. Allah itu maha indah. Indah dalam empat hal. Apa saja?
1: Indah dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, zatnya, dan perbuatannya.
0: Barakallah. Kepada itu mah ingat. Nanti dikasih. Ahwat.
1: Jazakallah.
0: Ngacung terus tunjuk oleh panitia.
2: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sombong, Ahwat?
2: Menolak kebenaran. Merendahkan orang lain.
0: Jadi yang benar itu menolak kebenaran atau merendahkan orang lain?
2: Dua-duanya, Ustaz.
0: Oh, dua-duanya. Iya. Udah, barakallahu fi. Kasih nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, doa apa yang sebaiknya dibaca setelah qobliyah subuh? Setelah qobliyah subuh berarti sebelum salat subuh. Tidak ada tuntunan khusus tentang doa yang harus dibaca, tapi ada anjuran untuk berdoa. La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan angkat tangan menghadap kiblat berdoa. Apa doanya? Bebas. Ambil dari Quran, ambil dari hadis, atau dengan bahasa kita. Doa apa yang sebaiknya kita baca sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita belum laku, ya Allah beri saya jodoh yang soleh atau solihah. Kalau kita terjerat hutang, ya Allah lepaskan saya dari hutang ini. Kalau umpamanya kita sedang sakit, ya Allah berikan kesembuhan. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Izin di luar tema. mengenai penetapan awal pubertas secara medis yaitu usia 10 tahun. Namun secara syariat awal mula di usia 9 tahun. Jika kurang dari umur itu, jika kurang dari 10 tahun secara medis harus dihentikan dengan suntik hormon. Jika kasus seperti ini, mana yang lebih utama? Kita ikuti Ustaz, mohon pencerahannya. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Apakah itu maksudnya akil baligh? Harus dibedakan antara akil baligh dengan pubertas. Bahasa kitanya pubertas itu begernya. Kalau beger, itu tergantung banyak hal. Terutama lingkungan pergaulan. Terutama apa yang sering dia konsumsi oleh matanya, oleh pikirannya, oleh pendengarannya. Kalau dia lebih sering melihat, mendengar, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syahwat, bisa lebih cepat. Makanya masa haid wanita kan macam-macamnya. Ada yang SD kelas 5 sudah haid. Ada yang baru SMP baru haid. Gitu ya. Tergantung apa tadi? Mungkin lingkungan, makanan yang dikonsumsi, terus apa yang sering dia lihat, sering dia dengar, sering dia pikirkan dan seterusnya, ya. Nah, harus dibedakan antara pubertas dengan akil baligh. Kalau akil baligh laki-laki, ya, ditandai tidak hanya oleh usia, tapi ditandai oleh mimpi basah. Dan ini berbeda-beda, tidak sama. Ada yang 10 tahun sudah mimpi basah, ada yang 15 tahun, ada yang macam-macam. Dan itu salah satu di antara tanda baligh. Jadi tanda baligh seorang laki-laki pertama sudah ihtilam. Tapi ini tidak ada yang mengetahui kecuali yang bersangkutan. Nah, kedua, usia 15 tahun. Orang-orang bisa tahu. Ketiga, adanya disebut al-anah. Al-anah itu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan ini didalili oleh sebuah hadis. Ketika Bani Yahudi Bani Quraidah berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Ahzab. Akhirnya seusai perang Ahzab, jadi harusnya Ahzab itu kan atau nama lain dari perang Ahzab apa? Perang Khandaq, karena bikin parit sekeliling kota Madinah kecuali di area yang dihuni oleh Bani Quraidah tidak bikin parit. Karena di sana ada Bani Quraidah yang menjaga. Karena sudah ada perjanjian antara Nabi dan kaum Yahudi. Perjanjian damai. Salah satu poinnya, siapapun yang diperangi, maka yang lain harus ikut membela. Ternyata si Bani Quraidah hianat, bukan menjaga, musuh dibiarkan masuk ke sana. Seusai perang, nah baru diperhitungkan nih. Dan Bani Quraidah mengaku bersalah. Siap dihukum? Siap. Tapi Bani Quraidah itu tidak ingin yang menjadi hakim yang menentukan hukum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjuklah orang lain. Orang lain ini bangsa Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Karena sesama Yahudi pasti menguntungkan mereka gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Tapi apa yang terjadi? Keputusan orang ini menyatakan seluruh laki-laki dewasa Bani Quraidah dibunuh, wanitanya jadi tahanan atau hamba sahaya, dan semua hartanya diambil oleh Nabi SAW. Itu putusannya tuh. Dan gak bisa digugat lagi, sudah sepakati. Akhirnya laki-laki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Kecuali wanita dan anak-anak tidak. muncul masalah bagaimana yang remaja dikategorikan anak-anak atau orang dewasa, kan gitu ya. Maka Nabi selesai memutuskan, siapa di antara anak-anak yang sudah 15 tahun bunuh. Atau yang kedua, lihat bulu anak yang muncul di sekitar kemaluannya. Kalau ada, berarti dia dewasa, berarti dia dibunuh, berarti dia sudah balig. Dan itu salah satu di antara tanda zahir orang atau laki-laki yang sudah balig. Jadi salah satu aja, usia 15 tahun atau munculnya bulu al-anah tadi, atau dia sudah ihtilam atau sudah menikah walaupun belum masanya, tapi sudah menikah berarti sudah balig sudah. Itu disebut akil balig. Saya enggak tahu apakah itu termasuk tanda pubertas, wallahu a'lam. Harus dibedakan antara pubertas dengan akil balig ya. Nah, sekarang wanita beda lagi. Pertama sudah haid ya. Kedua usia 9 tahun. Itu bukan masa pubertas tapi dianggap akil balig. Itu berbeda dengan pubertas ya. Jadi tidak harus dibenturkan antara batasan pubertas menurut medis dengan batasan akil balig. Saya pikir tidak semua akil balig adalah pubertas dan juga sebaliknya. Apakah pengetahuan akan keagungan bisa dimulai dengan rasa ta'zim akan ciptaannya? Iya, bisa. Jadi untuk mengenal keagungan Allah, lihat ciptaannya. Alam jagat ini hebat, oh pasti penciptanya juga hebat. Ana baru menjalankan ibadah umroh. Di saat di miqat, para jamaah pulang dulu ke hotel. Dan ana kelupaan sambil nunggu waktu ke Baitullah untuk umroh, mencuci baju menggunakan sabun. Ana harus bayar dam. Ana bilang sama mutawifnya, katanya nanti setelah ibadah selesai, tapi ana tunggu tidak ada pembicaraan dari mutawif sampai kita rombongan berangkat ke Madinah. Ana tanya lagi, gimana dam itu? Kepada siapa ana harus berikan? Jawabnya, nanti aja katanya. Sampai pulang ke tanah air belum terlaksana pembayaran dam itu. Ana mencari tahu harus bagaimana. Ada yang bilang puasa. Gimana seharusnya? Ana masih fakir ilmu dengan ibadah ana. Makanya jangan ke mutawif, nanyanya ke ustaz pembimbing. Kalau ustaz pembimbing pasti faham ilmu syar'i, terutama fiqih, haji dan umrah. Kalau mutawif hanya membahas, hanya menangani urusan teknis, mencarikan bus, mencarikan hotel, mengatur ini untuk teknis, itu mutawif. Nah, ada mutawif, ada ustaz pembimbing. Tanya ke ustaz pembimbing. Nah, tadi kasusnya adalah sudah dimiqat, dimiqat sudah niat, berarti sudah ihram. Sudah talbiyah. Labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Sudah ishtirat. Nah, sebelum umrah ke hotel dulu, iya. Jadi kalau mendarat di Jeddah, kira-kira 20 menit sebelum mendarat, sudah lewat miqat, sudah ihram di sana. Jadi mendarat sudah pakai pakaian ihram, terus ke hotel dulu. Tidak langsung umroh. Check-in dulu, kemudian barang-barang masuk, makan dulu, gitu ya. Kira-kira 2 jam setelah makan, baru umroh. Nah, larangan ihram berlaku. Salah satunya tidak boleh memakai wewangian. Termasuk apa? Termasuk mandi pakai sabun atau shampoo yang ada wewangian. Kalau enggak wangi boleh. Kalau wangian tidak boleh. Hanya itu ya. Adapun adapun, mencuci pakaian dengan sabun. Atau umpamanya pas masuk hotel pakai hand sanitizer. Ada wangi?

kita jadi lagi nggak masalah karena bukan memakai parfum, beda ya, dan itu tidak terkena dam, tidak terkena apa-apa dan sah umrohnya ya, kecuali kalau sengaja pakai sabun wangi, wah mumpung wangi digosok-gosokkan, sama dengan pakai parfum ya, atau sampo wangi ya, pakai sampo wangi jadi rambutnya, maka itu tidak boleh. Adapun kalau mencuci baju, bukan.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yuhdiyak, وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman, dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita, sehingga masyarakat sudah enggak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
6: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz. Ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh, cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa, rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitu lah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innala mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rizki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha huwar razzaq. Justru Allah yang beri rizki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rizki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian,

0: rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya nggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya Allah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.

contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat, merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka

0: orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid, tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam, tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
1: Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
0: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis, jiwanya kuat, tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia SAW senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Tidak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini, dalam masalah ma'isyah. Tidak ada.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan bertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
9: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman a'anzakumullah. etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala menamai, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Mutqin, Alladhi atqana kulla syai. Yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan. Yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam lahul mahfuz yang Allah subhanahu wa ta'ala catat di dalam lahul mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula, Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itulah, seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan. Kuat di dalam ya kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, a'azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ustadz. Dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat. Sehingga pada waktu itu, betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah. Amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur. Sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya. Sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah Al-Qawi Al-Amin, yang kuat dan amanah. Allah ta'ala berfirman, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah Al-Qawi Al-Amin, yang kuat profesional dia, kuat dalam pekerjaannya, amin, amanah. Ia tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu, demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ia harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan. Ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan. Betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhwal Islam azakumullah, dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu, itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: نور من القرآن. قال الله تعالى:
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memberlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akil ar-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibah." Allah melaknat menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya, orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya.
1: Waqala hum sawaun. Mereka semua itu sama, sama-sama berdosa.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit.
4: Mana ada riba yang dikit?
3: Riba semuanya besar.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah ainur riba. Riba 100%.
5: Ini riba yang paling ringan dosanya. Itu bagaikan seorang laki-laki yang tega menzinai ibu kandungnya sendiri. Coba Anda bayangkan. Coba Anda pikirkan. Kuasakah Anda untuk menggambarkan seberapa kaku hati lelaki tersebut? Seberapa kejamnya manusia tersebut? Dan seberapa bengisnya manusia tersebut sehingga dia tega menghina ibu kandungnya sendiri. Itulah dosa riba yang paling ringan. Itulah gambaran dosa yang akan ditanggung oleh para pemakan riba.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Dan itu tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya riba. Jangan gara-gara Anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba. Karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka. Dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal, biasa, bagaimana lagi zamannya.
5: Hanya ada dua amalan yang hukumannya adalah peperangan melawan Allah. Dosanya adalah dosa melawan, dosa berhadapan, berperangan melawan Allah dan Rasulnya.
2: Fa'illam taf'alu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung di tengah makan ulat pula.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman,

0: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
3: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba.
2: Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman,
3: ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba
2: in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba, Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia, akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini.
3: Subhanallah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
4: 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, perbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam diberi rizki yang cukup dan kona'ah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi jum'in wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wa stanna bisunnatihi la yamiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di masa yang hampir seluruh sisi kehidupan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari bersinggungan dengan sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Ma wajadtu fil Qur'ani dhanban a'zam min ayyudkhil ar-rajulu fi jawfihi riba." Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Qur'an setelah beliau bolak-balik dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba. Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian mengumumkan perang melawan Allah dan melawan Rasul-Nya. Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil? Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang dia perang melawan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tersebut. Apa akhir daripada sebuah peperangan yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasul-Nya? Dan dosa dari perbuatan riba dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya? Dia telah meminjamkan uang kepada saya jumlah sekian dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lalu kemudian saya berikan imbalan. Kenapa saya dikatakan sama dengan dosa berzina 36 kali? Kemujizatan dari sabda Rasulullah SAW ini diketahui sekarang oleh orang-orang dari para pakar ekonomi mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dan lebih dari itu seorang lembaga usaha. Dalam hitungan matematikanya, bila masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk deposito di sebuah lembaga riba, lembaga riba ini menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya. Dari mana 5% ini diambilkan oleh bank itu? Diputarnya lagi dalam bentuk memberikan pinjaman ini kepada para pengusaha. Maka pengusaha harus membayar riba yang lebih besar lagi, 11%. Kemudian ini barang dan jasa didistribusikan kepada khalayak ramai. Khalayak ramai distribusikannya dan mendapatkan barang dan jasa yang sudah ada pertambahan riba sebanyak 10% lebih. Kemudian, menurut hitung-hitungannya, sampai 23% dari nilai barang yang dari awalnya dari riba tersebut dengan pinjaman modal riba, 23% dari nilai barang tersebut dan jasa itu adalah untuk menutup riba. Maka seorang yang fakir miskin, seorang yang mendapatkan harta yang dengan halal, lagi baik, ketika memenuhi kebutuhannya, 1/4 dari nilai barang dan jasa tersebut untuk membayar riba dari tangan orang ke orang ini. Panjangnya tangan riba ini mulai dari nasabah yang menyimpan dana deposito, pihak lembaga tersebut, pengusaha ini, belum lagi distributornya sampai kepada rakyatnya ini. Maka subhanallah, kezaliman ini lebih daripada menzalimi dosa 36 berzina jelas sekali. Belum lagi bunga ini menyebabkan inflasi. Bunga riba ini menyebabkan inflasi dan para ekonom konvensional riba tersebut mengakui ini. Mereka mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah selesai dari krisis dan inflasi selagi di situ masih ada bunga riba. Lihat kezalimannya. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menyimpan dana saya di bank konvensional itu untuk keamanan, untuk jaminan masa depan, mendapatkan pertambahan sedikit. Jangan sampai di sana berpikir. Lihat ratusan juta orang yang megang mata uang yang sistem moneternya dikelola dengan riba ini mengalami penyusutan uangnya. Seseorang yang berusaha bekerja keras mengumpulkan uang per bulan, setelah terkumpul selama 10 tahun, nilainya mungkin tidak cukup setengah dari nominal yang ada pada waktu dia mengumpulkan. Kalaulah maling di dalam Islam dipotong tangannya, dan jelas ini malingnya, dari bagaimana dengan inflasi tadi? Makanya dosa yang besar ini diberikan oleh Allah dan diberikan ancaman ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhenti dari melakukan riba ini. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaslah Allah memberikan sanksi bagi pelakunya. Faula wa man ada faulaika ashabun nar fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah mengetahui dosa riba tersebut dan mengetahui bahwa ini sebuah riba yang diharamkan, faulaika ashabun nar, merekalah ashab para penghuni neraka. Khalidun, kekal mereka di dalamnya. Para ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal lama mereka di sana. Ada juga menafsirkan ini adalah untuk orang kafir yang kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
7: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa luluqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman wa rizukni fahman saudaraku seman sa'akidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, a'azinillah wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam kembali yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Fidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensklopedi Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman ajanallahu wa iyyakum dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-30,000 ataupun di 0811-754-5444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811-754-444. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kaifa halukum Ustaz?
9: Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka?
8: Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antum berada. Untuk subjudul kita di sore hari ini masih melanjutkan di bab tentang jangan malas, ya, sebuah judul yang sangat menarik tentunya untuk kita, dan ini pertemuan kita yang kedua di subjudul ini. Baik, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antum berada, langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umur muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, mendengar Radio Hidayah di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumat pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, di hari yang terbaik yaitu hari Jumat, kita dapat kembali bertemu dalam silsilah ensiklopedia nasihat di dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah min al-Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah. Ini karang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita berupa kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan dalam agama yang kita selalu berusaha untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di ensiklopedia nasihat pada sore hari ini, melanjutkan judul yang kita bawakan pada pertemuan pertama sebelumnya, yaitu At-Tahdhiru Minal Kasali, peringatan dari Allah dan Rasulnya dari sifat malas. Di pertemuan yang pertama kita telah memberikan pengantar pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua ini. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa sifat malas al-kasal adalah sifat yang tercela. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyakawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan wal kasalu min sifatil munafiqin. Bisa juga kalau kita katakan poin-poin ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela atau memberikan peringatan kepada khususnya kaum muslimin dari sifat malas. Yang pertama, karena dia adalah di antara sifat orang-orang munafikin. Kita mengetahui apabila ayat turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau berbicara ayat tersebut dan ada asbabun nuzul, sebab turunnya berkaitan dengan kaum munafikin, maka munafik di sini adalah munafik besar, nifaq akbar, itu nifaq itiqadi, nifaq berkaitan dengan keyakinan di dalam hati mereka, kufur, walaupun zahirnya mereka menampakkan keislaman mereka. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membongkar keburukan-keburukan mereka dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan menyebutkan sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah mereka memiliki sifat malas. Kita mengetahui bahwa lawan daripada nifaq, lawan dari kufur adalah iman. Maka tidak pantas kalau sifat ini ada pada diri orang-orang mukminin. Dengarkan berikutnya dalil yang dipaparkan di pembahasan ini. Pertama, dalam surat At-Taubah ayat 54. Surat Taubah, At-Taubah setelah surat Al-Anfal, dan ayat ini terletak di juz yang ke-10. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mama mana'ahum, dan yang menghalang-halangi mereka untuk balaminhum nafaqatuhum, untuk diterima oleh Allah amalan mereka, infak mereka. Kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengetahui orang kafir yang tidak beriman, yang tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti firman Allah dan sunnah Nabi, dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kufur yang jelas, ya, yang sangat terang-terangan, mereka memang adalah orang-orang kafir. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan tadi, walaupun mereka orang munafik ini berbaju Islam, zahirnya mereka bersama kaum muslimin dalam salat dan yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala bongkar isi hati mereka, yaitu nifaq akbar, nifaq besar ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun sedekah mereka, infak mereka, karena tidak memenuhi syarat utama. Syarat utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka dikatakan oleh Allah SWT, inna illa annam, kecuali sesungguhnya mereka berada dalam kekufuran, mereka kufur, mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, utusannya yaitu Muhammad SAW. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Di sini dia ada syahidnya, dan tidaklah mereka mendatangi salat, berarti mereka sholat, iya. Tidaklah mereka mendatangi sholat untuk sholat kecuali mereka dalam keadaan malas. Ciri yang ketiga dari sifat munafikin, wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka berinfak berarti dalam ayat ini iya, tapi mereka merasa terpaksa. Mereka sebenarnya benci, mereka tidak suka berinfak, tapi mereka tidak mau menampakkan jati diri mereka. Mereka berada di tengah-tengah Rasulullah dan sahabatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tahu siapa kaum munafikin, mulai dari dedengkotnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengikut-pengikutnya Rasulullah SAW semua tahu, bahkan nama-nama mereka. Dan ada yang tahu dari sahabat yang lengkap mengetahui semuanya yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu hanya satu sahabat, yaitu Huzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang menjaga rahasia yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan jangan disampaikan kepada sahabat siapapun. Mereka berimpak, tapi mereka ya merasa terpaksa, mereka benci. Hati-hati wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun syahidnya adalah sifat yang kedua, yaitu mereka tidaklah salat kecuali dalam keadaan malas. Kalau cirinya kita sebutkan tadi, mulai dari ciri inti akidah, keyakinan mereka, mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mereka tidaklah melakukan salat, atau kita katakan mereka melakukan salat dalam keadaan malas. Ciri yang ketiga, mereka berinfak tapi merasa terpaksa. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa literatur dari tafsir para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan ayat ini, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, sesali mengatakan, "Tsumma bayyana sifata fisqihim wa a'malihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat kefasikan dosa fasik mereka dan juga amalan-amalan mereka, kaum munafikin. Allah berfirman, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah yang menahan mereka, atau tidaklah yang menyebabkan tertolaknya ya nafkah atau infak mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kata Sa'di, "Wal a'malu kulluha syartu qabuliha al-iman." Ini sepakat kita semua. Ya. Apalagi para ulama telah menjelaskan kepada kita, dalil Al-Quran banyak yang menjelaskan bahwa seluruh amalan, amalan apapun, dan contohnya di sini adalah sedekah, seluruh amalan apapun yang kita ketahui dalam Islam, ketika seorang itu beramal, maka syarat diterima pertama sekali adalah al-iman. Adalah seorang itu beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini pernah kita sampaikan dulu, syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan syurutu qabulil a'mal salah satun. Syarat diterima amalan ada tiga. Yang selama ini, yang selama ini kita pelajari, yang selalu kita dengar, intinya dua. Ya, syartu qabulil a'mal atau qabulil amal syartani. Ada dua syarat. Pertama sekali adalah ikhlas. Hanya untuk Allah, karena Allah. Bukan untuk selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, atau untuk dipuji, atau untuk diperdengarkan. Maka ini syarat yang pertama, al-ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Mengikuti sunnah Nabi SAW dalam seluruh ibadah, kita harus mencontoh Nabi. Dan inilah makna daripada dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu ikhlas, wa syahadatu Muhammad Rasulullah SAW adalah mutabah. dua kalimat syahadat ini atau dua syarat diterimanya amal itu ketika kita berbicara sesama kaum muslimin yang mereka beriman. Maka kalau dikatakan umum bahasannya manusia, maka sudah pasti harus ada syarat yang lainnya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ini syarat yang pertama. Dua syarat yang kita sebutkan itu nomor dua dan tiga. Syarat yang pertama adalah al-iman. Al-imanu billahi wa bi rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Sa'di mengatakan, wal a'malu kulluha, seluruh amalan syartu qabuliyah, syarat diterimanya adalah al-iman. Dan ini sudah pasti tidak ada pada orang kafir. Dan sudah pasti juga tidak ada pada orang munafiqin nifaq akbar. Fa ha'ula'i la imana lahum wala amala wala amalun salih. Mereka orang-orang munafik di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka tidak ada imannya. Karena dikatakan kafaru billahi wa birasuli. Mereka kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Berarti tidak ada iman. Begitu juga mereka hakikatnya wala amalun salih. Tidak ada amalun salih mereka. Hatta inna salata allati hiya afdalu a'malil badan, sampai disebutkan yang kedua dari penjelasan sifat munafikin yang kedua, yaitu wala yatuna salata illa wa hum kusala. Syekh Sa'di mengatakan sampai kita mengetahui sesungguhnya salat mereka juga, atau sesungguhnya salat tidak diragukan lagi rukun Islam yang kedua, dia adalah merupakan amalan yang paling utama dari amalan badan karena banyak gerakannya. Idza qamu ilaiha qamu kusala, ketika mereka salat kaum munafikin, mereka salat dalam keadaan malas. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ay mutasaqilun, berat. Ya, wala yakadu yaf'alunaha min thiqaliha alaihim, hampir-hampir mereka, ya, kalau tidak ada orang beriman sama mereka, mereka tinggalkan. Mereka betul-betul tidak mau salat karena berat bagi mereka. Mutasaqilun. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda mengaku orang Islam, orang beriman, ya, tapi berat rasanya melaksanakan salat. Allah subhanallah, salat kita hanya 5 waktu, bukan 50 waktu, walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj diberikan 50 waktu dan itu memang berat. 50 waktu dalam sehari semalam. Berapa menit? Ya, udah mulai sholat. Berapa menit? Sholat.

orang yang meninggalkan sholat walaupun satu sholat dalam satu hari. Dia melaksanakan sholat empat, hanya empat, satu ditinggalkannya. Ini dia kafir. Keumuman dari hadis Nabi SAW, mantra ke sholat pakat kafir, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Karena ini sifat orang-orang munafikin, itu pun disebutkan sifat orang munafikin. Ini mereka sholat juga, tetapi berat bagi mereka. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sama sekali? Ya, lebih buruk dari sifat kaum munafikin, yang mereka kaum munafikin itu mereka kufurnya kufur besar. Nifaknya nifak besar. Mari kaum muslimin dan muslimat, perhatikan ini amalan yang besar menentukan antara seorang muslim ataupun non-muslim dengan sholat. Maka sholatlah kita. Tidak lama. Tidak menghabiskan waktu, tidak mengganggu waktu. Bahkan kalau kita katakan Anda setiap hari, setiap saat mendapatkan rezeki dari Allah, nikmat dari Allah berupa makan dan minum, bahkan ada yang sehat walafiat, bahkan hartanya melimpah, tapi dia tidak salat, tidak menyembah Allah. Gimana posisi orang seperti ini? Orang munafikin saja dikatakan dia adalah orang munafik. Berat baginya sholat, bagaimana dengan orang yang dia tidak sholat sama sekali atau hanya beberapa sholat saja dalam satu hari. Itu juga yang kita ketahui dalam hadis Nabi SAW yang juga selalu kita dengar. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW dan para sahabat laki-laki semuanya sholat lima waktu berjamaah di masjid, tidak ada yang di rumah. Dan terkhusus lagi Nabi SAW memberikan ciri-ciri khusus bagi ya kaum muslimin yang betul-betul imannya sejati, dia seorang mukmin, dia tidak akan merasa berat, dia tidak akan malas untuk sholat berjamaah di waktu sholat isya dan di waktu sholat subuh. Adapun orang munafikin di zaman Nabi hilang, tidak nampak di masjid. Bagaimana dengan kaum muslimin zaman sekarang yang masjidnya kosong ketika sholat isya dan sholat subuh? Padahal mereka enggak kemana-mana, mereka enggak safar, mereka berada di rumah masing-masing. Yang selalu kita banyak lihat itu kalau masjid itu agak penuh itu sholat maghrib. Gimana sholat yang lain? Taruhlah misalnya sholat zuhur dan asar sibuk bekerja. Ya, maklum mungkin mereka sholat di masjid yang lain di tempat kerja mereka. Tapi sholat isya dengan sholat subuh bagaimana? Itulah yang kita lihat, ini adalah merupakan problematika atau problem kaum muslimin di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. Bagaimana mereka tidak sholat, laki-laki tidak sholat ke masjid, ya, merasa berat. Terkhusus pada waktu salat isya dan subuh. Berusahalah kita semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan salat ini paling penting. Kan kita mengetahui dalam hadis, awal yang dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik amalan lain mengikuti. Kalau rusak, maka rusaklah seluruh amalan yang lain. Maka bagaimana kaum muslimin masih malas dalam melaksanakan salat atau malas dalam melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki? Maka tentunya kita harus memperbaiki diri kita. Perhatikan wahai kaum muslimin, waktu umur kita terbatas di dunia ini. Sementara kita akan mati, sementara nanti ada hisab di akhirat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika nanti ditanya tentang salat kita? Masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Dan masih juga banyak kaum muslimin yang laki-laki tidak sholat berjamaah ke masjid. Sesa'di mengatakan, karena saking mereka rasa berat, sampai-sampai mereka hampir tidak melakukannya. Jadi yang ketiga adalah, وَلَا يُنْفِكُنَا إِلَا وَهُمْ كَارِهُونَ. Tidaklah mereka menginfakkan harta mereka kecuali mereka terpaksa. Sa'di mengatakan, min ghairi insirahi sadrin wa sabati nafsin. Keluar-keluar juga duitnya. Mungkin juga banyak atau mungkin sedikit. Ya, orang munafikin berimpak tapi dadanya sempit, enggak ada kelapangan hatinya.

0: Ya, kalau udah ngeluar duit itu mungkin masukkan tempat celengan duit itu, ya saking terasa beratnya lama dia. Dia pandang dulu duitnya. Dimasukkan juga dia tidak mau dilihatnya masuk ke dalam, berat. Dadanya sempit. Ya, begitu juga tidak adanya sabatin nafsin. Jiwa yang kokoh tetap tidak goyang dalam berinfak tersebut. Wa fi hadha ghayatu dhammi liman fa'ala mithla fi'lihim. Atas sesaadi dalam tafsirnya, di dalam ayat ini merupakan puncak atau ujung yang besar dari celaan dari Allah barang siapa yang melakukan seperti perbuatan kaum munafikin. Wa annahu la yanbaghi lil 'abdi alla ya'tiya as-salata illa wa hum nashitul badani wal qalbi ilaiha. Berkaitan dengan salat, kata Syekh Sa'di, mestilah bagi seorang hamba Allah yang beriman, mereka mendatangi salat dalam keadaan semangat, atau tidaklah mereka mendatangi salat kecuali mereka dalam keadaan semangat badan mereka. Ya, enggak ada lemas, enggak ada loyo. Ya, hati mereka juga semangat, cinta. Nah, kita mengetahui, kalau kita kait-kaitkan dengan hadis yang lain, ada 7 manusia atau 7 golongan yang diberikan naungan di bawah aras Allah di hari kiamat. Di antaranya adalah rajulun qalbu mu'allakum fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut di masjid. Gelisah dia kalau enggak salat di masjid. Sedih dia. Apalagi ketinggalan. Mungkin dia akan menangis. Ya, hatinya condong dan semangat untuk ke masjid. Beda dengan orang munafik. Waliyatubillah, yang hatinya di dalamnya ada kemunafikan. Datang-datang juga salat malas. Tidak semangat, tapi kalau dalam urusan dunia, misalnya Masya Allah pagi, misalnya hari Senin, Masya Allah, masuk pertama, pegawai ataupun pekerja, nanti baris bersama, ya ada upacara, ini semangat. Ini. Ya, berdiri semangat. Kita lihat Masya Allah, tentara memang dididik seperti itu. Para militer didik seperti itu, semangat. Ya, kan luar biasa, tegap. Coba perhatikan ketika mereka salat. Kalau mereka dalam keadaan malas, waliyadzubillah. Kenapa bisa? Padahal mereka kalau para aparat itu, mereka berdiri di hadapan komandannya. Berdiri di hadapan jenderalnya. Dan jenderal itu manusia. Juga dia akan mati, bahkan akan pensiun. Tapi dia semangat berdiri di depannya. Bagaimana orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti ini, bahkan dia malas. Malas dia untuk ke masjid. Malas dia untuk sholat. Ya, bukan nasyitul badan, bukan semangat badannya. Begitu juga hatinya. Kadang-kadang zahir nampak semangat, tapi hatinya benci, hatinya menolak. Ya. Ini juga harus kita introspeksi diri kita. Ya, kitab ensiklopedi nasihat ini jadikan ini adalah merupakan nasihat bagi tentunya saya sendiri dan kita semua yang mendengar. Dalam urusan salat harus semangat. Ini urusan ibadah, apalagi ibadah besar. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada ibadah yang langsung berhubungan antara makhluk dengan Allah, manusia dengan Allah kecuali salat. Ya, itu alaqah bainal abdi wa rabbih, yang paling dekat adalah salat. Maka betul-betul kita perhatikan, jangan kita seperti salatnya orang munafikin. Bahkan kita mengetahui juga Nabi SAW mengatakan ju'ilat qurrata'aini fis salat, jadikan penyejuk mataku, ya aku menjadi sehat, aku menjadi tenang ketika aku salat. Ketenangan ada di dalam salat. Maka Nabi SAW apabila meminta pertolongan kepada Allah, beliau bawa salat. Itu juga yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, jadikan ya minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kalian dengan sabar dan salat. Perhatikan. Belajar fikih salat, rukunnya, wajibnya, syaratnya, amalan-amalan sunatnya, praktekkan. Semangat. Kemudian yang ketiga adalah wala yunfiquna illa wa hum munsarihus sadri sabitul qalbi. Ciri-ciri orang yang beriman, tidaklah mereka berinfak kecuali lapang dada mereka, senang hati mereka. Bahkan dia merasa ada yang kurang kalau dia tidak berinfak. Hati mereka juga kokoh, enggak ada berpikir kalau bersedekah sekian ya berkurang duit saya. Ya, banyak yang akhirnya enggak bisa saya beli, pikirnya dunia terus. Berat. Jadi tidak dikatakan sabitul qalbi itu hatinya kokoh, kuat. Dia enggak peduli. Jadi dia tidak terpengaruh oleh apapun. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Orang-orang mukmin yarju zakhraha. Ketika dia berinfak, hatinya lapang, senang, kokoh, dadanya lapang. Dia berharap kepada Allah karena dia mengetahui hanya Allah yang menerima infaknya. Dan dia mengetahui bahwa Allah akan memberikan balasan. Yarju zakhraha. Dia berharap Allah betul-betul menyimpan tabungannya ini. Perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimiliki Allah SWT. Harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Sekaya apapun Anda. Walaupun Anda yang bekerja. Walaupun Anda yang berusaha maksimal. Memang zahirnya Anda yang mendapatkan harta tersebut dari jerih payah. Tapi semuanya itu titipan dari Allah. Harta yang kita miliki kalau tidak diinfakkan diantaranya, itu bukan milik kita, tidak bisa menjadi tabungan, bukan tabungan dunia tapi tabungan akhirat. Tabungan dunia kalau kita meninggal dihabisi oleh ahli waris. Kalau tabungan akhirat, kita yang akan mendapatkan manfaat. Ketika dia adalah seorang mukmin, lapang dadanya, kokoh hatinya, dia berharap ini adalah merupakan tabungan akhiratnya. Begitu juga ya yarju sawabah minallah wahdahu, dia hanya mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia mengharapkan pujian. Wala yatashabbahu bil munafiqin, dan dia berusaha karena dia membaca ayat ini, dia tahu ciri-ciri dari orang munafiqin. Dia tidak ingin menyerupai orang munafiqin, berinfak juga tapi merasa terpaksa. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah jalla fi'ula, ini dalil yang pertama itu dalam surat At-Taubah ayat 54. Di dalam hidayatul Qur'anil Karim, Al-Qur'an Al-Karim ketika dibaca, ketika ditadaburi, maka dalamnya ada hidayah, ada petunjuk pada jalan yang lurus, pada jalan menuju surga. Mari kita mendengarkan faedah atau hidayah Al-Quran, poin-poinnya di dalam ayat ini, yaitu telah kita bacakan tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 54. Yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasulihi mi'raju qabulil a'mal fala su'uda laha ila Allah ta'ala illa 'alaih. Hidayah Al-Qur'an yang pertama dari ayat ini adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya membuat terangkatnya amalan itu diterima oleh Allah. Kita mengetahui hukum asalnya seluruh amalan soleh itu akan terangkat ke langit. Ada yang sifatnya setiap hari, ada sifatnya sepekan, ada amalan-amalan yang diangkat antaranya Senin dan Kamis. Dan sifatnya juga dalam satu tahun, diantaranya adalah di bulan Syaban. Ada juga ya amalan-amalan yang diangkat dari bulan-bulan yang diberikan oleh Allah SWT kita untuk beramal, dan ketika itu diangkat amalan. Syarat yang telah kita sebutkan juga dari penjelasan pertama, naiknya amalan itu, bisa jadi naik amalan itu Allah buang, Allah tolak. Ketika orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti orang munafikin, zahirnya saja dia Islam. Maka iman kepada Allah dan Rasul-Nya akan membuat amalan itu diterima, naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan naik amalan apapun kepada Allah kecuali atas dasar iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, khasira ulaika ta'i'una min duni gharadil 'ubudiyyati lillahi 'ala ta'ala wal inqiyadi lahu walau amanu waja'aluha lillahi wahdahu larabahu khairad dunya wal akhirah. Faedah ayat yang kedua adalah orang-orang yang taat. Mereka orang-orang yang taat, maksudnya zahirnya ya, amalannya. Infak, sholat, bahkan puasa, bahkan juga haji, umrah, baca Quran dan yang lainnya. Ya, mereka bisa menjadi orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang zahirnya taat, mereka merugi kapan? Ketika ketaatan tersebut, ya, maksudnya bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi maksudnya selain Allah. Dan dia tunduk dan patuh bukan karena Allah. Ini juga harus hati-hati kita. Kalau ada orang yang dia terpaksa berinfak karena dipaksa oleh seseorang, ya apalagi terasa di dalam hatinya dia tidak suka, maka ini perlu diintrospeksi kembali isi hatinya. Jangan sampai dia merugi. Walaupun seorang itu dikatakan dalam Hidayatul Quran ini, walaupun seorang itu atau mereka beriman. Maksudnya di sini walaupun, kalau seandainya terjemahannya yang lebih tepat, kalau seandainya mereka tersebut orang-orang yang beriman, benar iman mereka dan menjadikan amalan-amalan mereka tersebut, amalan-amalan ketaatan hanya untuk Allah satu-satunya. Itulah hakikat daripada tauhid. Ya. Wahdahu la syarika la, dia hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Pasti la rabihu khairu dunya wal akhirah. Pasti orang ini akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Hidayah Quran yang ketiga dari ayat ini, kaifa yunfiqu an ikhlasin wa raghbatin man yatahawanu man yatahawanu bis salati allati hiya a'zamu ibadatin. Disebutkan tadi ciri-cirinya orang munafikin, mereka salat juga tapi dalam keadaan malas. Di sini ada hidayah dari Al-Qur'an. Terkandung makna di sini adalah bagaimana seorang dikatakan dia ikhlas, dikatakan dia senang ya melakukan ibadah atau melakukan infak, sementara dalam ibadah salatnya dia acuh tak acuh, dia merasa tidak perlu, dia merasa ini adalah hanya sambilan-sambilan saja. Bahkan ada yang memberikan waktu salat itu hanya sisa-sisa saja, sisa tenaga, sisa waktu, tidak ada keseriusan. Apalagi orang-orang yang melalaikan salat, sementara salat adalah a'zamu ibadatin. Faedah ayat yang keempat, as-salatu wa sadaqatu ibadatani azimatani. Ketahuilah, bisa kita ambil faedah dari ayat yang telah kita bacakan, di antaranya bentuk ibadah salat dan juga di antaranya sedekah, karena tadi berurutan ada wala yatuna salah, kemudian kedua wala yunfiqun, ada salat dan ada sedekah. Dua ibadah yang agung ini, dua ibadah yang sangat besar. Yan bagi lil abdi, maka mestilah bagi seorang hamba Allah, alla ya'tiya ilaihima illa muhibban lahuma, tidaklah dia datang atau dia melaksanakan salat Begitu juga tidaklah dia melaksanakan atau dia berinfak kecuali dalam keadaan dia senang, dia cinta kepada amalan soleh tersebut. Kita mengetahui bahwa syarat atau rukun ibadah yang pertama adalah mahabbah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan rukun ibadah ada tiga. Mahabbah, rasa cinta. Raja, harap mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian al-khawf, takut amalan tidak diterima, takut diazab oleh Allah. Orang yang ibadahnya hanya langsung saja rasa harap mendapatkan pahala, takut dari ancaman, dari azab Allah, sementara tidak ada mahabbah. Ini jarang sekali kita jumpai, tapi begitulah para ulama menjelaskan. Ketika mahabbah tidak ada rukun ibadah yang pertama, maka dia seperti burung yang dia hanya memiliki sayap, dia bisa terbang tapi tak ada kepala. Karena mahabbah itu adalah bagian kepala. Ya, sama saja dengan tidak hidup. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestilah seorang hamba dia baru mulai ini mau salat atau mau sedekah, dia memulainya dalam hatinya rasa cinta terhadap ibadah tersebut, terhadap salat tersebut, terhadap sedekah tersebut. Nasyitan lil iqbali alaihima. Betul-betul semangat dia. Semangat dia untuk sholat, semangat dia untuk berimpak sedekah. Kadang-kadang mungkin saja dia agak futur, agak turun imannya. Tapi subhanallah ketika diingatkan dia misalnya untuk bersedekah, oh semangat dia. Atau dia tumbuhkan di dalam dirinya, dia lawan. Ya, keinginan hawa nafsunya tidak mau bersedekah, lalu dia mengikutinya, lalu dia melawannya dan dia semangat kembali. Membangkitkan semangat dalam ibadah yang besar yaitu salat dan sedekah. Maka dia adalah seorang yang beriman. Telah kita sebutkan tadi penjelasan di atas. Syekh Sa'di di sini juga disebutkan dalam Hidayatul Quran. Yarju zukhraha. Zukhrahuma. Hanya kepada Allah lah dia berharap agar salat dan sedekahnya ini akan menjadi tabungan pahala, tabungan catatan kebaikan di akhirat. Akan memberatkan timbangan kebaikannya. Wa sawabahuma minallah wahdahu. Dan begitu juga dia hanya berharap pahala dari Allah, balasan dari Allah saja. Tidak ada dia berharap dari manusia. Hidayah ayat ini terakhir dijelaskan yang kelima berarti. Qala Muhammad bin Fadl, seorang ulama al-sunnah berjamaah mengatakan. Muhammad bin Fadl rahimahullah ta'ala. Man lam ya'rifil amirah. Qama ila al-amri ala hadil kasal. Barang siapa yang tidak mengenal siapa yang memerintahkannya melakukan perbuatan tersebut, dia mungkin melakukannya tapi dalam keadaan malas. Cobalah contohkan, apa bentuk perintah? Sini-sini dulu nak misalnya, atau sini ya dek bang. Ya, atau saudaraku. Ya. Ini ada nih orang yang memerintahkan kamu nih. Atau memerintahkan kita untuk buat ini, buat itu. Tapi dia tidak tahu siapa yang memerintahkannya. Ya, akhirnya dia cuek saja. Atau dia ragu-ragu. Mungkin dia lakukan tapi dalam keadaan malas. Maka kita harus mengetahui bahwa yang memerintahkan seseorang untuk sholat, untuk sedekah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang insya Allah akan membuat seorang itu tidak malas. Karena dia tahu ini perintah dari Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan dia, menciptakan kenikmatan yang dia dapatkan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Setelah diciptakan oleh Allah, dialah yang memiliki semuanya, termasuk jiwa, raga Anda, harta Anda, ya, dan juga dia yang mengaturnya. Dengan pengaturan yang adil dan bijaksana. Kalau seorang kenal kepada Allah, pasti dia betul-betul melaksanakan salat maksimal. Dia tidak akan merasa berat dan tidak ada dalam keadaan malas. Telah kita sebutkan sebelumnya, atau poin yang kedua dari perkataan Muhammad bin Fadl berarti lawannya, وَمَنْ عَرَفَ الْأَمِرَ, barang siapa yang mengetahui siapa yang memerintahkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia telah kita sebutkan tadi, dia tahu bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada dia. Dia takut khawatir akan hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu dia mentaati perintah Allah, apalagi perintah-perintah yang besar. Dia khawatir akan dicabut oleh Allah nikmatnya. Ketika dia mengetahui siapa yang memerintahkan, maka lihatlah akan nampak buktinya, qama ilal amri ala hadil istighnam wal istirawa wal istarwah. Akan nampak seorang itu akan melakukannya, mengambil kesempatan ini semaksimal mungkin. Apalagi dia berpikir, ya hidup hanya sekali, ini tidak ada kesempatan ya untuk salat dan sedekah kecuali di dunia. Maka dia betul-betul maksimal mengambilnya. Baik ketika wal istirwah, gimana juga untuk memberikan ketenangan jiwa dan hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya hanya satu dalil yang bisa kita sampaikan. Nah, kita ingin memberikan faedah juga bukan hanya dari tulisan ensiklopedia nasihat ini, tapi juga tentunya kita perlu mentadaburi ayat-ayat. Ya, ada istilahnya al-wukuf. Kita berhenti setiap ayat yang kita baca dengan melihat tafsir para ulama salaf dan mengambil faedah-faedah ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman, azinillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, di dalam Al-Quran Allah mengatakan dirinya kami. Makna dari kata kami, mohon pencerahannya Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru. Naam Ustaz.
0: Ya, banyak di dalam ayat Al-Quran. Wa ja'alna, kami telah menjadikan. Wa khalaqna, kami telah menciptakan. Ya. Sebenarnya dalam seluruh bahasa di dunia ini memang ada sedikit perbedaan, tapi ada juga persamaan. Dan ada masing-masing kita bisa memahaminya, bahkan dari praktek ucapan-ucapan manusia. Apalagi ketika dia mendalami bahasa tersebut, baru dia paham. Kita mengetahui bahwa yang namanya satu orang, kalau dalam bahasa Arab digunakan lafaz atau domir kata ganti ana, saya, satu. Dan kita mengetahui bahwa Allah al-ahad, kulullahu ahad, Allah itu esa satu, tidak berbilang. Ya. Dari sebelum adanya ciptaan Allah, bahkan sebelum adanya arasy, Allah satu. Dan seterusnya, dan tidak ada mungkin ada Tuhan yang lain, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada Tuhan yang lain. Karena penguasa alam semesta, pencipta yang memiliki, yang mengatur, tidak ada yang lain, ya, kecuali hanya Allah. Bayang-bayang pun seperti Allah enggak bisa, apalagi seperti Allah SWT, maka Allah al-ahad. Ada di dalam Al-Quran, jelas. Ada Allah mengatakan, khalaqtu. Atau bahkan juga dalam hadis, saya telah menciptakan. Ya, saya telah ini. Memakai lafaz saya. Satu. Sekarang timbul pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Dan ini juga sebelumnya ada yang bertanya sama. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan selalu disampaikan juga kepada asatizah kita yang lain. Ya. Dan perhatikan juga di dalam bahasa kita juga. Bahasa Indonesia itu bahasa yang lain, apalagi bahasa Arab, jelas. Lapas kami, biasanya kalau ucapan-ucapan kami ini, apalagi dalam pidato, itu biasanya di hadapan orang banyak, diketahui oleh orang banyak, menggunakan lapas kami. Ya, kami sebagai pemimpin, kami membuat peraturan, kami menetapkan, kami memutuskan, ya. Itu menunjukkan dia berada pada posisi yang tinggi, dia adalah penentu hukum, keputusan, ya, dan dia memakai kata kami, bukan menunjukkan dia banyak. Apakah ketika presiden raja berpidato seperti ini berarti dia banyak? Enggak mungkin dalam satu negara ada, bahkan dua enggak mungkin, pasti satu. Juga para pejabat atau kepala-kepala instansi, ya, ketika dia memberikan pidato atau penekanan kepada pegawainya, ya, selalu kita dapatkan menggunakan lapas kami, padahal dia sendiri. Apalagi kalau kita katakan Allah yang mengatakannya. Kalau kita katakan sangat berhak Allah mengatakan tentang sesuatu perbuatan yang dia lakukan, dan dia hanya satu yaitu Allah Al-Ahad, kemudian menggunakan lapas kami tidak menunjukkan banyak. Tapi kata para ulama, ya, untuk menunjukkan keagungan, ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi, maka kata-kata ini bukanlah kata-kata yang salah, tapi menunjukkan ta'zim, ya, menunjukkan kebesaran, keagungan yang berbicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada saat ini menunjukkan pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 20 menit. Ada sekitar 7 menit ke depan untuk kita siap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar Radio Hidayah, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, memberikan pelindung kepada kita dari bermacam keburukan. Maka kita perhatikan bahasan kita ada berkaitan dengan jangan malas atau peringatan dari sifat malas, dan tentunya kita langsung memahami pembahasan kita sore hari ini adalah merupakan sifat orang-orang munafikin. Orang munafikin sudah pasti mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Apalagi munafik sini nifak besar. Walaupun kita tidak jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam, tapi ini mewarisi sifat orang munafik. Maka ini tidak boleh ada pada diri seseorang yang mengaku beriman. Ya, mu'minun, muslimun, atau muslim, atau mu'min, atau tidak boleh. Nah, ini sifat yang tercela. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari sifat buruk ini, dan juga menyelamatkan kita tentunya di akhirat dari neraka jahanam, maka kita harus menghilangkan sifat malas, ya, oleh yaituna sholat, dan dalam ayat ini tidaklah mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selalu semangat kita terus. Jangan dalam urusan dunia saja, dalam olahraga saja orang banyak semangat, tapi dalam ibadah malas, berarti ini salah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita semuanya untuk selalu istiqamah dalam ketaatan dan semangat dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah menyampaikan kesempatan kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan.
1: Hidayah FM, Hidayatul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihah.

keranda dari sorga, kain kafan dari sorga. Lalu dia duduk menghampiri orang mukmin yang akan meninggal ini, yang meninggal ini, orang mukmin yang istiqamah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang mukmin yang istiqamah ini. Kata mereka, "Alla takhafu, janganlah kau takut. Janganlah kau takut. Takut apa? Takut menyongsong kehidupan akhirat. Karena setiap orang pasti takut mati. Takut berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Kenapa takut? Karena belum memperoleh kepastian. Akankah dia selamat atau akankah dia Pak, celaka? Kalau seandainya telah mendapatkan kepastian, maka mungkin dia tidak akan takut. Ya, tapi orang-orang yang beriman selalu hidup di antara rasa takut dan harap. Lihatlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Namun beliau pernah berkata, sementara Umar adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat, bahkan telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya dia termasuk penghuni apa? Surga. Dia pernah mengatakan, jika seandainya ada penyeru dari langit mengatakan kepada manusia yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, bahwa kalian semua akan masuk ke dalam sorga kecuali satu. Kecuali satu orang. Kalian semua akan masuk ke dalam sorga Allah Azza wa Jal kecuali satu. Yaitu satu orang. Maka Umar mengatakan, sungguh aku khawatir dan takut jangan-jangan yang satu orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Seperti ini ketakutan orang-orang yang beriman. Namun mereka juga memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itulah seharusnya kita hidup. Hidup di antara dua rasa ini. Rasa harap dan rasa apa? Takut. Harap akan ampunan Allah, rahmat Allah. Amalan kita diterima oleh Allah, sorga Allah, selamat dari neraka. Takut akan siksaan Allah, murka Allah, azab Allah, neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, orang mukmin ini dikuatkan oleh para malaikat. Alla takhafu, jangan kau takut, kata dia. Wala tahzanu, dan jangan kau sedih. Sedih apa? Sedih meninggalkan dunia ini. Meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, harta, benda. Dan lihatlah orang-orang yang sakit-sakitan yang sudah tua. Biasanya dia takut. Jika seandainya dia mati, bagaimana dengan siapa? Keluarganya. Bahkan belum tahu dia bakal mati lagi, dia sudah mengatakan dan menyebut-nyebut kepada orang, "De, kok mati wak, kok ba, ba anak wak, ba cucu wak aja. Sedang hidup saya wak, lemu deko aja kehidupannya aja." Ada enggak orang yang ngomong seperti itu? Ada enggak? Ado, awak. Ya ada. Dia tak ada mbok bisuak bala usaha kau bisuak. Nah, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, mereka tahu dari ilmu yang Allah berikan kepada mereka bahwasanya ini orang-orang yang beriman, yang istiqamah ini, dia pasti takut, pasti sedih. Maka mereka kuatkan. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian semua. Bergembiralah kalian. Bergembira dengan apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Apa iya Allah Azza wa Jalla menjanjikan sorga buat dia? Iya. Allah menjanjikan sorga buat orang-orang yang beriman, buat orang yang beramal soleh, buat orang yang istiqamah. Hanya kepada mereka Allah Azza wa Jalla berjanji.
Kepada selain mereka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjanji. Pada orang kafir Allah tidak pernah berjanji. Kepada orang-orang zalim Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjanji. Hanya kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang istiqamah. Allah janjikan sorga. Makanya malaikat tersebut mengatakan, bergembiralah kalian dengan sorga yang Allah janjikan kepada kalian. Lalu mereka juga mengatakan, nahnu awliya'ukum. Kami ini adalah wali-wali kalian, kata malaikat-malaikat tersebut. Fil hayati dunia wa fil akhir. Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kami yang mengurusi urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Atas perintah dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka gak usah kau takut dan gak usah kau apa? Sedih. Kami ini adalah wali-walimu. Lalu kata malaikat-malaikat tersebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian, di sorga Allah Azza wa Jalla, apa saja yang kalian mau. Apa saja yang kalian mau, Allah berikan di sorga. Walakum fiha ma tadda'un, dan bagi kalian apa saja yang kalian minta. Subhanallah. Apa saja kenikmatan yang kita inginkan, yang disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, Allah berikan besok. Dan apa saja yang kita minta, dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak tahu ya, entah mau uji-uji, berarti bisa merokok besok tu Ustaz. Boleh nak awak minta rokok besok tu Ustaz. Kalau itu keceknya apa kecek awak? Jangan itu pikir, lu pikir lagi masuk atau tidak. Habis suak saja lihat, kalau lah masuk, baru saja lihat bisuak saja. Kau yang dipikirnya, berarti ada rokok bisuak itu di sarugu Ustaz. Karena dia candu rokok. Maka saya katakan, kalau begitu, awsawan lah masuk sarugu, saja lihat bisuak. Ya. Yang jelas semua yang kita inginkan ada di sorga Allah Azza wa Jalla. Dari kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Dan apa saja yang kita minta akan dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang Allah tugaskan untuk menghampiri orang-orang mukmin yang istiqomah ketika dia akan apa? Meninggal dunia. Kemudian menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Jadi orang mukmin ini, mereka akan mendapatkan kabar gembira sebelum mereka dicabut nyawanya sama malaikat maut. Ketika mereka sudah tenang, ketika itu barulah datang apa? Malaikat maut. Datang malaikat maut kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai ruh yang baik. Ya ayyatuhar ruhut tayyib, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik. Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barulah dicabut nyawa orang mukmin yang istiqamah ini. Setelah dicabut sama malaikat maut, diserahkan kepada malaikat-malaikat yang tadi membawa apa? Keranda dan kain kafan untuk mereka selenggarakan. Lalu mereka bawa menghadap siapa? Menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh rahimahullahu ta'ala, atau sifat-sifat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-malaikatu lahumul qudratu ala ayyatashakkalu kama amarahumullah. Para malaikat-malaikat itu memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para malaikat itu memiliki kemampuan untuk apa? Untuk merubah wujudnya. Ya, berbentuk manusia. Ya, atau apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena izin dari siapa? Allah. Karena izin dari Allah, maka mereka bisa merubah apa? Bentuknya, wujudnya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, bahwa para malaikat tersebut
tashakkalu bi ashkalil basar, bashar. Mereka merubah bentuknya, merubah wujudnya seperti wujud manusia. Seperti wujud siapa? Manusia. Ya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Ya, di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Maryam ini didatangi sama malaikat dalam surat Maryam ayat 16 sampai dengan 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam," dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an itu kisah Maryam. Ceritakan di dalam Al-Qur'an itu kisah Maryam kepada umatnya. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya, yaitu ketika dia mengasingkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ketika Maryam mengasingkan dirinya dari keluarganya, dia memisahkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Lalu Maryam ini memasang tabir, sitar, tirai yang melindungi dirinya dari mereka, yaitu manusia, dari orang-orang. Farsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus, kata Allah Azza wa Jalla, kepadanya ruh kami. Yang dimaksud dengan ruh kami di sini adalah Jibril alaihi salam. Karena di antara nama Jibril adalah siapa? Adalah ruh. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka Jibril alaihi salam, kata Allah Azza wa Jalla, menampakkan dirinya di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia yang apa? Sempurna. Qalat, ketika dia melihat Jibril datang, dan dia tidak tahu itu Jibril, yang dia tahu itu adalah manusia, lelaki, datang kepadanya. Qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih darimu, jika seandainya engkau adalah orang yang bertakwa. Ya, jika seandainya engkau adalah orang yang bertakwa. Maryam takut. Ya, Maryam takut. Karena dia tidak tahu yang datang itu adalah siapa? Jibril. Dia takut jika seandainya lelaki ini akan berbuat hal yang tidak-tidak kepadanya. Maka dia mengatakan, a'udzu birrahmani mink. Ku berlindung kepada Allah yang maha rahman darimu, jika seandainya engkau adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat dapat merubah wujudnya, ya, seperti wujud manusia. Sebagaimana yang pernah dialami oleh siapa? Oleh Maryam. Kemudian kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tamunya Ibrahim alaihi salam. Tamunya Ibrahim alaihi salam. Di mana tamu tersebut adalah malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang telah merubah wujudnya seperti siapa? Seperti manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada umatnya mengenai tamunya Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hijr ayat 51, "Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim." Dan khabarkan kepada mereka wahai Muhammad mengenai tamunya Ibrahim alaihi salam. Ya. Mengenai tamunya Ibrahim alaihi salam. Yang itu para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang merubah wujudnya seperti wujud manusia. Begitu juga
Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Dalam hadis yang panjang yang dikenal dengan istilah hadis apa? Hadis Jibril. Di mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Datang seorang laki-laki. Ya. Pakaiannya apa? Putih bersih. Rambutnya rapi. Ya. Kemudian tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Tidak seorang pun dari kami yang apa? Mengenalnya. Kemudian dia langsung duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa namanya? Menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat. Setelah orang itu bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi jawab semua pertanyaannya, dia pergi. Dia pergi, berpaling. Hingga kemudian Nabi SAW bertanya kepada kami, apakah kau tahu siapa yang datang tadi? Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwasannya para malaikat memang dapat merubah wujudnya dalam bentuk manusia. Seperti kisah tiga orang. Ya, dari kalangan Bani Israel, yang satu ditimpa kusta, yang satu lagi botak, yang satu lagi apa? Apa cek lain? Buta. Kusta, botak, buta. Lalu Allah Azza wa Jal mengutus malaikat di tengah-tengah jalan mereka. Ketika mereka masing-masing berjalan, ya, ingin mencari obat untuk penyakit mereka, Allah mengirim malaikatnya dalam wujud manusia. Dan dia tidak tahu. Yang datang menyetopnya di tengah jalan mereka adalah malaikat. Kemudian terjadilah dialog antara mereka dengan malaikat tersebut. Lalu disembuhkanlah penyakit mereka oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya. Kemudian diberikan harta yang paling mereka inginkan. Diberikan harta yang paling apa? Mereka inginkan. Ada yang menginginkan unta, ada yang menginginkan sapi, ada yang menginginkan apa? Kambing. Sehingga kaya raya lah mereka semua. Kaya raya. Setelah mereka kaya raya, Allah kirim lagi malaikatnya dalam wujud apa? Manusia. Dalam wujud manusia seperti keadaan mereka dahulu. Malaikat datang kepada orang yang sebelumnya kusta kemudian disembuhkan oleh Allah dalam bentuk manusia yang juga ditimpa penyakit apa? Kusta. Lalu dia meminta sedikit dari hartanya. Namun dia lupa diri. Dia lupa diri. Dia mengatakan, ini harta ku dapatkan dari warisan moyangku. Dan kemudian aku membesarkannya. Dan beginilah manusia. Kalau sudah kaya lupa. Lupa apa? Lupa harta atau lupa diri? Lupa diri. Kalau sudah kaya lupa diri. Tak diri je yang lupa, jo kawan-kawan lupa. Dulu waktu miskin awak saya dicari dulu. Waktu miskin ah, pagi lah tibonya di mungkow rumah di mungkow. Tanyonya boh, lah makanang je. Pasnya lah kayo, panggil fulan. Sihat tu je. Subhanallah. Harta memang membuat orang tughyan, melampaui batas. Sehingga malaikat ini berdoa, jika seandainya kau berbohong, Allah kembalikan dirimu kepada keadaanmu sediakala, keadaanmu sebelumnya. Maka Allah ambil hartanya, kemudian Allah kembalikan penyakit kusta itu kepadanya. Terus, kepada yang botak juga demikian. Adapun kepada yang buta ini
bahkan mengatakan kepada malaikat, dia tidak tahu yang datang itu adalah siapa. Malaikat yang dia tahu itu yang datang pengemis, yang tengah dalam perjalanan, kehabisan bekal. Dia mengatakan, silahkan kau ambil seberapa yang kau mau. Dan tinggalkan yang tidak mau kau ambil. Aduh nak kawan-kawan kikiru nama itu. Ambil seberapa butuh, tinggalkan yang tidak dibutuhkan. Yang aduh, lewat kota infak, baca lihat piti di kantong. Aduh merah, biru, hijau, ungu, apa leh? Orange, coklat, tu apa? Abu-abu. Yang mana kau ambil? Yang mana kau ambil? Iyo lah merah, kau cuba jalan empat. Kau cuba letes. Mungkin abu-abu nang kau gitu kalau. Subhanallah. Ya. Ada pun orang ini dia mengatakan silakan kau ambil apa yang kau mau. Tinggalkan yang tidak kau mau. Maka barulah pengemis itu mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla dari kalangan malaikat yang diperintahkan datang untuk mengujimu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya atasmu dan menjaga nikmat ini untukmu. Sedangkan dua orang sahabatmu, keduanya telah dihancurkan dan dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hati-hati pak-pak, ibu-ibu. Kau ada orang minta-minta, janjian yang datang tu siap. Nawan anak nakuian kau doa. Hati-hati. Kirun yang datang tu siap. Malaikat kirun. Baik bapak-ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Nah ini diantara sifat malaikat yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian berikutnya, Syekh mengatakan bahwa al-malaikatu adaduhum azimun la ya'lamuhu illallah. Para malaikat itu, jumlah mereka sangatlah besar dan banyak. Jumlah mereka sangat besar dan banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang bertanya, berapa jumlah malaikat? Maka kita katakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mudatsir, tidak ada yang mengetahui pasukan bala tentara Rabbmu dari kalangan para malaikat kecuali siapa? Kecuali Dia. Itu Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Ya. Adapun kita tidak mengetahui. Yang jelas yang kita ketahui, jumlah mereka sangatlah banyak sekali. Jumlah mereka sangatlah besar sekali. Maka lihat Bapak Ibu beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa jumlah para malaikat itu sangat banyak dan sangat besar. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 5 Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma izin." Pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Itu hari kiamat. Allah datangkan neraka apa? Jahannam. Subhanallah. Itu pemandangan yang sangat apa? Besar dan mengerikan, menakutkan. Neraka jahannam didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, "Laha sab'una alfa zimam." Atau alfu zimam. Jahannam itu kata Nabi SAW memiliki tali pengikat. Tali yang mengikatnya atau tali kekangnya ada sebanyak 70.000. Dan jahannam itu bukan makhluk yang kecil, itu makhluk yang apa? Besar. Allah siapkan tuh neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang buruk. Dan dia tidak akan pernah penuh.
Bahkan dia siap menerima tambahan dari Allah Azza wa Jalla jika seandainya ada yang mau dimasukkan. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berkata kepada neraka Jahannam, halim talat, apakah kau sudah penuh? Kata Allah, maka dijawab oleh neraka, hal mim mazid, memangnya apakah masih ada apa? Tambahan. Dan manusia yang diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla itu tidak ngenek-ngenek candu gitu. Tidak kecil-kecil. Tapi besar-besar. Besar-besar Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan betapa besarnya manusia ini besok di akhirat ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Neraka Jahannam. Gigi geraham mereka saja seperti gunung Uhud. Kemudian jarak bahu ke bahu sini perjalanan sekian hari. Itu nak ketik, itu gadang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dibesarkan oleh Allah agar dia betul-betul merasakan apa? Azab yang pedih itu. Kalau ketik mau deko dimasukkan kau langsung anyuk. Langsung habis sekali. Kalau ketik-ketik mau deko dimasukkan hilang langsung. Selesai. Tapi besok tidak. Ya. Mereka besar-besar. Lasa gadang tuh Bapak Ibu neraka juga enggak apa? Penuh. Dan perbandingan antara orang yang masuk surga dengan masuk neraka ini Bapak Ibu tahu perbandingan seperti apa? Satu di surga, 999 berada di mana? Di neraka. Dan tidak ada hadis yang mengerikan dari Nabi SAW selain daripada hadis ini. Satu orang di surga, 999 di neraka. Satu banding 1000. Ya. Nah, berarti neraka itu sangat besar sehingga Nabi mengatakan laha sab'una alfu zimam, dia memiliki 70.000 tali kekang yang ditarik sama siapa? Sama malaikat. Ma'a kulli zimam 70.000 malakin yajurrunaha. 70.000 malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang itu ditarik sama 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali berapa? 70.000. Itu sakit atau banyak tuh? Banyak Bapak Ibu sekali. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa jumlah malaikat sangatlah apa? Banyak. Ya, jumlah mereka sangatlah banyak. Dan malaikat itu bukan makhluk yang kecil-kecil Bapak Ibu sekalian. Dia adalah makhluk yang sangat apa? Besar. Mereka makhluk yang sangat besar. Dan mereka memiliki apa? Sayap. Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Dan dia adalah malaikat yang paling besar dari semua malaikat. Ya. Jumlah mereka sangat banyak. Ini baru yang ditugaskan oleh Allah untuk menarik apa? Tali kekang neraka Jahannam. Belum lagi malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, untuk bertasbih, untuk memujinya, tahmid, ya. Kepada Allah Azza wa Jalla siang malam. Tanpa putus-putus dan tanpa pernah bosan dan jenuh. Jumlahnya juga sangat apa? Sangat banyak. Taib, ini waktu Isya udah masuk ya? Nah, soalnya Pak D lah tagak. Pak, kalau tagak Pak D kok masuk? Masuk? Ah, ya udah. Kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insya Allah.

0: صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم
0: بارك عليه وعلى صلاة القائمة محمد.
1: اللهم إني أسألك. اللهم اصبر ونأتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bercerita tentang peristiwa Mi'raj, yaitu diangkatnya beliau ke langit. Dan Allah Azza wa Jal memperlihatkan kepada Nabi SAW perkara-perkara gaib. Perkara-perkara apa? Gaib. Nah, di antara yang Allah perlihatkan kepada Nabi SAW adalah Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, rumah yang senantiasa dimakmurkan. Ya, rumah yang senantiasa apa? Dimakmurkan. Kata Nabi SAW, "Thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur." Kemudian diangkat kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh. Fakult. Maka aku bertanya, ya Jibril, ma hadza? Wahai Jibril, apa ini? Qala hadza al-baitul ma'mur. Ini adalah al-baitul ma'mur, ya Muhammad. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfu malakin. Ini adalah baitul ma'mur yang didatangi setiap hari oleh 70 ribu malaikat. Ibaratnya kalau Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah. Seperti apa? Ka'bah. Ka'bah tempat tawafnya orang-orang yang beriman, manusia. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari ada 70 ribu yang datang memakmurkan rumah ini. Lalu kata Jibril, "Iza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma 'alaihim." Apabila mereka sudah selesai beribadah, ya, memuji Allah, menyanjung Allah, bertasbih kepada Allah di Baitul Ma'mur tersebut, apabila mereka telah selesai, mereka keluar dan mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Ada lagi 70 ribu malaikat yang akan apa? Datang baru, dan begitu terus setiap hari. 70 ribu, selesai 70 ribu, datang lagi 70 ribu. Selesai 70 ribu, datang lagi 70 ribu. Dan ini berbeda. Beda dengan Ka'bah. Ka'bah itu sering didatangi sama orang yang apa? Sudah berkali-kali ke sana. Ya, sudah berkali-kali datang ke sana. Datang lagi, datang lagi. Kalau Baitul Ma'mur tidak. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Banyaknya para malaikat. Subhanallah. Sejak Baitul Ma'mur itu diciptakan oleh Allah, kemudian Allah tetapkan ada 70 ribu malaikat yang setiap hari datang. Dan mereka yang 70 ribu ini apabila telah keluar dari Baitul Ma'mur, datang lagi 70 ribu yang baru. Dan begitu terus sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat memuliakan oleh Allah, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Dia tidak butuh kepada kita. Ya. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kita nih manusia tidak mau memuji Allah, tidak mau bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beribadah kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ruku, kita tidak sujud, kita tidak salat, kita tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita berbuat durhaka, berbuat dosa, berbuat kekufuran, ketahuilah Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, dia tidak butuh kepada kita. Tidak akan memudaratkan Allah Azza wa Jalla dosa dan maksiat kita, dan juga tidak akan bermanfaat ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika seandainya kita ini tidak mau memuji Allah, beribadah kepada Allah, ketahuilah ada hamba-hamba Allah yang terus menerus tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah dan tidak pernah bosan. Itulah siapa? Para malaikat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran apa? Fa inistakbaru, maka jika seandainya mereka menyombongkan diri, tidak mau beriman, tidak mau beribadah, فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, maka ketahuilah makhluk-makhluk yang berada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jal siang malam, وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, dan mereka tidak pernah merasa apa? Jenuh dan bosan. Mereka tidak akan pernah jenuh dan bosan. Kita yang butuh kepada zikir, kepada ibadah, kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Allah tidak butuh, Bapak Ibu sekalian. Karena Dia Maha Kaya.

yang mereka semua berada di atas hati manusia yang paling bertakwa, hatinya Nabi Muhammad SAW. Hati mereka seluruhnya seperti Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ma zada fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Bapak Ibu bayangkan itu. Semua manusia, jin dan manusia, mulai dari yang pertama sampai terakhir, semuanya bertakwa, tidak menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Begitu juga sebaliknya. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqusa indi syai'ah. Jika seandainya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir jin dan manusia, semuanya berada di atas hati manusia yang paling fujur, yang paling duraka, hatinya Fir'aun. Kata Allah Azza wa Jal, tidak akan mengurangi sedikit pun apa? Kerajaanku. Jadi yang butuh dengan ibadah ini adalah siapa? Adalah kita. Ingat, kalau kita tidak beribadah, para malaikat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan sungguh mereka adalah teladan terbaik bagi kita di dalam mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahui juga Bapak Ibu sekalian, jika seandainya kita menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, ketahuilah kita khawatir apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran akan menimpa kita. Yaitu apa? Allah matikan kita semua, kemudian Allah ganti dengan manusia yang baru, yang mereka siap untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa in tatawallaw istabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika seandainya kalian berpaling, kata Allah Azza wa Jal, maka niscaya dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, kemudian kaum yang baru itu mereka tidaklah seperti kalian. Tayyib, Bapak Ibu hadirin hadirat, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan yang baru mengenai malaikat juga, yaitu alaqatul malaikati billah, hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nanti hubungan malaikat dengan manusia, hubungan malaikat dengan dunia, dan seterusnya. Ini semua dijelaskan oleh Syekh kepada kita agar kita tahu kedudukan malaikat, dan agar kita juga tahu bahwasanya malaikat bukanlah Tuhan yang berhak untuk apa? Diibadati dan disembah. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka karena tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm, wala tajassasu wala yaghtab.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan lebih jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
1: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?
4: Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
5: Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya maut, dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia, agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah, selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah, semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
3: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Hari itu akan datang, saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi?" Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki, tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagaimana merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fatamorgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiya was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Boleh dibuka halaman 59, halaman 89. Mudah-mudahan nanti bisa selesai untuk tafsir doa iftitah di kesempatan pagi ini. Karena pagi ini jamaahnya lebih banyak daripada biasanya. Mungkin juga bisa di ruangan sebelah utara diisi terlebih dahulu, karena ada belakang yang kosong, yang area santri. Area santri mungkin bisa diisi, tidak masalah. Kita akan membaca doa iftitah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Semuanya serempak membaca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dua kali lagi, subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Alhamdulillah. InsyaAllah semuanya sudah hafal ya. Ada yang masih belum hafal? Ada yang belum hafal, angkat tangan yang belum hafal. Gak boleh pulang sebelum hafal. Sepakat ya? Jadi nanti Anda harus tinggal di sini sampai hafal baru boleh keluar dari masjid. Oleh-oleh kajian tentang masalah sholat diantaranya adalah menambah hafalan. Karena kita tidak sedang menceritakan tentang sirah dan kisah, tapi membahas tentang bagaimana doa yang akan kita baca ketika sholat. Subhanallah, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan segala pujimu, wa tabarakasmuka, dan maha tinggi, maha berkah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu, wala ilaha ghairuka, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan empat pujian. Empat pujian, insyaAllah hafal ya. Subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma wa bihamdika. Kita ulangi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tabarakasmuka. Yang ketiga, wa ta'ala jadduka. Yang keempat, alhamdulillah. InsyaAllah semoga bisa mudah dihafal. Empat pujian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sumber dari doa, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau membaca kalimat ini, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekarang kita akan lihat bagaimana makna dari doa yang kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika. Sebagaimana penjelasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa pujian itu ada dua. pujian itu ada dua. Pertama, kelihatan deh ini tampil dari share screen. Pujian itu ada dua. Pujian ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan kelebihan. Menyebutkan kelebihan. Seperti kita mengucapkan alhamdulillah, lillahilhamdu, dan seterusnya. Yang kedua, menyucikan dari kekurangan. Sehingga pujian yang paling sempurna adalah ketika dua ini digabungkan. Menyebutkan kelebihan dan menyucikan Allah dari kekurangan. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tasbih ditambah dengan tahmid ini memenuhi bumi dan langit. Memenuhi bumi dan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara bumi dan langit. Karena ini isinya adalah memuji Allah dengan menyucikan Allah. Menyucikan Allah bentuknya apa? Tasbih. Menyebutkan kelebihan bentuknya tahmid. Maka saat ini digabungkan memenuhi langit dan bumi. Karena itu zikir yang paling dicintai oleh Ar-Rahman, yang dicintai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Diletakkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya hadis terakhir di sahih Bukhari. Sehingga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebutkan kelebihannya, dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimat tahmid, dan menyucikan dirinya dari kekurangan dengan mengucapkan subhanallah. Maka kalimat subhanakallahumma wa bihamdika isinya berarti menggabungkan antara tasbih dengan tahmid, yang itu merupakan pujian yang memenuhi langit dan bumi. Selanjutnya, Al-Qadhi Iyad menafsirkan bihamdika sabbahtuka, wa makna hadha, dengan segala pujimu ya Allah aku menyucikanmu. Maknanya adalah ai bi fadlika wa hidayatika, dengan karunia dan hidayahmu. Lidzalika, untuk itu, allati tujibu hamdaka, yang mengharuskan pujian untukmu. Sabbahtuka, aku menyucikanmu. Intinya adalah menggabungkan antara tahmid dengan tasbih, ini menjadi pujian yang tertinggi. Karena itu, kalau ada pujian tapi tidak ada unsur menyebutkan kelebihan atau menyucikan dari kekurangan, maka itu bukan pujian. Misalnya, ada orang membaca Allah, Allah, Allah. Zikirnya cuma kayak gini, Allah, Allah, Allah. Ini mengandung pujian atau tidak? Tidak ada sisi pujian. Karena tidak disebutkan nama Allah atau sifat Allah yang mengandung pujian. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Rahim, Allahu Ghafur. Nah, itu baru ada sisi pujian. Karena itulah, kalau cuma disebutkan nama, maka ini belum pada kategori memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga zikir yang diajarkan oleh kaum muslimin ahlu sunnah adalah zikir yang diiringi dengan pujian untuk Allah. Ada orang misalnya namanya Paijo, Paijo, Paijo, Paijo, Paijo. Apakah sama dengan memuji Paijo? Kenapa? Ya cuma nyebut. Beda kalau misalnya Paijo pinter, Paijo pinter. Ada pujiannya? Ada. Paham ya? Sehingga kita tidak diajarkan model pujian dengan hanya membaca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apalagi kalau digabungkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Setiap hari berapa kali? Kurang. Setiap hari minimal pagi sore, pagi 100, sore 100. Berarti ditambahkan di sepanjang aktivitas kita antara pagi dan sore. Maka Anda bisa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi banyak kali. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehari beliau membaca tasbih 12.000 kali. 12.000 ini ngitungnya pripun ya, Pak? Ya pokoknya yang penting dibaca sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan. Wa tabarakasmuka, maha berkah, artinya yang banyak kebaikannya, namamu ya Allah. Karena segala sumber kebaikan bersumber dari Allah. Segala kebaikan itu bersumber dari Allah. Dan keberkahan nama Allah berarti keberkahan yang memiliki nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan, al-barakatu fi ismika wa fi ma summiya alayhi yadullu ala anna dhalika sifatun liman tabaraka. Fa inna barakatal ismi tabi'atun li barakatil musamma. Keberkahan nama dan keberkahan pemilik nama menunjukkan bahwa hal itu adalah sifat bagi zat yang maha berkah. Karena keberkahan nama mengikuti keberkahan yang memiliki nama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarakasmuka, maha berkah namamu, karena semua kebaikan ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keberkahan, kita coba lihat keberkahan basmalah. Keberkahan nama Allah, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu dengan mengucapkan apa? Bismillah. Dengan membaca bismillah dengan nama Allah. Keberkahan nama Allah ini banyak sekali. Apa saja di antaranya, Pak? Orang menyembelih hewan, kalau tidak membaca bismillah, gimana hukumnya? Haram. Sehingga nanti kalau berkorban ke orang nyembelih sapi misalnya, baru dicekeli terus disembelih. Selesai disembelih, aku lali mau coba bismillah lagi. Gimana nasibnya ini? Bagaimana nasib sapi yang sudah disembelih tapi penyembelihnya lupa membaca bismillah? Para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak halal untuk dimakan. Lah terus gimana, Pak? Eman, Pak. Ya tidak ada eman untuk hal yang haram. Kubur dijadikan sebagai pupuk

ketika masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi al khaba'ith. Anda tambahkan bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ay yaqula bismillah." Tabir antara pandangan mata jin dan aurat manusia ketika dia melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Sehingga Anda melepas pakaian dimanapun, di kamar mandi, di kamar ganti baju, baca bismillah. Karena kalau tidak, diiling-ilingi sama jin. Kemudian di antara keberkahan bismillah, ketika seseorang naik kendaraan, dianjurkan untuk membaca bismillah sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak aktivitas yang lain di mana kita bisa mendapatkan keberkahan dari bismillah. Baik, selanjutnya. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kemuliaanmu. Maha tinggi di sini adalah tinggi kemuliaan Allah. Tinggi kemuliaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat sempurna dan sifat kemuliaan. Dan ini pujian yang diberikan oleh jin pada saat jin itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Jin ayat yang ketiga. Allah ta'ala mengatakan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Sungguh maha tinggi jaddu rabbina, keagungan Rabb kami. Yang dimaksud adalah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak pernah mengambil istri maupun anak. Selanjutnya, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini merupakan ikrar tauhid, di mana kita mengimani satu-satunya yang berhak disembah dan diibadai hanya Allah semata. Ikrar ini dilakukan setelah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Azza wa Jalla. Aku hanya mengakui Tuhan hanya satu, yang berhak disembah hanya satu. Maka aku tidak mau mempersembahkan bentuk ibadah apapun kepada selain Allah. Kita lihat di sini. Ketika salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah di atas, lalu ditambahi kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beliau baca 3 kali. Lalu beliau baca Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Dibaca 3 kali. Jadi lengkapnya gimana? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Baru setelah itu beliau membaca Al-Fatihah. Kalau sudah hafal seperti ini, semoga memotivasi bagi kita untuk bisa mempraktekkan baik dalam sholat wajib maupun ketika qiyamul lail, agar seorang muslim senantiasa meliputi isi sholatnya dengan banyak zikrullah. Selanjutnya kita akan beralih ke doa ketiga. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Diulangi. Walhamdulillahi kathira. 2 kali lagi. Allahu Akbar walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan. 1 kali lagi. Wa subhanallah.
di depan Anda ada air minum enggak?

Ada. Air minum itu sudah kena dzikir ya. Terus gimana? Dijual 20.000, 30.000. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Semua di sini kena dzikir. Apalagi ini masjid. Tempatnya para santri baca Quran, berzikir dan seterusnya. Jika benda yang sering terkena zikir dan baca Quran menjadi benda keramat, maka benda yang paling keramat adalah mikrofon imam. Nah, itu karena dipakai untuk ngimami ya. Jadi kalau mau cari obat, nah ini diusap-usapkan nih. Ini tadi kan kena zikirnya. Apakah seperti itu? Ya, enggak demikian. Ruqyah itu ada tata caranya sendiri. Kita lanjutkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang kita lihat sumber doa. Doa ini memiliki keutamaan yang besar. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum. Ketika kami sedang salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang membaca doa ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi mengucapkan doa ini? Saya ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ini doa yang sangat mengherankan. Pintu-pintu langit semuanya terbuka. Disebabkan artinya doa itu dinaikkan oleh Allah sehingga naik ke langit dunia. Maka pintunya terbuka. Karena itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ذَلِكَ. Sejak aku mendengarkan, aku tidak pernah meninggalkan dari apa yang pernah mendengarkan ini, aku tidak pernah meninggalkannya. وَالْحَمْدُلِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Baik. Anda lihat ini ya. Zikir dan kalimat thayyibah itu naik ke langit. Saya ulangi ya. Zikir dan kalimat thayyibah naik ke langit. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Di surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Wal'a. Ayati lahum adabun syadid ru'ulaika huwa yabur ilaihi yas'adul kalim akan naik menuju Allah sehingga saat baca subhanallah naik menuju Allah, alhamdulillah naik menuju Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u Allah, kalimat tayyibah dan amal salih akan naik menuju Allah. Jadi Anda lihat ini. Ucapan manusia bertingkat. Ada ucapan yang tertinggi. Ucapan tertinggi tingkatannya. Itulah zikrullah. Kenapa zikrullah disebut sebagai ucapan yang tertinggi? Karena yang disebut nama Allah. Zikrullah akan dinaikkan oleh Allah ke langit. Zikrullah akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikrullah merupakan ucapan yang tertinggi. Lalu ada ucapan yang tingkatannya di bawahnya. Ucapan mubah. Seperti obrolan, dia tidak dinaikkan ke atas, tapi masuk kategori ucapan yang boleh dilakukan. Dan ada ucapan hina.
Ini ucapan maksiat. Ucapan maksiat. Sehingga yang keluar dari lisan, ada yang naik ke atas, ada yang cuma bertahan di bumi, dan ada yang balik kepada pelakunya. Contohnya apa, Pak? Mengumpat, mencela, mencaci maki, melaknat, itu semuanya nanti akan gentayangan di antara langit dan bumi. Jika yang dilaknat dan dikutuk itu berhak mendapatkan, maka akan dikembalikan kepadanya. Kalau tidak berhak, maka akan dikembalikan kepada orang yang melaknat. Coba kita lihat hadis berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, tentang bahaya ucapan laknat. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an," ketika seorang hamba itu melaknat, mengutuk satu benda tertentu, "Sa'idatil la'natu ila as-sama'," maka laknat ini langsung naik ke langit. "Fatughlaqu abwaabus sama'i dunaha," seluruh pintu langit tertutup sehingga dia tidak bisa memasukinya. "Tsumma tahbitu ila al-ardi," kemudian dia turun ke bumi, mau masuk meresap di tanah. "Fatughlaqu abwaabuha dunaha," maka seluruh tanah permukaan bumi ini tertutup sehingga laknat tadi tidak bisa masuk ke dalam tanah. "Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala," akhirnya ucapan laknat ini gentayangan ke arah timur, ke arah barat, ngetan, ngulon, ngalor, ngidul, gentayangan. Ke kanan dan ke kiri dia gentayangan. "Idza lam tajid masaqan," kalau dia tidak menemukan tempat, "raja'at ila alladhi lu'ina," maka dia akan mengarah kepada makhluk yang dilaknat. "Fa in kana lidzalika ahlan," jika dia memang layak untuk mendapatkan laknat, maka akan nempel kepada yang dilaknat. "Wa illa raja'at ila qa'iliha," kalau enggak layak, maka laknat tadi akan kembali kepada yang mengucapkan. Ini contoh kalimat yang tidak bisa naik ke langit, tidak bisa meresap ke bumi, langit enggak dan bumi tidak mau menerimanya. Kalimat apa? Laknat. Contoh kalimat laknat apa sih, Pak? Ya misuh itu. Sehingga ada orang misalnya ngomong dengan orang lain, nyebut kewan. Nyebut apa lagi? Aneka misuh-misuh. Dan masing-masing daerah kan punya tingkatan misuh yang berbeda-beda ya. Misuh Klaten beda dengan misuh Jawa Timur, beda lagi dengan misuh Jawa Barat. Tapi masing-masing daerah ada. Nah, saat orang itu misuh, mengeluarkan kalimat umpatan yang paling jelek, kalimat kotor, naik ke langit. Langit tertutup, enggak mau nerima. Turun ke bumi, bumi tertutup, enggak mau nerima. Gentayangan ke kanan dan ke kiri. Lalu dia akan mengarah kepada orang yang tadi dipisuh. Dipisuh itu diapain? Jadi sasaran umpatan. Kalau dia memang layak, maka akan masuk ke situ nempel. Dan kalau enggak layak, dia akan gentayangan lagi, lalu kembali kepada orang yang mengucapkan. Maka hindari yang namanya miso. Dan yang paling gampang miso, Bapak atau Ibu? Hah? Apa yang menyebabkan banyak wanita yang dikatakan Nabi SAW masuk neraka? Ya, ada dua penyebab kenapa wanita itu disebut Nabi SAW, "Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna," aku melihat kalian kebanyakan masuk neraka. Yang pertama, tuksirnal la'na, gampang misuh, tidak betah untuk tahan lisan, gak sabar, akhirnya langsung keluar bongkak. Apalagi kalau sudah jengkel ya, kabeh metu, piring, sendok, metu kabeh. Yang kedua, watakfurnal ashir, dan kamu kufur kepada suami.
Kufur kepada suami bukan berarti nyembah suami ya. Tapi maksudnya adalah tidak mau berterima kasih kepada kebaikan suami. Kita lanjutkan. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira di sini dibaca kabiron ay kabbartu kabira atau dzakartu kabira. Allahu Akbar, dan aku memuji Allah dengan pujian yang besar. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji untuk Allah dengan pujian yang banyak. Pujian untuk Allah sangat tepat ketika diiringi dengan katsira. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Pujian untuk Allah diiringi dengan kathiran. Kathiran artinya apa? Banyak. Karena pujian untuk Allah memang layak untuk diberi sifat banyak. Saking banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan renungkan ya. Kebaikan Allah yang ada pada diri Anda itu apa saja? Nggih. Iso mlaku. Iso guyu. Iso apa namanya? Bisa merengut. Kita bisa melakukan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada diri kalian, kenapa kalian tidak memandang melihat betapa banyaknya nikmat Allah? Waktu jenengan tidur, jantung ngelembur. Coba nek wong turu, jantunge melu turu. Pripun? Wong itu turu, jantungnya malu turu. Orang situ turu. Kadang ada orang misalnya ya, ini mungkin keyakinan orang Klaten. Ketika habis lahiran capek sekali, terus pengin istirahat, pengin tidur. Boleh tidur enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak ada kebablasan. Loh, apa hubungannya? Sehingga orang itu turu, ojo turu, enggak ada kebablasan. Tidak mati malah. Padahal dia dalam kondisi sudah kelelahan, kecapean. Tapi malah gak boleh tidur. Benar kayak gitu? Itu berasal dari mana teori itu? Hah? Dari simbah. Jari ini simbah kok yang mana gimana? Ya ini saya setuju ya. Karena pengalaman istri saya juga. Wong Klaten kok yang mana ternyata. Jadi habis lahiran, mau tidur malah gak entuk tidur karo mbok nih. Gak boleh tidur, nanti gak kebablasan. Betul gak gitu? Berarti sama ya. Padahal ketika Anda tidur, jantung Anda tidak tidur. Paru tidur gak paru-paru? Tidak, dia berfungsi. Masya Allah, siapa yang menggerakkan itu? Allah. Darah kita tetap mengalir, semuanya tetap berfungsi. Ginjal bekerja, semuanya bekerja saat orangnya tidur. Demikianlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia dijadikan oleh Allah dengan ciri fisik seperti ini. Lengan bisa digerakkan, leher bisa digerakkan, lutut bisa digerakkan, pinggang bisa digerakkan. Yang kata Qatadah Ibn Di'amah, kalau kita memperhatikan badan manusia, nampaknya memang Allah telah siapkan mereka tercipta untuk ibadah. Coba sampean bayang nong ya. Nek menungso niku kados dene sapi. Menungso seperti sapi itu jilbabane pripun yo? Andai kan sapi itu sholat terus gimana? Bingung. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia seperti ini sehingga dia bisa sujud, rukuk, duduk iftirash, duduk tawarruk. Allah ciptakan manusia dengan postur tubuh yang bisa dipakai ibadah. At-Tabrani pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun alhamdulillahi katsira. Perhatikan hadis ini ya. Ada orang yang mengucapkan alhamdulillahi katsira, fa'zamahal malak, maka malaikat pencatat amal menganggap ini ucapan yang sangat agung. Gimana aku mencatatnya? Fa'zamahal malak ayyaktubaha,
maka malaikat yang mencatat amal kebingungan, piye carane nyatet. Faraja'a fiha rabbah. Maka dia pun datang menghadap Allah untuk bertanya. Bertanya kepada Allah, gimana cara mencatat hambamu yang dia memujimu alhamdulillahi katsiran. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktubha kama qala abdi katsiran. Tulis saja seperti yang diucapkan oleh hambaku, tulis katsiran. Alhamdulillahi katsiran. Jadi sampai malaikat saja ketika mau mencatat terasa berat. Nyatet amal alhamdulillah katsiran itu kayak apa? Sampai dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani. Kemudian wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah baik di waktu pagi dan di waktu sore, karena dia zat yang maha suci setiap saat sepanjang masa, pagi dan sore tidak ada cacat. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang seger nih iso, gitu. Nek wis awan, rodok medun. Nek bengi, mambu balsem. Nah, itu menungso. Ada cacat di area-area tertentu. Kapan, waktu, di mana Anda malu kelihatan orang. Tangi turu, turung atus, rembes. Oke. Sehingga kita malu, tangi turu, rambutnya kayak acak-acakan, turung rapi. Ada orang datang malu enggak? Malu. Karena belum berpenampilan yang bagus. Kita baru bisa menampakkan diri di depan orang lain, nek wis didandani baru datang. Itulah manusia, ada momentum di mana cacatnya kelihatan. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, dia maha suci dari segala kekurangan, bukratan wa asila, baik waktu pagi maupun waktu sore. Tidak ada yang cacat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu yakini seperti ini dalam setiap doa yang kita baca. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, mubarakan fihi, dan yang diberkahi. Lihat ini ya. Kita baca dulu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Diurangi lagi. Katsiran. Ada berapa sifat hamdannya? Tiga. Alhamdulillahi hamda katsiran tayyiban mubaraka. Katsiran tayyiban mubaraka. Hafal ya? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Kenapa Allah dipuji banyak? Karena kebaikan Allah niku kathah. Kebaikan Allah itu banyak. Yang kedua, tayyiban, kebaikan yang tayyib. Apa yang dimaksud dengan tayyib? Yang sempurna, tanpa cacat dan kekurangan. Karena Allah yang maha baik. Sebab kadang ada orang memuji orang lain itu sambil ada perasaan punya kepentingan. Misalnya kita jenengan butuh duit, mepet-mepet bapak, memuji-muji bapak. Ini pujian karena ingin golek duit. Ini pujian yang tidak toh. Kadang ana wong lanang merayu istrinya, itu namanya apa? Pujian yang tidak tayyib. Pujian yang tayyib adalah pujian untuk Allah Ta'ala yang bersih dari semua kepentingan. Karena pujian itu kadang ada yang pujian yang isinya punya kepentingan dan ada yang tidak punya kepentingan. Pejabat itu banyak dipuji oleh bawahan, terutama yang di bawahnya persis ini. Wah, ono sing muji-muji, ono sing napa? Bombong. Begitu ini sudah lengser, disuruh muji, sudah muak sudah. Apalagi kalau sudah jadi lawan,
politik. Dulu waktu jadi teman politik saling memuji, begitu jadi lawan saling mencaci maki. Kebayang enggak hatinya kayak apa orang-orang seperti itu? Karena itu Badruddin Al-Aini mengatakan yang dimaksud dengan tayyiban adalah khalisan, salihan, nadifan minar riya. Yang ikhlas, yang baik, bersih dari segala bentuk riya. Mubarakan fi, yang diberkahi, maksudnya adalah pujian yang penuh berkah, yang terus menerus keberkahannya tidak pernah putus. Karena nikmat Allah itu enggak pernah putus, sehingga selayaknya pujian kita juga enggak pernah putus. Walaupun pujian dalam bentuk semangat dan niat. Pujian dalam bentuk semangat dan niat. Maka kita memuji Allah tanpa putus. Kula paringi tugas seperti biasa. Kali ini hanya satu kalimat yang dibaca. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah dari masjid ini sampai rumah. Sanggup insyaallah ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi maconnya sing serius ya. Jangan terlalu cepat. Ada orang yang selesai sholat kan kadang dikir alhamdulillah ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, piok. Nah, terus bennya kalau muter, itu lebih cepat gerakan jarinya daripada ucapan alhamdulillah. Allahu Akbar juga kadang terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar, Akbar. Ini bukan memuji Allah. Ini yang keluar bukan Allahu Akbar, tapi kalimat. Jadi dengan keluar ini apa? Robar, robar, robar, robar. Alhamdulillah, jenengan yang didengar apa? Delam, delam, delam, delam, delam, delam. Sama kayak orang yang salam tapi keburu-buru. Orang mengucapkan salam keburu-buru. Assalamualaikum. Coba ulang lagi. Assalamualaikum. Gitu tuh salam kok. Yang bagus. Assalamualaikum. Yang dia ucapkan Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Padahal yang inti yang bagaimana? Assalam. Andaikan Anda datang ketemu orang Assalam, itu boleh. Sebagaimana salamnya malaikat kepada Nabi Ibrahim. Qalu salam. Qala salamun qaumun munkarun. Jadi boleh mengucapkan salam dengan Assalam saja. Assalam. Keselamatan, maksudnya adalah keselamatan untuk kalian. Tapi kalau Assalamualaikum, gitu tuh salam. Kum, kayak caci le, kum. Tolong jangan diulangi yang kayak gini. Jadi kalau mengucapkan salam, dibuat jelas terdengar Assalamualaikum. Assalamnya jelas. Assalamualaikum. Ya. Karena pujian itu dinilai dari ucapan yang kita lantunkan. Baik, keutamaan doa ini, semoga semuanya hafal ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Balani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Saat Nabi SAW salat, tiba-tiba ada orang yang datang tersengal-sengal. Kemudian dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seusai salat Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini? Semua sahabat diam. Malu. Karena khawatir nanti malah disalahkan. Beliau menimpali lagi, siapapun di antara kalian yang mengucapkannya, tidak ada masalah. Barulah ada yang mengatakan, saya ya Rasulullah, aku terburu-buru. Nafasku tersengal-sengal. Lalu aku membaca doa itu. Kata Nabi SAW, laqad ra'aitu 12 malakan. Aku melihat ada 12 malaikat. Yabtadirunaha. Yang mereka berebut untuk membawa doa itu, ayyuhum yarfa'uha, siapa yang pertama kali mengirimkannya, mengantarkannya menuju Allah. Sampai ada 12 malaikat yang berebut untuk mengantarkan doa ini naik menuju Allah. Masya Allah.
Dan ini menunjukkan keutamaan doa ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Apa keutamaannya? Pintu-pintu langit terbuka untuk menerimanya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apa keutamaannya? 12 malaikat berebut untuk mengantarkannya naik menuju Allah. Maka bacalah dengan penuh meresapi maknanya sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Apa makna pujian yang tayyib? Tayyib di sini artinya apa? Baik. Pujian yang baik itu maksudnya apa? Yang ikhlas, tidak ada unsur riya. Apa makna pujian yang banyak? Pujian yang sering kita baca. Apa makna pujian yang berkah? Yang tidak pernah putus. Sebab nikmat Allah kepada kita adalah nikmat yang tidak pernah putus. Baik, diingat-ingat tadi tugasnya apa? Baca alhamdulillah dari tempat ini sampai rumah. Jadi kalau jenengan kok pulangnya lama, mampir ke warung, nanti makin panjang alhamdulillahnya. Doa kelima, insyaallah bisa dibaca sendiri ya. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, alimal ghaibi wa fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa dibaca ketika salat malam, ketika qiyamul lail. Selanjutnya doa yang keenam, Allahu Akbar dibaca 3 kali. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Dibaca Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ada 6 doa di buku tafsir salat, dan mudah-mudahan 6 ini bisa dihafalkan semuanya sehingga nanti Anda bisa baca secara bergantian. Salat 1 baca doa versi A, salat 2 baca doa versi B, dan seterusnya. Sanggup insyaallah? Dihafalkan ya. Baik. Dihafalkan, kalau sudah hafal laporkan ke panitia, bulan depan saya datang. Kalau enggak hafal nanti bulan depan enggak jadi datang. Nggih. Jadi syaratnya pesertanya hafal 6 doa ini. Baru nanti bisa naik tingkat ke materi berikutnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah sholat, anak-anak di masjid kami biasa berjalan keliling jabat tangan sama yang sudah tua. Apakah boleh? Jika tujuan mengajari mereka jabat tangan adalah untuk memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua di sekitarnya, hukumnya boleh. Sehingga yang dewasa enggak usah melakukan yang sama. Karena jabat tangan itu disyariatkan saat ketemu, bukan selesai sholat. Kalau selesai sholat adalah di zikir. Walaupun boleh saja jabatan selesai sholat ketika baru ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah salatnya wanita jika waktu sujud jari-jari tangannya kelihatan? Jawabannya sah. Karena jari-jari tangan, jadi telapak tangan ke atas, ini bukan aurat. Baik yang punggungnya maupun yang telapaknya. Jadi depan, belakang, ini dua-duanya bukan aurat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menikah tapi belum ada anak.
Untuk hari tua, apakah saya harus mengadopsi anak atau punya rumah sendiri? Soalnya enggak ada hak di rumah suami. Siapa nabi yang tidak punya anak? Sebutkan nabi yang tidak punya anak. Nabi Yahya itu tidak punya anak, ya. Nabi Isa itu tidak punya anak. Apakah besok Nabi Isa menikah, Pak? Wallahu a'lam. Sampai diangkat oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi belum menikah. Nah, posisi anak ini hibah dari Allah. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u akima. Berkaitan dengan anak, manusia ada empat keadaan kata Allah. Pertama, ada yang diberi anak perempuan saja. Ada yang diberi anak laki-laki saja. Ada yang gabungan laki dan perempuan. Dan ada yang Allah jadikan mandul. Sehingga semua ini kembali kepada ketetapan Allah. Maka kalaupun tidak punya anak, ya ini bagian dari takdir. Tapi kita enggak perlu terlalu sedih. Baik. Dan anak yang memiliki manfaat paling besar adalah anak didik. Karena anak didik ini akan melanjutkan ilmu gurunya. Lalu disebarkan kepada anak didik berikutnya. Jadilah estafet kebaikan dan pahala. Sehingga guru yang pertama tadi turut mendapatkan pahalanya. Mungkin Anda bisa jadi guru TPA atau guru-guru yang lain yang mengajari anak-anak kecil. Dan saya bisa baca Quran sesuai tajwid atas jasa guru TPA saya. Yang selalu saya ingat. Karena saya tahu dulu sebelum masuk TPA, yang ngajinya ngaji di musala pakai model turutan. Ngerti ya turutan? Alif fatha A, alif kasra I, alif dhamma U, A, I, O. Pokoknya mana dibalain-balain. Tapi gak ngerti idhar itu apa, ikhfa itu apa. Sehingga gak bisa membaca Quran dengan cara yang benar. Panjang pendek dulu juga gak ngerti. Nah mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran karena dulu waktu kecil dia tidak dididik untuk itu. Sampai gede, wes kadung tua, raisomo maca. Akhirnya dibiarkan. Padahal ya, mohon disadari, dalam ketika kita berada di hadapan Quran, kita semuanya adalah kerdil. Kerdil dalam arti apa, Pak? Pemula. Sehingga jangan pernah merasa sudah senior dalam urusan Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari hasad dan orang hasad. Seandainya kita tidak ada niat untuk memperlihatkan kelebihan kita, lalu ada orang yang hasad, apa dampak negatif pada diri kita? Selama dia tidak melakukan kejahatan, insya Allah tidak ada dampak negatif yang berarti. Tapi kalau dia hasad terus sampai membunuh, sampai merusak barang kita, sampai bertindak jahat dan kriminal, nah itulah baru ada efeknya. Namun tawakal kepada Allah, sehingga sasaran hasad, orang yang jadi objek serangan hasad, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak. Justru dia mendapatkan tambahan pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika dalam satu rombongan kurban sapi, tapi ada dua orang di antara kelompok tidak sholat, cuma Jumatan saja, itu pun hanya kadang-kadang. Bagaimana hukum lima orang yang lainnya? Apakah korbannya sah? Anggaplah misalnya yang tidak pernah sholat ini statusnya keluar dari Islam alias kafir, melu korban. Apakah sah korban sapi sementara peserta iurannya ada orang yang keluar dari Islam? Atau bahkan kadang ada non-muslim ikut iuran. Ini iurannya tinggal atau kurang satu orang. Sudah enam, kurang satu orang. Tonggone sing Nasrani melu, aku melu. Urunan sapi.
Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak sah karena ibadahnya orang kafir batal, tidak sah. Sehingga dalam kondisi ini dia tidak boleh ikut bergabung dengan orang yang ibadahnya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa kurban dengan orang yang tidak sah ibadahnya hukumnya sah. Karena kurban sepertujuh sapi itu dikembalikan kepada masing-masing. Sepertujuh sapi ada A, B, C, D sampai F. Tujuh orang. Dikembalikan kepada masing-masing. Artinya nilai keabsahannya dikembalikan kepada A, kepada B, kepada C. Kalau A niatnya benar, sah. Kalau ada B yang niatnya salah, ya tidak sah bagi B, tapi sah bagi A. Dan pendapat yang kedua ini, seingat saya adalah pendapat Syafi'iyah. Karena itu tidak masalah jika dalam kegiatan kurban, iuran, tapi di situ ada sebagian yang non-muslim. Kalau dalam mazhab Hanafi tegas, tidak boleh. Karena nanti jadinya membatalkan yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri saat ada masalah dari dan suami memilih diam atau mendiamkan? Mohon nasihatnya. Barangkali kalau yang bersangkutan belum waktunya untuk diajak bicara, maka Anda mengambil posisi pasif. Pasif gimana? Pasrah. Sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti suami bisa lebih mau menerima kesalahan istrinya. Setelah minta maaf, kok tetap gak dikubris? Dikasihkan duitnya, kok tetap gak dikubris? Dibalikno ATM, kok tetap menang? Lalu Anda serahkan semuanya, kok menang terus ya Pak? Itu perlu dicek jantungnya masih berdetak atau tidak. Kalau ternyata jantungnya berhenti, ya berarti sudah, jangan dilanjutkan. Baik. Salah satu di antara cara agar kita bisa meredam suasana pusing, stres, bingung karena masalah apapun, baik masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman. Satu, apa? Salat. Kerjakan apa? Salat. Jadi jenengan salat. Silahkan bermunajat kepada Allah ketika sholat, nangis ketika sholat. Yang kedua, zikir. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Aku tahu kalau hatimu itu sempit gara-gara ucapan mereka. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena itu sucikanlah nama Rabbmu dan pujilah Dia. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala ngasih solusi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sakit hati gara-gara ucapan nyelekit orang-orang kafir, Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbik. Pujilah nama Rabbmu, sucikan nama Rabbmu dengan memujinya. Jadi Anda mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah. Dikir, suami tetap mendiamkan tapi Anda dikir subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Kok tiba-tiba suami Anda ikut bunyi subhanallah wa bihamdi? Oh, Bapak sudah bangun ya. Ini namanya resonansi ya. Benda yang kedua ikut bergetar karena getaran benda pertama. Yang ketiga, membaca doa ketika stres. Kayak apa Pak doa ketika stres? Saya tuliskan di sini ya, doa stres. Nah, ini doanya. Ada doa stres di YouTube. Ini doa stres di YouTube ANB ada. Ada banyak sekali doa stres yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satunya adalah Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlan fiyya qada'uk
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. Ustaz apal ya Ustaz? Berarti sering stres itu. Saestu kula pernah mengalami seperti ini dan baca doa itu alhamdulillah lebih plong. Nanti jenengan rasakan ya. Mana doa? Ada. Nanti kita carikan ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat ini illa adhaballahu anhu hammahu, Allah taala akan menghilangkan kesedihannya. Ini doanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Allahumma inni 'abduka, kelihatan? Nah. Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmu 'adlan fi qada'u, dan seterusnya sampai akhir doa. Rasulullah SAW mengatakan illa adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu faraja. Allah akan hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan bingungnya, dan Allah gantikan dengan jalan keluar. Sehingga kalau sudah enggak bisa didamaikan dengan maksimal, selehni masalah itu ya. Diselehni niku pripun? Semeleh, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Bagaimana mengatasi suami yang dingin? Dijemur. Pripun? Neti setrika nggih, ampun. Ya, selama masih bisa diajak komunikasi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila ada sisa iuran kurban kemudian dipergunakan panitia untuk biaya kurban tahun berikutnya, bagaimana hukumnya? Kalau iuran itu dari sahibul kurban, dari iuran itu dari sahibul kurban, maka harus minta izin kepada sahibul kurban. Jadi misalnya iurannya 300 ribu per orang, kok sisa? Maka taren kepada sahibul kurban, ini sisa 500. Gimana? Kalau sahibul kurban ridho, ya sudah buat kas masjid atau kas kurban tahun berikutnya, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sahibul kurban gak ridho, harus dikembalikan, karena itu hak mereka. Bagaimana nasihat untuk berbakti kepada ibu yang telah menelantarkan sejak TK dan sampai sekarang terus menjelek-jelekkan anak tersebut, hingga ada ucapan gak usah ke rumah mama, mama gak mau nemuin kamu. Ortu pisah sejak TK, anak diasuh oleh kakek dan nenek. Tetap harus dihormati sebagai ibu, walaupun Anda boleh tidak akrab. Anak tidak boleh memusuhi orang tua, apapun kondisi orang tua. Sampai pun Nabi Ibrahim yang bapaknya kafir, Nabi Ibrahim tidak menampakkan permusuhan kepada bapaknya, tapi memberi pengaruh baik kepada bapaknya. Ya mungkin beliau karena masalah dulu ya, sempat terngiang sindrom dengan situasi waktu bercerai dengan bapak, sehingga anak yang jadi korban. Malah sekarang beliau emosi pelampiasannya kepada anak. Nah mungkin untuk sementara tidak perlu dekat dengan mama, tapi bisa dekat dengan saudara-saudaranya mama. Mudah-mudahan kebaktiannya bisa disalurkan ke orang lain, nanti mereka yang mempengaruhi ibu. Sehingga tidak akrab boleh, tapi kalau memusuhi dilarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana wanita yang safar di hari Jumat, apa sholat sendiri 4 rakaat, apa menunggu khutbah Jumat, atau ikut sholat berjamaah di masjid, dan bagaimana jika ikut 2 rakaat? Jika dia ikut bersama imam Jumatan, sah 2 rakaat, jadinya makmum Jumatan. Tapi kalau nunggu di luar masjid sampai Jumatan bubar terus dia baru datang ke masjid, ya harus sholat duhur 4
rakaat. Saya pernah ngisi di sebuah masjid. Aslinya masjid itu tidak ada jamaah wanita ketika Jumatan. Tapi tiba-tiba ada sebagian ibu-ibu yang datang, dikasih space satu tempat oleh takmir, terus mereka ikut Jumatan. Dan wanita boleh ikut Jumatan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, wanitanya ikut Jumatan. Ya, sudah habis, ini panjang sekali. Bolehkah setiap malam melakukan sholat taubat? Sebenarnya sholat taubat itu bukan sholat rutin, tapi sholat yang sifatnya berdasarkan kebutuhan. Karena hadisnya menyebutkan, ketika seorang hamba merasa melakukan dosa dan kesalahan besar, maka hendaknya dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia fokus khusyuk ketika sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadinya sholat taubat itu bukan sholat rutinitas, tapi lebih tepatnya ketika seseorang merasa terbebani dengan dosa dan maksiat yang baru saja dia kerjakan. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhathu fihi al-absar. Allah hanya undur
3: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
5: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepada aku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Umma Fulan, wahai si Fulana, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ro'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda, bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata asahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya,

kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum, maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian, maka dia pun kaget, bangun terjaga, dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya, seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat, mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti. Pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
5: Hidayah 103,4 FM.
0: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut, kematian."

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi, tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair, bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair, idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka dikala mereka sendirian. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud. Yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan, dengan penuh takut, wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam ini? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal muzzil.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: ناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-salah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa lul'uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku sayman sa'akidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azinallah wa'ayyakum, dimanapun antum-antuna berada, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 6 Juni 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah. Melanjutkan dari bahasan terbaru kita, yakni di pembahasan kitab Al-Amsal Quran, yang mana insya Allah di hari ini atau di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini di pertemuan kita yang ke-6. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-753000 atau di nomor WhatsApp di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-7545-444. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum, Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
0: Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Ustaz, telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
1: Naam, syukran.
0: Afwan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو مسلمين yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya, maka tidak akan pernah terhingga. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar di antara nikmat tersebut adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Dan tidak kalah besar adalah nikmat diberikan kemauan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang saleh. Ditundukkan hati untuk menerima ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Menerima apa yang Allah wahyukan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedianya kita tunduk dalam ketaatan, dalam pemahaman sebagaimana salafus salih minas sahabati wa tabi'in wa atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita berharap nikmat ini selalu bertambah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ujung-ujung daripada nikmat ini adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba yang diridhai, dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya. Terpelihara daripada kesesatan dan fitnah di atas dunia. Dan juga besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak ada gunanya untuk ketaatan. Apalagi maksiat, kemungkaran-kemungkaran, bid'ah-bid'ah. Turunan daripada kekufuran. Na'udzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita khawatirkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendasari ketaatan dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan berkah kepada keluarga dan keturunannya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita dalam pembahasan kitab Al-Amsal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya perumpamaan-perumpamaan ini adalah sangat bermanfaat. Untuk mendekatkan pemahaman. Sehingga tidak ada yang dapat mengambil ibrah daripada Al-Amsal tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Orang-orang yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang-orang yang alim. Maka posisi kami adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang alim. Pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh para ulama tentang permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan kepada kalian permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, maka dengarlah permisalan-permisalan tersebut. Dengarlah contoh-contoh tersebut yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita masuk kepada permasalahan baru. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang orang-orang musyrik membina akidah mereka, keyakinan mereka, agama mereka. Mereka mencari perlindungan sebagaimana laba-laba membuat rumah. Alangkah rapuhnya rumah laba-laba. Maka orang-orang kafir seperti itu. Sekarang kembali kepada perumpamaan orang-orang kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa perumpamaan yang kita kaji pada saat ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah An-Nur ayat 39 dan 40. Kita mengambil permisalan ini dalam dua sesi. Ayat 39 dan ayat 40. Apa bunyi daripada ayat tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Aw kadhulumatin fi bahrin lujjiyin yashahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawq ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan saya mengambil terjemahan dari Mukhtasar At-Tafsir. Orang-orang kafir kepada Allah itu, amalan-amalan mereka kerjakan tidaklah diberikan pahala sama sekali. Ia laksana fata morgana di tanah yang rendah lagi datar. Ia dilihat dan disangka sebagai air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Lalu ia pun mendatanginya. Tetapi ketika mendatanginya, dia tidak mendapati apapun. Demikianlah kondisi orang kafir. Ia menyangka bahwa amalnya akan memberikan manfaat bagi dirinya. Namun ketika ia mati dan dibangkitkan kembali, ia tidak akan mendapati pahala tersebut. Dan ia hanya mendapati ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amalan-amalannya dengan cukup lagi sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau amalan mereka seperti kegelapan di lautan yang dalam. Ia diliputi oleh ombak. Di atas ombak itu ada ombak lagi. Di atasnya lagi ada awan yang menghalangi daripada petunjuk bintang-bintang. Itulah kegelapan yang berlapis-lapis. Apabila orang yang berada dalam kondisi gelap ini mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya lantaran gelapnya. Demikianlah perumpamaan orang kafir pada dirinya terhadap berlapis-lapis kegelapan. Yaitu kebodohan, keraguan, kebingungan, dan hatinya terkunci. Siapa yang tidak diberi petunjuk dari kesesatan dan ilmu tentang kitabnya oleh Allah, maka ia tidak akan mempunyai petunjuk yang bisa membimbingnya. Dan tidak pula mempunyai kitab yang menerangi jalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan faslun. Ini satu pasal. Wa minha qawlu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengutip ayat yang kita bacakan tadi. Tsumma kemudian beliau mengatakan, dzakara subhanahu lil kafirina masalain. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan untuk orang-orang kafir itu dua perumpamaan. Masalan bisarab wa masalan bizulumat mutarakimah. Perumpamaan pertama adalah perumpamaan Fata Morgana. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan kegelapan. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis. Maka penjelasan kita yang pada pagi hari ini adalah permisalan amalan-amalan kafir bagaikan Fata Morgana. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan permisalan daripada amalan-amalan orang-orang kafir kazulumat al-mutarakimah. Seperti kegelapan yang berlapis-lapis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena mu'ridina 'anil huda wal haq nau'an. Karena orang yang berpaling daripada petunjuk dan kebenaran itu ada dua macam orang. Yang pertama adalah ahaduhuma man yadhunnu annahu 'ala syai'in. Orang yang menyangka bahwa dirinya berada di atas sesuatu. Maksudnya berada di atas sesuatu kebenaran. Mayadzunu annahu ala syai'in. Fayatabayyanu lahu indang kisyafil haqa'ik. Namun ketika terbuka, nampak kenyataan yang sebenarnya, khilaf makana yadhunhu, bertentangan dengan apa yang dianggapnya itu ada suatu kebenaran. Wahadihi halu ahlil jahal wa ahlil bid'ah wal ahwa. Ini adalah keadaan yang didapati oleh orang-orang yang bodoh, ahlul jahal wa ahlul bid'ah, ahli-ahli bid'ah, wal ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Alladzina yadhunnuna annahum ala huda, yang mereka menganggap, mengira diri mereka berada di atas petunjuk yang benar. wa ilmin. Mereka merasa berada di atas ilmu. Apa yang mereka lakukan benar. Apa yang mereka lakukan berdasarkan ilmu. Fa'idhan kashafat al-haqa'ik. Namun kebenaran terbongkar, terbuka. Tabayyana lahum annahum lam yakunu ala syai'in. Maka barulah jelas bagi mereka, mereka tidaklah berada di atas sesuatu yang benar. Wa anna aqaidahum wa amalahum allati tarattabat 'alayha kanat kasarabin yura fi a'yun an-nazirin. Amalan-amalan yang dilakukan bukan karena Allah yang melakukan itu. Mereka menyangka amalan itu bermanfaat. Aqidah-aqidah amalan-amalan itu allati tarattabat 'alaiha, yang mereka lakukan bagaikan fata morgana yang dilihat oleh mata orang-orang yang memandang. Dianggap dilihat bagaikan air. Yura fi ayunin nazirin ma. Wala haqiqa lahu. Namun, pada hakikatnya bukan air yang mereka lihat. Wahakadzal amal. Demikianlah amalan-amalan yang mereka lakukan. Allati li ghairillah. Yang melakukan, mereka lakukan selain daripada. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairi amrihi. Bukan pula berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yasabuhal amiluna fi'atan lahu. Orang yang beramal itu menganggapnya bahwa itu adalah amalan yang bermanfaat. Walaysat kadhalik. Ternyata bukan sebagaimana yang mereka harapkan. Tidak sebagaimana yang mereka anggap. Wahadhihi hiyal amalu lati qala Allah azza wa jalla fiha. Inilah amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kami memperlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir semasa di dunia. Lalu kami jadikan amal itu sia-sia, tidak memberikan manfaat sama sekali lantaran kekafiran mereka. Amalan mereka itu laksanakan debu yang berterbangan yang bisa dilihat oleh seseorang dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pernahkah kita melihat di dalam satu kegelapan ada atap yang berlobang. Lalu ada cahaya yang menembus ke bawah. Lalu kita lihat apa? Kita lihat ada seperti debu-debu berterbangan. Partikel-partikel kecil yang berterbangan. Ternyata amalan-amalan orang-orang kafir tersebut seperti itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana dia dapat mengambil debu-debu yang berterbangan yang hanya dilihat? Tetapi tidak bisa dijangkau, tidak bisa dikumpulkan. Sama seperti melihat Fata Morgana. Cobalah berjalan di suatu jalan raya yang panjang, yang rata. Maka akan dalam waktu sangat panas seperti hari-hari sekarang ini, kita melihat ke depan. Kita lihat seperti ada air yang tergenang. Bayangkan ketika itu dalam keadaan haus, sulit mencari air, mendapatkan air. Nampaklah seperti air tergenang yang akan dapat menghilangkan dahaga. Bahkan mungkin mengira bisa berenang di genangan air tersebut untuk menyegarkan badannya. Didekati, ternyata tidak ada apa-apa. Alangkah kecewanya. Tadi kehausan, saya yakin bahwa kehausan akan lebih dahsyat lagi. Maka Syekh mengatakan, Ibn Ibn Qayyim mengatakan, wa ta'ammal ja'alallahu subhanahu as-saraba bilqi'a وهي الأرض الخالية القفر من البناء والشجر. Cobalah cermati, Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh ini bagaikan Fata Morgana yang terletak di hamparan. Fata Morgana yang terdapat di hamparan, yaitu tanah yang kosong daripada bangunan dan tanah yang kosong daripada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Tidak ada orang. Wal'alam. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Famahallus sarabi adun qafar la syai biha. Tempat Fata Morgana tersebut adalah bumi yang tidak ada ditumbuhi apa-apa. Wasarabu la haqiqa lahu. Padahal Fata Morgana itu tidaklah suatu kenyataan. Dikira air tetapi bukan air. Wadhalika mutabikun li'amalihim wa kulubihim allati akfarat minal iman wal huda. Dan ini sesuai, kata Syekh Ibn Al-Qayyim, amalan-amalan mereka, hati mereka kosong dari keimanan dan dari petunjuk. Kosong dari keimanan dan petunjuk. Wa ta'ammal ma tahta qawlihi. Termatilah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yahsabuhu dhama'anu ma. Orang-orang yang dalam keadaan bersangatan hausnya menganggap itu adalah air. Arti daripada kata-kata dhama'an adalah allazi ishtadda 'atashuhu. Orang yang sangat kehausan. Dikira oleh orang yang sangat kehausan tersebut itu air. Fara'a saraba, lalu dia melihat bagaikan melihat Fata Morgana. Fazannahu ma'an fatabi'ahu falam yajidhu syai'a. Dikira itu air, lalu dia menelusurinya, dia ikuti, dia dekati, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bal khanahu ahwaj ma kana ilaihi. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, penglihatannya itu mengkhianatinya. Ahwaj ma kana ilaihi. Padahal dia sangat berhajat kepada air. Fakadhalika haula lamma kanat a'maluhum 'ala ghairi ta'atir rusul. Maka demikian juga apabila amalan-amalan mereka ini dilandasi atas dasar bukan mentaati para rasul alaihi salatu wassalam, wali ghairillah, atau amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ju'ilat kasarab,

mendapatkan ganjaran dari amalan-amalan mereka. Tsumma fajazahum bi'amalihim wa fahum hisabahum. Allah berikan ganjaran terhadap amalan-amalan mereka dan Allah cukupi ganjaran mereka. Itu apa? Kekufuran mereka diberikan ganjaran kekufuran. Wa fi sahih min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadis tajalli yaum al-qiyamah, dalam hadis yang Allah subhanahu wa ta'ala nanti muncul pada yaum al-qiyamah, thumma yu'ta bi jahannam turadu ka'annaha sarab fa yuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Didatangkan kepada penduduk jahannam, dinampakkan amalan mereka bagaikan fata morgana. Fayuqalu lil yahud, lalu ditanyakan kepada orang Yahud, wama kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian lakukan, apa dahulu yang kalian ibadahi di dunia. Fayaquluna kunna na'budu Uzair bin Allah. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah. Fayuqalu kadzabahum lam yakun lillahi sahibah. Mereka didustakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sahibah, tidak mempunyai pasangan, wala walad. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Fama turidun. Apa yang kalian inginkan? Artinya, hai orang-orang Yahud, kalian masuk neraka kenapa ini? Apa yang kalian lakukan di atas dunia dahulunya? Kami beribadah kepada Uzair. Ini nampakkan amalan mereka bagaikan fata morgana. Lalu ditanyakan kepada mereka, dikatakan, ya mereka itu bohong. Allah tidak mempunyai istri, Allah tidak mempunyai anak. Bantah mereka, fama turidun, sekarang apa maunya kalian? Qalu nuridu an tusqiyana. Kata orang Yahud, ya Allah, kami ingin engkau berikan kami minuman. Fayuqalu ishrabu. Dikatakan kepada orang Yahudi tersebut, minumlah. Fatasaqatuna fi jahannam, akhirnya mereka rontok semuanya, gugur di dalam neraka. Tsumma yuqalu linasara, artinya mereka dengan minum tersebut mereka hancur, mereka tumbang-tumbang. Kenapa? Karena tidak ada yang mereka dapat minum, karena yang ada itu adalah fata morgana. Tsumma yuqalu linasara, kemudian ditanyakan lagi kepada orang Nasara, ma kuntum ta'buduna, fayaquluna kunna na'budul masih ibn maryam ibn Allah. Apa yang kalian ibadahi dulu di dunia? Mereka mengatakan, kami mengibadahi

المسيح أنا الله. ويقال كذبتم, kalian itu bohong. Maka nalillahi sahibatun wala walad. Allah tidak mempunyai sahabat, tidak mempunyai istri, dan tidak pula mempunyai anak. Didustakan apa yang mereka anggap ibadah yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya. Sekarang ditanyakan kepada mereka, fama turidun, apa sekarang yang kalian inginkan? Fayaquluna antuskiana, yang kami inginkan adalah engkau berikan kepada kami minuman. Fayaqalahum ishrabu, dikatakan kepada mereka, minumlah. Fayatasaqatun, akhirnya mereka berguguran. Wa dzakara hadis wa hadhi hal kulli sahib batil, bukan dalam hadis tersebut. Ini adalah keadaan orang yang melakukan kebatilan. Fa innahu yakhunuhu batiluhu ahwaj ma kana ilaihi. Dia dikhianati oleh amalannya yang batil. Padahal dia berharap untuk mendapatkan keselamatan. Ma kana ilaihi. Fa innal batila la haqiqata lahu. Bahwa kebatilan itu tidak ada hakikat kebenarannya. Bahwa kasmihi batil, ya namanya saja adalah batil. Wa idza kana al-i'tiqad ghairu mutabiq wa la haqq, kana muta'alliquhu batilan. Jika keyakinan ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidaklah benar, ghairu mutabiq, tidak sesuai, wala haq, tidak benar, kana muta'alliquhu batilan, maka berkaitan dengan amalan itu ada menjadi amalan batil. Wa kadzalika idza kanat ghayatul amalu ghayatul amali batilatan, demikian juga puncak daripada amal itu batil. Kala amali ghairillah, seperti beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau ala ghairi amrihi, atau beramal bukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, batala al amal, amalan itu menjadi batil. Bi butlani ghayatihi, kenapa? Batilnya tujuan daripada amalan tersebut, hasil daripada amalan tersebut. Wa tadarrara amiluhu bi butlan, akhirnya pelaku-pelakunya ini mendapatkan mudarat, kesengsaraan dengan kebatilan yang mereka lakukan. Bihusuli diddi makana yu'amiluhu, yang mereka dapatkan adalah bertentangan, lawan daripada apa yang mereka cita-citakan. Walam yadhab alaihi amaluhu antiqal lahu la alaihi basara mu'adziban mu'adzaban bi fawati naf'ihi. Ya. Apa yang mereka harapkan, cita-citakan daripada amalan yang mereka lakukan, keyakinan yang mereka yakini, ya, tidak ada kebenarannya, tidak ada dasarnya untuk mereka. Basara mu'adzaban, bahkan akhirnya mereka sama seperti diazab. Bi fawati naf'ihi, mereka mendapatkan azab dengan hilangnya manfaat yang mereka kira. Tidun nafa', mereka mendapatkan lawan daripada manfaat yang mereka kira. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah mengatakan, wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, lalu mereka dapati Allah menetapkan keputusannya di sisinya. Wafahu hisabah, Allah